0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, gurita termasuk salah satu hewan paling cerdas di laut. Gurita memiliki 3 jantung dan darahnya berwarna biru. 2 jantungnya bertugas memompa darah ke insang, sementara 1 lagi mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Menariknya, gurita juga mampu berubah warna dan tekstur kulitnya untuk berkamuflase dengan lingkungan sekitar. Kemampuan ini membantu gurita bersembunyi dari predator atau justru mendekati mangsanya tanpa terlihat.
1: Kok nggak pakai helm?
2: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
1: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
2: Ribet ih.
3: Oh no.
1: Terserah deh.
4: A few minutes later.
1: Loh, kok balik lagi?
2: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
1: Ngeyel sih.

0: kamu lagi dengerin BTB.
1: Bentar.
2: Tapi berisi.
1: Dit, menurut kamu nih, apa sih yang bikin orang itu tertarik buat datang ke Indonesia?
2: Apa ya? Rendang.
1: Ya elah, rendang le. Kamu makanan mulu sih.
2: Ya, apalagi Win?
1: Ya, gak salah juga sih. Tapi bukan cuman itu aja, Dit. Di tahun 1929, ini ada ilmuwan dari Jerman yang sengaja datang ke Indonesia, tepatnya di Takengon Aceh, buat ngamatin gerhana matahari, Le.
2: Hah? Ngapain?
1: Mereka itu pengen ngebuktiin teori Einstein yang paling mind blowing soal cahaya dibelokin gravitasi atau yang disebut teori relativitas. Tempat itu punya peran penting dalam pembuktian ilmiah terbesar abad 20. Dan siapa sangka kota kecil di dataran tinggi Gayo itu nyambungnya sampai ke Einstein.
2: Wah, emang gak kaleng-kaleng ya Indonesia ini.
0: BTB bareng Pro 2 FM RRI Jember,
3: bikin kamu jadi si paling tahu.
4: Bikin pagi kamu makin seru.

Setiap tanggal pasti punya cerita, ada yang bisa dikenang karena suatu peristiwa yang besar, ada juga yang menjadi penanda perubahan. Ada juga yang mungkin selama ini lewat begitu aja tanpa pernah kita sadari, teman Pro 2. Tapi ada juga mungkin teman Pro 2 yang lagi merayakan satu momen penting di tanggal hari ini. Padahal sejarah itu seperti jejak kaki gitu ya. Kalau yang sudah terjadi di masa lalu tapi bisa meninggalkan pengaruh sampai hari ini, ya tentunya jadi ingatan yang berkesan ya buat kamu teman Pro 2. Dan sebelum pagi ini kita memulai dengan semangat pagi yang begitu luar biasa teman Pro 2, jangan lewatkan juga update informasi yang bakal aku share satu ini teman Pro 2 seputar informasi peringatan bersejarah di tanggal hari ini. Sekarang udah menunjukkan di tanggal 13 Agustus 2026. Tapi aku bakal ajak kamu untuk menelusuri lagi ke beberapa tahun silam ya di tanggal 13 Agustus. Kira-kira ada peringatan bersejarah apa aja? Jadi untuk teman Pro 2 yang pengen tahu lebih lanjut apa aja update informasi seputar wawasan sejarah hari ini teman Pro 2, nanti aku bakal spill satu persatu buat kamu. Jadi untuk kamu semuanya teman Pro 2 yang sudah melakukan perjalanan, yang sudah beraktivitas pagi, semoga hari ini jadi hari yang berkesan juga ya buat kamu, biar nanti bisa jadi salah satu sejarah yang bisa kamu ingat di masa depan nanti.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Siapa sangka gantungan baju atau hanger yang kita pakai tiap hari lahir dari masalah sepele. Pada tahun 1903, Albert J. Parkhouse, seorang pekerja di pabrik di Amerika, kehabisan gantungan saat ingin menggantung jasnya. Ia kemudian mengambil kawat dan membentuknya menjadi dua lengkungan di bagian bahu dengan kait di atasnya. Desain sederhana ini ternyata sangat efektif karena mampu menopang bentuk pakaian agar tidak kusut. Seiring waktu, gantungan berkembang dari kawat menjadi kayu dan plastik, bahkan ditambahkan penjepit untuk celana atau rok. Penemuan ini memang terlihat sederhana, tapi sangat berpengaruh dalam industri pakaian dan kehidupan sehari-hari. Dari ide spontan, hanger jadi benda kecil yang membantu kita tampil rapi setiap hari.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Dewan Pro 2 ada sejumlah momen penting yang bisa diperingati setiap tanggal 13 Agustus. Dalam penanggalan kalender Masehi ya, tepatnya di tanggal 13 Agustus. Tepat di tanggal hari ini, teman Pro 2 ya, kita akan ajak kamu untuk menelusuri beberapa peringatan di tanggal hari ini. Hari ini diperingati sebagai hari ulang tahun Mahkamah Konstitusi, tepatnya pada tanggal 13 Agustus menjadi hari ulang tahun Mahkamah Konstitusi. Dalam laman resminya dijelaskan bahwa tepat pada tanggal 13 Agustus 2003 disepakati para hakim konstitusi menjadi hari lahir MK Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi ini adalah suatu lembaga peradilan sebagai cabang kekuasaan yudikatif yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan UUD 1945. Dan MK memiliki tugas untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, dan memutus pembubaran partai politik. Nah, kemudian berlandaskan pada perubahan ketiga UUD 1945 dirumuskan pasal 24C yang memuat ketentuan tentang MK, dan pemerintah bersama dengan DPR menyepakati undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi yang disahkan dalam sidang paripurna DPR tepat pada tanggal 13 Agustus 2003. Kemudian selain itu ada juga salah satu peringatan, yakni adalah sebagai peringatan Hari Kemerdekaan Afrika Tengah. Tanggal 13 Agustus 1960 merupakan Hari Kemerdekaan Republik Afrika Tengah, di mana Republik Afrika Tengah ini adalah sebuah negara di pedalaman Afrika yang berbatasan dengan Chad di utara, Sudan di timur laut, serta Sudan Selatan di timur, Republik Demokratik Kongo dan Republik Kongo di selatan, serta juga Kamerun di barat. Di mana dahulu negara ini merupakan koloni Perancis bernama Ubangi Seri yang mencari kemerdekaan tepatnya pada tahun 1960. Selepas 4 dekade kemudian bergolak akibat pemerintahan militer silih berganti, yang akhirnya pada Maret 2003 suatu kudeta militer yang dipimpin oleh Jenderal Francoisius Bozize yang berkuasa pada saat itu, teman Pro 2. Kemudian hari ini juga diperingati sebagai Hari Melon. Wah, buat teman Pro 2 yang suka buah melon, bisa diperingati dengan memakan buah melon ya, ataupun mengkonsumsi buah melon hari ini, teman Pro 2. Kenapa diperingati sebagai Hari Melon? Hari Melon berlangsung tepatnya pada hari Minggu kedua di bulan Agustus, tepatnya pada tanggal 13 Agustus. Jadi kenapa diperingati ya sebagai Hari Melon? Melon ini merupakan warisan pertanian kebanggaan dari masyarakat Turkmenistan ya pada saat itu, dan sebuah negara yang terletak di Asia Tengah. Warga Turkmenistan juga merayakan hari ini untuk menghormati musmelon yang berdasarkan hasil dari keberhasilan persilangan dan dinamai menurut nama presiden pertama mereka, Melon Turkmenbashi. Jadi memang awalnya itu nama dari buah satu ini dari seorang pemimpin yang ada di Turkmenistan, dan tepat diperingati di tanggal 13 Agustus.

0: Tahukah kamu, di beberapa tempat di dunia pernah terjadi hujan ikan. Fenomena ini bukan cerita fiksi, melainkan kejadian nyata yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Tornado yang terjadi di laut bisa mengangkat ikan ke udara, lalu membawanya ke daratan sebelum akhirnya jatuh bersama hujan. Meski terdengar aneh, ini adalah bagian dari kekuatan alam yang luar biasa. Kadang, hal yang terasa mustahil hanya karena kita belum pernah melihatnya. Padahal, dunia ini penuh dengan kejadian yang jauh lebih unik dari yang kita bayangkan.
1: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya. Sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
2: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya.
1: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
2: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
1: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Dewan Pro 2, aku bakal menyajikan satu lagu yang kali ini adalah lagu dari Ermukim Squad yang juga merupakan salah satu peserta dari kompetisi seleksi dan kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan Ermukim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop. Produk kreatif rap and dance yang sudah diseleksi dan terkurasi oleh Tia Samsudin, Epo De Finomo, kemudian ada Pitos Haris yang bertugas sebagai kurator, diberikan kesempatan untuk dibuatkan video klip dan didistribusikan oleh Musik Bagus. Musamus merupakan sebuah mahakarya alam yang hanya bisa ditemukan di Merauke. Musamus atau rumah semut bukanlah sarang yang dibuat oleh semut, namun tepatnya dari hewan sejenis rayap Macrothermes sp. Musamus memberikan filosofi bermakna bagi masyarakat Merauke. Seperti halnya rayap-rayap Merauke, mereka bekerja dengan ulet tanpa banyak bicara, sehingga hasilnya pun juga terlihat dari sebuah istana Musamus yang menjulang tinggi ke langit dengan begitu megahnya. Ini dia Teman Pro 2, single dari Ermukim Squad dengan judulnya Musamus.

0: Ih, lucu. Ah, tapi lagi bokeh.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji nggak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Cicilanku banyak banget sih. Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.
2: Tahukah kamu, dalam menanam padi ternyata ada strategi dan metodenya loh. Metode tanam jajar legowo mulai dikembangkan di Indonesia sejak akhir 1980-an hingga 1990-an. Oleh peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian. Istilah legowo berasal dari bahasa Jawa yang berarti lega atau lapang. Sistem ini mengatur pola tanam, misal 2 banding 1 atau 4 banding 1, yaitu 2 atau 4 baris padi diselingi 1 baris kosong. Baris kosong ini berfungsi sebagai lorong cahaya dan udara, sehingga tanaman mendapatkan sinar matahari lebih merata dan proses fotosintesis meningkat. Penelitian menunjukkan metode ini dapat meningkatkan produktivitas hingga sekitar 10-20% dibanding pola tanam biasa. Kini, jajar legowo menjadi salah satu teknik budidaya padi yang direkomendasikan secara nasional di Indonesia.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

pagi-pagi buka HP niatnya cuma cek-cek notifikasi ya. Eh malah tiba-tiba kita tuh menggok. Langsung masuknya ke marketplace. Scroll sebentar, muncul barang lucu. Scroll lagi, kok ada promo ya kan? Terus scroll lagi, ada orang yang baru beli dan reviewnya bikin penasaran. Ulasannya bagus-bagus semua. Awalnya pengennya itu kayak cuma lihat-lihat aja lah ya dulu. Lama-lama keranjang kita itu mulai keisi penuh teman Pro 2. Inilah yang namanya kekuatan FOMO alias Fear of Missing Out. Rasa takut untuk ketinggalan sesuatu yang lagi rame, yang lagi tren-trennya banget. Apalagi kalau ada tulisan stok terbatas, promo hari ini.

atau harganya yang tiba-tiba viral banget ya, harganya terjangkau, harganya murah, kualitasnya bagus. Otak kita tuh langsung kayak ngerasa harus punya sekarang juga gitu, harus beli sekarang juga, detik ini juga. Jadi memang keranjang belanja ini mulai berubah fungsi ya. Kalau misalnya Tuan Pro 2 yang biasanya nyimpenin barang-barang yang jadi kebutuhan kamu, beralih adalah barang yang sesuai dengan keinginan kamu akhirnya. Bukan lagi tempat menyimpan barang yang dibutuhkan seperti yang tadi Vita bilang, tapi bisa aja kayaknya bakal berguna deh suatu hari nanti. Keranjangnya penuh lagi, Teman Pro 2. Nah, pagi ini coba cek diri kamu sendiri, Teman Pro 2. Kalau kamu lagi FOMO, barang apa yang paling pengen kamu beli? Gadget kah? Outfit? Sepatu? Skincare? Aksesoris? Atau masih banyak lagi barang random lainnya yang sebenarnya gak terlalu dibutuhkan, tapi karena imbas dari FOMO, kamu pun pengen beli sekarang juga. Kira-kira barang apa itu, Teman Pro 2, yang biasanya kalau ada FOMO kamu langsung pengen beli? Langsung aja kirim di WhatsApp Pro 2 di 081-559-708-950, atau kamu juga bisa untuk ikut bergabung dari Instagram Pro 2 Jember, cek story-nya. Nanti kamu juga bisa untuk isi kolom yang udah aku sertakan question box-nya.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Tahukah kamu, ada jalan yang panjangnya cuma sekitar 2 meter? Namanya Ebenezer Place. Dan ini diakui sebagai jalan terpendek di dunia loh. Cuma ada satu pintu bangunan di sana. Gak ada rumah, gak ada toko. Tapi tetap resmi tercatat sebagai sebuah jalan. Hal kecil seperti ini membuktikan

0: papa.
1: Minta duit lagi.
0: Papa,
1: kenapa sih mama, malam-malam gini?
0: Pak, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau mama pikir-pikir, mama harus bikin penghematan besar-besaran.
1: Alah, emang bisa?
0: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pak?
1: Terus?
0: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pak. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pak.
1: Widih, bijak banget ya mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
0: Ya emang kan situ ketua RT. Papa,
1: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

kadang yang bikin pengen beli bukan karena barangnya gitu ya yang benar-benar kita butuhkan, tapi kadang karena melihat orang lain tuh udah punya atau ya memang tren ya pada saat itu dan banyak orang beli. Misalnya kayak misal teman Pro 2 itu langsung beli gadget baru, sepatu yang lagi viral, tumbler dengan desain kekinian ya. Kemudian juga ada headphone, kemudian ada aksesori HP. Terus ada barang-barang kecil gitulah ya yang kelihatannya itu sederhana banget tapi ternyata mendadak terasa kayak wajib punya nih. Nah, FOMO dalam belanja sebenarnya ini bisa bikin kita membeli sesuatu secara spontan, gak mikir panjang, tiba-tiba pengen aja beli. Setelah barang datang baru muncul pertanyaan klasik, ini sebenarnya buat apa ya? Kok kayaknya gak terlalu butuh ya? Nah, biar gak gampang kebawa suasana ya, teman Pro 2 sebelum check out bisa pakai pertanyaan sederhana dulu ya ke diri kamu. Sebenarnya barang ini memang dibutuhkan? Bakal sering dipakai? Atau cuma pengen punya karena memang lagi rame aja, lagi ngetren aja? Kalau jawabannya cuma karena takut ketinggalan tren, ya mungkin bisa ditahan dulu sebentar ya, karena memang setelah beberapa hari masih terasa perlu, barulah dipertimbangkan lagi beli atau tidak, teman Pro 2. Tapi kalau kita ngebahas seputar FOMO, ini menarik banget ya teman Pro 2, ada yang baru aja dengar kata FOMO atau ada yang sudah mendengar ya sebelumnya FOMO. Tapi aku juga mau kasih tahu dulu nih, FOMO ini asalnya bagaimana, karena memang ternyata FOMO itu udah populer sejak tahun 2000-an, yang terutama ada di dunia pemasaran dan budaya anak muda. Salah satu tokoh yang dikaitkan dengan pencetus istilah ini, yakni adalah Dan Harmon, seorang ahli strategi pemasaran, dan dia juga sudah membahas ya konsep dari fear of missing out dalam konteks perilaku konsumen sejak akhir 1990-an. Nah, tau gak sih ternyata teman Pro 2, istilah FOMO ini akhirnya dikenal luas oleh Patrick J. McGinnis, seorang mahasiswa dari Harvard Business School yang menggunakan istilah tersebut dalam tulisan tahun 2004 untuk menggambarkan kecenderungan orang yang ingin mengikuti banyak sekali kesempatan karena takut melewatkan sesuatu. Dan setelah munculnya Facebook, Instagram, Twitter, atau media sosial lainnya ya, akhirnya FOMO ini semakin populer karena memang orang bisa terus melihat aktivitas, pencapaian, perjalanan, kemudian juga pembelian orang lain secara real time. Jadi pengaruhnya pun ya sangat luar biasa akhirnya karena dukungan dari media sosial. Jadi teman Pro 2, FOMO itu bukan hanya sekedar istilah aja ya, tapi di balik itu juga ada sejarahnya, bahkan juga sampai dengan sekarang bisa ada itu juga melalui proses yang begitu panjang hingga akhirnya istilah ini dikenal oleh masyarakat luas. Yeah. It all starts with you. Everything you ever wanted, everything you ever dreamed, it starts now, it starts today.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, kuda laut memiliki cara berkembang biak yang sangat unik. Jika pada kebanyakan hewan betina yang mengandung, pada kuda laut justru jantanlah yang mengandung telur. Betina akan memasukkan telur ke dalam kantong khusus di tubuh jantan. Lalu jantanlah yang akan mengerami hingga telur menetas.
1: Guys, tim Samba, komposisi starting 11-nya diisi pemain handal top dunia. Yakin deh, mereka pasti yang bakal jadi juara.
2: Ya elah, Cak, bagusan Der Panzer kali. Pelatihnya jaminan mutu. Tim Samba mah cuma ngandelin nama-nama populer doang. Belum tentu juara, Cak.
1: Ih, gak asik, gak kompak lo. Kalau gua sih, garis keras pendukung tim Samba.
2: Ya itu kan lu. Kalau gua mah, Der Panzer kali.
3: Ya elah, gitu aja diributin sih. Yang namanya olahraga, itu harus sportif. Apalagi jadi sporter. Mau beda pilihannya, mau tim jagoannya menang, mau kalah. Yang penting jadi hiburan, bukan malah jadi baperan.
2: Tuh, denger tuh, Cak. Yang penting tuh kebersamaan, junjung sportivitas.
1: Iya deh, iya. Maaf ya guys ya.

Dari question box Instagram Pro 2 Jember yang sudah bergabung pagi hari ini dari @dianwardatul. Kalau ngebicarain soal FOMO, katanya semua yang pengen dibeli. Ya, yang penting harus disesuaikan dengan kemampuan ya, kemampuan dari pembeliannya, kemudian juga dari finansial juga. Jangan terlalu memaksa hanya karena mengejar FOMO, hanya karena tidak mau tersaingi orang lain itu udah punya, kamu belum. Jangan ya teman Pro 2, karena dari hal tersebut teman Pro 2 juga bisa membatasi pengeluaran kamu kalau kamu tidak terlalu FOMO atau tidak terlalu ikut-ikutan. Ada juga yang sudah bergabung dari @pinky_. Kalau aku gadget sih kak, begitu keluar versi terbaru langsung penasaran, walaupun HP yang sekarang juga masih aman belum rusak. Tuh kan, kalau FOMO tuh bahaya banget sebenarnya teman Pro 2. Gadget itu udah bisa berkembang dengan cepat ya. Sekarang tuh banyak banget keluaran-keluaran terbaru, dari desain yang terbaru, fasilitas terbaik dari HP-HP ataupun gadget yang terbaru ya teman Pro 2. Sekarang udah banyak sekali HP yang udah upgrade banget. Nah sebaiknya teman Pro 2 jangan terlalu terlena karena FOMO, meskipun barang yang sebelumnya masih bagus. Jadi ya diperhitungkan lagi lah teman Pro 2, kecuali kalau barang yang sebelumnya itu sudah rusak atau memang sudah waktunya ganti, waktunya ganti gitu. Jadi harus disesuaikan dengan kemampuan. Kemampuan tuh lebih luas lagi ya, bukan hanya kemampuan untuk bisa mencapai pembelian itu, tapi juga kemampuan finansial, jadi harus disesuaikan teman Pro 2. Kemudian dari Alia di WhatsApp Pro 2 ya, aku gampang banget FOMO kalau lihat outfit yang dipakai influencer, karena aku tuh sering banget nonton-nonton konten, rasanya pengen punya yang sama. Apalagi kalau kita tahu soal trend fashion teman Pro 2, memang udah mempengaruhi banget keputusan untuk kita berbelanja atau membeli sesuatu. Yang penting bukan harus punya barang yang sama, tapi memilih sesuatu yang memang cocok, sesuai dengan kebutuhan, dan bisa digunakan berkali-kali. Karena sering banget ya, kalau kita hanya lapar mata dan tidak sesuai dengan manfaatnya, maka ketika kita beli, akhirnya nggak kepake, nggak berfungsi dengan baik teman Pro 2. Jadi kalaupun kamu ikut FOMO harus disesuaikan dengan kebutuhan kamu ataupun fungsinya juga. Kemudian dari Salsa, aku FOMO sama headphone atau speaker yang lagi ramai, atau headset, AirPods juga. Apalagi kalau reviewnya bilang kualitas suaranya bagus banget. Biasanya itu kan bisa dipakai olahraga gitu, biar olahraganya itu bisa menyenangkan atau lebih bersemangat lagi. Nah review itu memang bisa membantu sih teman Pro 2, sebelum kamu beli kamu bisa cek lagi reviewnya seperti apa dari para pembeli ataupun ulasannya. Kalau memang bintangnya banyak yang udah kasih bintang full atau bintang 5 ya, kayak lagunya Tensi. Ya paling tidak teman Pro 2 juga bisa mempertimbangkan ya kualitasnya bagaimana, karena memang dari reviewnya banyak yang kasih review bagus. Tapi perlu diperhatikan teman Pro 2, lagi-lagi ketika kamu beli sesuatu, kebutuhannya seperti apa, kemampuan budget kamu juga harus diputuskan, biar kamu juga tidak hanya belanja sesuai dengan ikut-ikutan tren, tapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan kamu, bukan hanya keinginan kamu. Jadi teman Pro 2, pesan aku ya di penutup perjumpaan kita di sesi besti, tapi aku gak mau kemana-mana karena aku sampai jam 10 pagi nanti. Ya ternyata FOMO itu bisa muncul dari banyak hal, entah itu yang lagi viral, lagi promo, atau dari konten-konten yang tersaji gitu ya, dari influencer, teman, bahkan juga hanya karena gara-gara tulisan stok tinggal sedikit, stok terbatas, promo gitu kan. Biasanya kita langsung menarik diri untuk bisa beli secepat mungkin. Tapi sebelum jari kamu menekan tombol check out teman Pro 2, kasih waktu sebentar untuk mikir dulu. Karena barang yang sedang viral belum tentu menjadi barang yang benar-benar kita butuhkan. Kita pun juga harus memfilter ya, mana hal-hal ataupun barang-barang ya, maksud kita barang-barang yang memang harus kamu beli sesuai dengan kebutuhan kamu, mana yang hanya sekedar keinginan atau lapar mata aja. Jadi pagi hari ini teman Pro 2, kalau kamu lagi FOMO tentunya boleh sah-sah aja, tapi kamu harus sesuaikan sekali lagi dengan kemampuan kamu.
Dan yang paling penting, ikutan tren itu juga boleh, tapi jangan sampai dompet yang ikut kehilangan arah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah kamu, menulis tangan ternyata bisa membantu otak mengingat lebih kuat dibanding dengan mengetik. Saat kita menulis dengan tangan, otak bekerja lebih aktif karena harus mengatur gerakan, memilih kata, dan memproses informasi secara bersamaan. Berbeda dengan mengetik yang cenderung lebih cepat, menulis tangan membuat kita lebih terlibat dengan apa yang kita tulis. Itulah kenapa banyak orang lebih mudah mengingat catatan yang mereka tulis sendiri dibanding yang hanya dibaca di layar. Di tengah dunia yang serba digital seperti sekarang, hal sederhana seperti menulis di kertas ternyata masih punya kekuatan besar. Jadi sesekali, coba tulis rencana, mimpi, atau hal kecil hari ini, karena bisa jadi itu lebih melekat dari yang kamu kira.
3: Beli pot baru lagi nih, Zal.
4: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
3: Hobi ya kamu nanam pohon?
4: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
3: Masa sih?
4: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
3: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
4: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
3: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
4: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku. Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

Kita lanjut lagi teman Pro 2. Kali ini kita sudah memasuki di sesi Insight Inspirasi Pagi Terupdate. Dan teman Pro 2, kita bakal ngebahas salah satu topik yang sedikit serius gitu lah ya. Tapi tenang teman Pro 2, pembahasannya juga gak bakal bikin dahi kamu berkerut. Masih aman banget ya untuk bisa kamu bahas teman Pro 2. Karena hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang dekat juga. Dekat banget sama kehidupan kamu anak muda, edukasi anti narkoba. Nah teman Pro 2 mungkin bisa membayangkan gitu ya, informasi soal bahaya narkoba sekarang bisa datang dari mana aja ya, dari guru di sekolah, orang tua di sekolah, teman, sampai dengan konten yang lewat di TikTok, Instagram, YouTube, ataupun platform media sosial lainnya teman Pro 2. Nah, salah satu pertanyaan yang sangat menarik ya, yang bisa kamu coba untuk pikirkan, kemudian juga bisa kamu coba kasih pendapat kamu, bagaimana pendapat kamu edukasi anti narkoba yang paling efektif disampaikan lewat sekolah atau justru dari media sosial. Karena zaman sekarang ya teman Pro 2, anak muda mungkin lebih sering banget scrolling daripada duduk membaca buku. Tapi di sisi lain teman Pro 2, sekolah punya ruang belajar yang lebih terarah dan bisa memberikan penjelasan secara langsung. Jadi menurut kamu teman Pro 2, mana yang lebih ngena? Kalau menurut kamu memang bisa lewat sekolah atau justru lewat media sosial, sebutin alasannya apa, dan nanti kamu bisa ikut bergabung ya di WhatsApp Pro 2 di 081559708950, atau kamu juga bisa untuk ikut bergabung dari Instagram Pro 2 Jember, tinggal langsung di komen aja, atau kamu juga bisa untuk langsung DM Instagram, jangan lupa untuk di follow Instagram Pro 2 Jember, dan aku tunggu gabungan kamu tentunya kita di sesi Insight Inspirasi Pagi Terupdate.

0: Lebih dari 2000 tahun lalu, manusia ternyata sudah membuat alat yang kemampuannya membuat para ilmuwan modern takjub. Namanya Antikythera Mechanism. Sebuah perangkat mekanik yang ditemukan pada tahun 1901 di bangkai kapal kuno dekat pulau Antikythera, Yunani. Sekilas hanya tampak seperti gumpalan perunggu berkarat. Namun setelah diteliti, ternyata di dalamnya terdapat lebih dari 30 roda gigi yang saling terhubung. Berdasarkan penelitian modern, alat yang dibuat sekitar 100 hingga 200 tahun sebelum Masehi ini digunakan untuk menghitung posisi matahari, bulan, memprediksi gerhana, hingga menentukan jadwal penyelenggaraan Olimpiade kuno. Yang mengejutkan, tingkat kerumitan mekanismenya baru kembali muncul dalam teknologi jam astronomi Eropa lebih dari 1000 tahun kemudian. Para peneliti bahkan menjulukinya sebagai komputer analog pertama di dunia karena mampu melakukan perhitungan astronomi melalui sistem roda gigi yang sangat presisi.
1: Syukurin dia jatuh ke parit. Kakek itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
2: Dek, ayo kita duduk dulu.
1: Ayo.
2: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
1: Oh gitu ya, maaf ya kak, makasih kakak.
2: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, kalau kita ngebahas seputar anti-narkoba, edukasi anti-narkoba itu akan lebih mudah diterima ya sebenarnya kalau menggunakan bahasa yang sederhana. Contoh, yang dekat dengan kehidupan sehari-hari dan juga memberikan ruang untuk berdiskusi. Misalnya teman Pro 2 hanya mengatakan bahwa narkoba itu berbahaya. Edukasi bisa membahas bagaimana seseorang itu bisa menghadapi tekanan dari teman, bagaimana berani untuk mengatakan tidak, bagaimana memilih lingkungan pertemanan, serta kepada siapa harus meminta bantuan ketika menghadapi situasi yang tidak aman. Apalagi sekarang tuh banyak orang, atau sekarang bukan hanya dilihat dari kalangan usia tertentu ya, bahkan hampir semua kalangan usia itu semua menggunakan media sosial. Media sosial juga bisa menjadi tempat tentunya untuk membuat kampanye-kampanye kreatif. Konten pendek, kemudian juga bisa dari kuis, storytelling, animasi, podcast, sampai dengan pengalaman inspiratif yang tentunya bisa menjadi cara untuk menyampaikan pesan tanpa terasa seperti sedang digurui. Tapi ada satu hal penting, jangan sampai media sosial justru menjadi tempat beredarnya informasi yang keliru. Karena itu memang anak muda juga perlu ya sebenarnya punya kemampuan untuk ngecek sumber informasi dan tidak mudah percaya begitu saja pada konten yang lagi viral. Harus dicek dulu kebenarannya, kevalitannya. Jadi edukasi anti narkoba bukan hanya soal bahwa narkoba itu berbahaya, tapi edukasi tentang membangun keberanian untuk mengambil sebuah keputusan yang sehat. Dan nanti aku bakal bacain gabungan kamu di segmen selanjutnya.

0: cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Biasanya air terjun mengalir ke bawah, tapi beda dengan yang satu ini. Di Kinder Dongfall, angin kencang bisa membuat airnya terlihat naik ke atas. Fenomena ini terjadi karena hembusan angin yang sangat kuat dari bawah tebing. Jadi, air yang jatuh malah terbawa kembali ke atas. Pemandangan ini sering bikin orang takjub sekaligus bingung. Alam memang selalu punya cara unik untuk bikin kita terpesona.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: sesi insight dan kita lanjutin lagi untuk cek gabungan yang sudah masuk di WhatsApp Pro 2 seputar topik kita pagi hari ini anti narkoba. Dengan pertanyaannya adalah, menurut kamu edukasi anti narkoba paling efektif dilakukan melalui sekolah atau justru paling efektifnya dari media sosial? Ya, yang sudah bergabung ada dari Kak Nabila. Selamat pagi ya, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tuh, dari Nabila di Patrang. Kalau aku media sosial sih, karena memang sekarang tuh informasi lebih cepat ketemu di media sosial kayak Instagram atau juga TikTok. Memang sebenarnya punya perannya masing-masing ya sebenarnya teman Pro 2. Ada juga teman Pro 2 yang lebih aware lagi di media sosial ya, karena lebih sering banget gitu ya menerima informasi dari media sosial. Media sosial itu punya jangkauan yang luas ataupun juga cepat. Tapi informasi yang diterima juga harus tetap diperiksa ya teman Pro 2. Jangan sampai karena teman Pro 2 lebih aware menerima informasi dari media sosial tapi sumbernya juga tidak diperiksa lagi, tidak teliti lagi gitu ya. Asalnya dari mana, betul atau tidak, hoax atau tidak. Karena menyebarkan informasi yang keliru pun itu juga pasti ada hukumannya sendiri, ada sanksinya di zaman sekarang teman Pro 2. Apalagi kalau kamu termakan hoax, tiba-tiba kamu gak tahu kebenarannya, kamu ikut menyebarkan informasi yang keliru itu ya. Kemudian yang sudah bergabung lagi ada dari Kak Dimas. Ikut bergabung, izinin sekolah yang lebih penting menurutku. Tapi menurutku harus ada konten media sosial juga, biar pesannya gak berhenti di lingkungan sekolah juga. Setuju, jadi dua-duanya punya peran masing-masing gitu ya, entah itu dari sekolah ataupun juga yang dari media sosial. Kombinasi keduanya bisa memperluas jangkauan edukasi. Sekolah memberikan pemahaman yang lebih terarah, sementara untuk media sosial membantu untuk menyebarkan pesan ke masyarakat lebih luas lagi. Ada dari Kak Fajar. Salam kenal semuanya, selamat pagi dari Fajar di Jember aja. Menurutku jangan cuma bilang jangan pakai narkoba ya, harus diajarin juga cara nolak ajakan teman. Ih, ngeri banget ya sekarang tuh, bukan hanya pengaruh dari media sosial ataupun juga circle-circle di luar sana ya. Circle dari pertemanan kamu tuh juga ngaruh banget teman Pro 2. Apalagi kalau kamu orangnya gak enakan, kamu gak bisa nolak. Kayaknya kamu harus punya cara tertentu deh biar kamu bisa tahu caranya biar nolak gitu. Nolaknya gimana? Atau mungkin ada cara-cara tertentu. Ini penting banget teman Pro 2, karena edukasi juga perlu untuk membangun keterampilan mengambil sebuah keputusan. Anak muda perlu tahu bagaimana menolak ajakan yang beresiko. Itu adalah pilihan yang paling tepat. Kemudian dari Kak Caca, media sosial menurutku efektif banget. Tapi harus ada sumber yang jelas, jangan sampai kontennya viral tapi ternyata informasinya salah ya. Sama seperti yang tadi udah Vita sampaikan ya, bahwa ketika kamu aware banget dengan informasi-informasi yang kamu dapatkan dari media sosial, kamu pun juga harus lihat sumbernya dari mana dulu. Literasi digital menjadi bagian penting tentunya dalam edukasi. Penggunaan media sosial salah satunya perlu membiasakan diri untuk memeriksa sumber dan tidak selalu langsung percaya semua informasi yang muncul di timeline media sosial kita. Dicek dulu, makanya teman Pro 2. Karena banyak banget ya, biasanya itu bukan hanya hoax ya, ada banyak sekali beberapa informasi yang memang direkayasa untuk memacu provokasi, membuat provokasi. Itu hati-hati banget teman Pro 2 ketika kita mendapatkan informasi dari media sosial. Kemudian dari Zahra, menurutku yang paling penting bukan medianya tapi pesannya. Mau di sekolah atau di media sosial, yang penting bikin kita sadar dan berani menjauhi narkoba. Udah tepat sasaran banget nih. Inti dari edukasi anti narkoba adalah membangun kesadaran dan juga kemampuan untuk kita bisa mengambil keputusan yang lebih aman. Jadi keduanya memang benar-benar harus imbang ya, antara media sosial ataupun juga dari sekolah ya. Karena media yang digunakan hanyalah salah satu bagian dari proses tersebut. Jadi dua-duanya juga harus bisa berkolaborasi, saling mendukung satu sama lain, biar nanti teman Pro 2 juga bisa mendapatkan edukasi dari sekolah, bisa mendapatkan edukasi dari media sosial. Jadi imbang gitu ya, 50-50. Nah itu tadi teman Pro 2, beberapa pendapat yang udah aku bacain juga. Tentunya sekolah itu punya ruang untuk memberikan edukasi secara terarah dan juga mendalam. Media sosial juga punya kekuatan untuk menyebarkan pesan dengan cepat dan juga luas. Jadi kenapa harus memilih satu di antara keduanya kalau bisa berjalan bareng? Ya udah, lebih baik dua-duanya harus jalan. Yang paling penting teman Pro 2, informasinya benar, cara menyampaikannya juga dekat dengan anak muda zaman sekarang ya. Dan pesannya pun juga bisa mendorong kita untuk berani mengambil pilihan yang aman. Karena menjauhi narkoba bukan hanya sekedar ikut-ikutan karena dilarang, tapi tentang bagaimana kita bisa mengarahkan diri kita pada masa depan yang lebih baik, menjaga diri kita ke arah yang lebih baik, berani untuk mengatakan tidak pada sesuatu yang tidak bisa membawa dampak baik. Oke, itu tadi teman Pro 2 untuk pembahasan pagi hari ini. Entah itu yang tadi udah aku sajikan mulai dari pagi tadi sampai dengan di jelang jam 10 barusan ya. Semoga dari pembahasan-pembahasan yang udah aku sampaikan, update informasinya semuanya sangat bermanfaat untuk kamu semuanya teman Pro 2, plus juga buat anak muda ya, berani berkata tidak pada narkoba. Jangan sampai merusak masa depan kamu hanya untuk kenikmatan sesaat. Aku Vita Karina harus pamit undur diri. Terima kasih kebersamaannya teman Pro 2. Dan sesaat lagi buat kamu yang mau request lagu ataupun kamu yang pengen lebih menikmati santai siang kamu, nanti barengan sama penyiar selanjutnya ada Aisyah Amalia yang tentunya bakal menemani kamu dari jam 10 pagi tadi. Pagi tadi, nanti. Belum juga mulai, udah dibilang tadi. Jam 10 pagi nanti, sampai dengan jam 3 sore nanti. Jadi buat kamu teman Pro 2, jangan lewatkan program acara menarik lainnya barengan sama Pro 2, teman terbaik kamu. Dan bye-bye.

salah satu film terbesar di dunia, Avatar, The Way of Water, ternyata terinspirasi dari kearifan lokal Indonesia. Sutradaranya, James Cameron, mengaku budaya suku Bajo jadi inspirasi lahirnya suku Metkayina di film itu. Suku Bajo dikenal sebagai nomaden laut yang hidup sangat dekat dengan laut dan jago menyelam. Ini bukti kalau tradisi dan cara hidup masyarakat Indonesia bisa menginspirasi cerita dan visual di salah satu film terbesar di dunia.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Nah, kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.

0: 2 hari ini. Info Pro 2 hari ini.
1: Hai teman Pro 2, kembali lagi di Info Pro 2 edisi pukul 10 pagi 13 Agustus 2026 barengan Aisyah yang siap ngasih kamu informasi-informasi terbaru dan juga terupdate tentunya teman Pro 2. Dan di informasi pertama, ada krisis air Gaza ancam kesehatan jutaan warga Palestina. Di informasi selanjutnya, status UMKM Ojol dinilai perlu kepastian hukum. Dan di informasi ketiga, stabilisasi harga Bulog gelar pasar-pasar murah di sejumlah kecamatan. Dan teman Pro 2, inilah dia berita selengkapnya.

tangga memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi dasar. PBB menilai situasi tersebut membutuhkan dukungan kemanusiaan berkelanjutan, termasuk pendanaan serta akses untuk memperbaiki layanan air, sanitasi, dan pengelolaan sampah di jalur Gaza.

status pengemudi ojek online sebagai pelaku usaha mikro dinilai membutuhkan kepastian hukum agar hak dan kewajiban mereka lebih jelas. Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono mendorong pemerintah menyelaraskan kriteria UMKM dengan karakter pekerjaan pengemudi ojol yang menggunakan sepeda motor sebagai aset usaha dan aplikasi digital untuk mendapatkan pelanggan. Ia juga menantikan kejelasan bentuk UMKM yang akan diterapkan bagi pengemudi melalui regulasi yang masih disiapkan pemerintah. Sementara itu, Asosiasi Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia atau AKU Mandiri menilai klasifikasi tersebut perlu dikaji secara menyeluruh dengan mempertimbangkan aset, omset, serta kemandirian usaha. Pemerintah juga diminta melibatkan pengemudi secara langsung agar kebijakan yang diterapkan memberikan manfaat dan tidak menambah beban bagi para pengemudi.

Perumbulok Kantor Cabang Bondowoso bersama pemerintah Kabupaten Bondowoso menggelar operasi pasar atau gerakan pasar murah di sejumlah kecamatan. Kegiatan yang berlangsung bertahap mulai 11 hingga 20 Agustus 2026 ini bertujuan menyediakan kebutuhan pangan dengan harga terjangkau, sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Dalam setiap pelaksanaan, Bulog menyediakan 5 ton beras SPHP, serta sejumlah komoditas lain seperti minyak goreng dan beras premium Sentra Ramos. Gerakan pasar murah digelar di berbagai wilayah, diantaranya Grujukan, Tamanan, Curahdami, Wringin, Taman Krocok, Tegalampel, hingga Tenggarang. Bulog berharap masyarakat dapat memanfaatkan kegiatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Baik teman Pro 2, itu tadi info Pro 2 yang bisa aku sampaikan ke kamu hari ini. Kamu bisa simak informasi selengkapnya di www.rri.co.id dan sampai jumpa di info Pro 2 selanjutnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Hai, teman Pro 2, kembali lagi di Pro 2 Hitlist edisi hari Kamis 13 Agustus 2026, teman Pro 2. Aisyah kembali lagi nemenin kamu di siang hari ini. Tentunya gak cuma ngobrol-ngobrol seru aja, tapi juga ditemenin sama lagu-lagu yang enak-enak banget dan juga lagu-lagu yang lagi viral, teman Pro 2. Dan khusus hari ini, edisi hari ini, Aisyah bakal nemenin kamu di Pro 2 Hitlist sampai jam 11 siang nanti, 1 jam ke depan teman Pro 2, dan bakal kembali lagi di jam 12.30 ya. Karena di hari ini, khusus spesial hari ini ada soft launching transformasi kreator Indonesia nanti di jam 11 sampai jam 12.30. Jadi cukup singkat ya Pro 2 Hitlist edisi hari ini, jadi aku langsung aja pengen bacain requestan dari teman Pro 2, karena udah ada yang request nih, udah semangat banget request dari jam 10 pas dan dari jam 9 lebih, jam 10 kurang juga udah ada yang request. Jadi langsung aja aku puterin dulu ya teman Pro 2, biar kamu gak sedih udah request nih di hari ini. Yang pertama ada dari Amalia. Selamat pagi Min, izin request Menjauh by Vanessa Z. Terima kasih, thank you banget buat Amalia udah request ya. Dan selanjutnya ada juga dari siapa namanya ini, dari Kirana Mahardika Agustin. Kalau Kirana nih request lagunya Sabrina Leonor tahun Pro 2 yang judulnya Selesai. Thank you juga buat Kirana udah request di pagi hari ini ya. Dan selanjutnya ada juga dari Cael. Pagi menjelang siang Kak, izin saya Cael dari fansnya Selena Grace. Oke, ini fansnya Selena Grace ya tahun Pro 2. Mau request Sumpah Mati by Selena Grace. Terima kasih banyak. Thank you juga udah request ya. Langsung aja aku puterin. Dan buat kamu yang belum request, langsung aja sekarang juga tahun Pro 2, karena kita cuma ada waktu 1 jam ke depan dan bakal balik lagi di jam 12.30.

0: Sebelum Indonesia merdeka, ada seorang perempuan pemberani yang memimpin perlawanan melawan penjajah. Namanya Martha Christina Tiahahu, yang dikenal sebagai salah satu pahlawan perempuan pertama di Indonesia. Lahir di Maluku pada tahun 1800, Martha Christina Tiahahu sudah ikut berjuang sejak usia remaja. Bersama ayahnya, ia terlibat dalam perlawanan rakyat Maluku terhadap penjajahan Belanda. Meski usianya masih sangat muda, semangat dan keberaniannya membuat ia dihormati oleh para pejuang. Bahkan setelah ditangkap, Martha tetap menolak bekerja sama dengan penjajah. Ia wafat pada usia 17 tahun dalam perjalanan pengasingan. Namun perjuangannya terus dikenang hingga kini. Kisah Martha Christina Tiahahu mengingatkan kita bahwa keberanian tidak ditentukan oleh usia maupun jenis kelamin, karena semangat untuk memperjuangkan kebenaran bisa datang dari siapa saja.
1: Bohongnya besar, jujurnya kecil, kalau disebar fakta menjadi kabur. Isinya bohong, berita bodong, jangan percaya.

Lanjut lagi Teman Pro 2, bacain requestan dari Teman Pro 2 di WhatsApp kita. Karena banyak banget yang belum aku bacain ya. Kayak dari Lara Purnamasari nih Teman Pro 2, yang request lagunya Olivia Rodrigo, judulnya Vampire Teman Pro 2. Langsung aja aku puterin abis ini Olivia Rodrigo buat Lara Purnamasari. Thank you banget udah request ya. Dan selanjutnya ada dari Nurul yang request lagunya Sabrina Leonor Selesai. Dan itu baru banget aku puterin barusan. Jadi kalau kamu ketinggalan ataupun pengen denger lagi, kamu bisa banget dengerinnya di RRI Digital. Dan selanjutnya nih ada dari Mas Theo dari Magelang, mau request lagunya Bara Suara Teman Pro 2. Judulnya Terbuang Dalam Waktu. Boleh dong, abis ini aku puterin ya Bara Suara Terbuang Dalam Waktu. Dan aku mau bacain juga dari Instagram deh Teman Pro 2, biar gak dari WhatsApp terus ya. Aku mau bacain ada dari Rifka Aurel dan juga Tania Yashika, dan ada juga dari Izayadis, ada juga dari mana lagi nih yang request lagu yang sama. Oh, ada dari Gaby Gartiana juga. Ini requestannya lagunya sama ya Teman Pro 2, dari Mesa Hirah, judulnya Di Ujung Minggu. Langsung aja aku puterin Teman Pro 2.

0: masih paham permainan tradisional. Ini dia, lompat tali. Dulu cuma pakai karet gelang, disambung-sambung bisa jadi permainan yang seru. Lompat tali ngajarin kita ritme, kekompakan, dan juga keberanian. Apalagi kalau talinya makin tinggi, adrenalin semakin naik tuh.
1: Dari tadi buang kertas terus?
2: Salah terus nih aku ngeprintnya.
1: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
2: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
1: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
2: Pasti lama lah.
1: Nah, itu kamu tahu.

siang enggak tuh. Belum sampai santai siang kita tahu Pro 2. Kita masih di Pro 2 Hitlist. Dan Pro 2 Hitlist edisi hari ini, spesial hari ini harus selesai sampai jam 11 dulu tahun Pro 2. Karena sebentar lagi kita bakal bergabung dengan Pro 2 Jakarta. Kita bakal ke Jakarta dulu nih tahun Pro 2 abis ini. Karena bakal ada soft launching transformasi kreator Indonesia. Nah kalau kamu penasaran kira-kira nanti bakal ngebahas apa, nah kamu jangan kemana-mana tahun Pro 2. Karena nanti kita bakal ada di Pro 2 Jakarta dari jam 11 sampai jam 12.30 alias jam setengah 1 nanti tahun Pro 2. Jadi Aisyah harus pamit dulu sementara, nanti Aisyah bakal balik lagi di jam setengah 1 ya tahun Pro 2. Thank you banget buat tahun Pro 2 yang udah nemenin Pro 2 Hitlist edisi hari ini. Singkat banget tapi antusiasmenya masih seru banget hari ini. Thank you banget tahun Pro 2. Dan jangan kemana-mana ya, karena sebentar lagi kita bakal ke Pro 2 Jakarta. So jangan kemana-mana tahun Pro 2, masih di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu.

0: Siapa sangka madu yang sering kita konsumsi ini dikenal sebagai salah satu makanan yang tidak pernah basi. Faktanya, madu memiliki kadar air yang sangat rendah, biasanya di bawah 20%. Kondisi ini membuat bakteri dan mikroorganisme sulit berkembang. Selain itu, madu juga bersifat asam dengan pH sekitar 3 hingga 4,5 serta mengandung senyawa alami seperti hidrogen peroksida yang bersifat antibakteri. Karena kombinasi inilah, madu bisa bertahan sangat lama tanpa rusak jika disimpan dengan benar. Bahkan, para arkeolog pernah menemukan madu dalam makam Mesir kuno yang usianya lebih dari 3.000 tahun dan masih dalam kondisi layak konsumsi. Temuan ini tercatat dalam berbagai penelitian arkeologi dan sering dijadikan contoh ketahanan alami madu.
1: Teman terbaik kamu, Pro2FM.

0: salah satu penyanyi muda Indonesia yang pernah mewakili Indonesia dan juga mewakili RRI di ajang RTM Malaysia Bintang Cilik. Selamat pagi Bapak Ibu, semoga semalam tidurnya nyenyak, jadi hari ini berbahagia semua. Baik yang ada di tempat ataupun lewat online ya, berjaringan lewat. Oh baik-baik, lihat ini, saya punya interpreter ternyata di sini. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Mungkin ada di bawah Pak? Oh udah juga ya?
1: Belum juga.
0: Oh udah, juga. Alhamdulillah.
1: Okay. Baik, terima kasih banyak. Baik. Alhamdulillah ya. Dan kita sebelum memulai acara ini, kita mau menyapa terlebih dahulu Bapak dan Ibu yang sudah hadir, yang sudah berkenan meringankan langkahnya untuk menuju ke tempat ini.
0: Amin, karena kita tahu banyak sekali
1: halangan dan rintangan di luar sana.
0: Halangan dan rintangan,
1: ya.
0: Betul.
1: Yang penting betul. Kita bahagia di sini ya.
0: Amin, dan kami juga mau mengucapkan selamat pagi kepada yang terhormat Ibu Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, Wakil Ketua Komisi 7 DPR Republik Indonesia.
1: Selamat pagi Ibu.
0: Ibu.
1: Cantik sekali dengan wasra Indonesia.
0: Nuansanya udah merah putih, Bams.
1: Ini
0: mau 17-an.
1: Betul. Mega mendung ya, Bu ya, motifnya ya. Luar biasa.
0: Sekarang mau jadi tukang batik ya?
1: Alhamdulillah. Abis ini saya mau ke Tanah Abang. Lanjut.
0: Aku pikir kamu mau live shopping.
1: Tanahan ya. Yang kami hormati Bapak Muhammad Nel El Himam, Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bapak, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Pak.
1: Betul ya, Pak ya? Saya nggak salah nama ya, Pak ya? Alhamdulillah. Kemudian yang kami hormati Bapak Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Bapak Adi Trisnanto. Selamat pagi, Bapak. Ini saya nggak boleh salah, nanti saya dikurangin gajinya.
0: Bahaya ya, Bams ya?
1: Bahaya.
0: Bahaya ya, Bams. Begitupun kepada anggota Dewas pada pagi hari ini, kepada Bapak M. Kusnaini. Selamat pagi, Pak. Dan
1: yang kami hormati juga Direktur Utama LPP RRI Bapak I. Hendrasmo, selamat pagi Bapak. Kemudian ada
0: Direktur Program dan Produksi Bapak Mistam, selamat pagi Pak Mistam.
1: Pagi Pak, ini bapaknya kita-kita nih ya.
0: Betul. Kalau mau ngadu ke beliau ya. Ya,
1: Pak di sini curhat dong Pak.
0: Buka layanan konsul ternyata.
1: Baik, kemudian yang kami hormati Bapak Dr. Desi Albert Mamahit MSC CME, Ketua Komite Tetap Keamanan Cyber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis

0: Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Selamat pagi, Bapak.
1: Selamat pagi, Pak. Baik, sedang dalam perjalanan.
0: Sedang dalam perjalanan, baik.
1: Dan juga menyapa Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia, kemudian, Asosiasi Konten Kreator se-Indonesia.
0: Kemudian Bapak Iwan Piliang. Apakah ada Bapak? Selamat pagi Bapak. Beliau ini adalah Direktur Pengembangan Konten PFN dan juga Jurnalis Senior. Hormat Bapak. Izin, saya Pak. Minggu depan UKWR Pak, ada bocoran gak Pak?
1: Tips and trick ya.
0: Yes.
1: Kalau kata Bapak, Bams kamu coba ke Get Kontak, kamu cek nama-nama penting di Get Kontak.
0: ChatGPT aja gimana? Lebih cepat. Baik, yang kami hormati Bapak Ibu dari Asosiasi Konten Kreator Indonesia, kemudian dari Nada Bumi ada?
1: Selamat pagi Pak.
0: Pagi Mas Rio, selamat pagi. Kemudian ada dari Asia Pacific Broadcasting Union. Apakah ada?
1: Sedang dalam perjalanan.
0: Sedang dalam perjalanan. Dan tentunya kita juga mau menyapa Bapak Ibu Satker di seluruh Indonesia. Apakah ya, mendengarkan kami?
1: Angkasawan dan angkasawati ya, di seluruh Indonesia di ya.
0: Betul sekali. Ya, mungkin mendengarkannya via Zoom ya di pagi hari ini.
1: Selamat pagi semuanya. Ya,
0: selamat pagi juga Bapak Ibu tamu undangan yang pagi hari ini luar biasa hadir di acara kita pada hari ini, yaitu Transformasi Konten Kreator Indonesia 2026.
1: Wah, ini seru Bams, karena kemarin juga sudah sempat download, sempat ya, lihat-lihat, cukup familiar, tinggal nanti mungkin belajar menggunakannya.
0: Betul, kayaknya gampang-gampang-gampang ya.
1: Gampang-gampang-gampang.
0: Ada susahnya kan?
1: Betul, tapi kalau Bams emang mesti ekstra ya.
0: Tahu jangan gitu, saya malu.
1: Ya, terus aku kasih tahu filternya di mana.
0: Ya, oke, okay, sip. Baik, ya, nanti Bapak Ibu boleh sekalian kepo-kepoin ya. Ya,
1: silakan.
0: Ada aplikasi baru di handphone Bapak Ibu namanya Hype, boleh di-download sekarang. Nanti
1: H-Y-P-P,
0: yang paling ya, cepat ngedownload dapat hadiah dari Ulil.
1: Wow, agak kaget ya, boleh. Nanti siaran sama saya selama 5 jam.
0: Gantiin kamu dong.
1: Gantiin saya ya.
0: Baik.
1: Baik.
0: Ya.
1: Langsung dan saja ya Bam, sebetulnya itu bagaimana kontennya, bagaimana pengenalan aplikasinya. Jadi kita mau langsung aja ngobrol ya, bersama dengan Bapak Direktur Utama RRI Pak Hendra Smobams untuk memperkenalkan ya.
0: Iya. Jadi mungkin Bapak dan Ibu pada penasaran ini sebetulnya apa sih launching Transformasi Konten Kreator Indonesia 2026. Jadi ini ada satu aplikasi baru yang diperkenalkan gitu ya kepada kita semuanya. Dan ini boleh langsung di-download. Jadi Bapak Ibu gak penasaran lagi, emang apa sih? Coba dilihat dulu. Saya sempat download juga warnanya kayak
1: warnanya
0: kayak agak-agak ungu-ungu
1: ya? Fuchsia gitu.
0: Fuchsia gitu. Baik, Pak Hendra Smo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas Bapak.
0: Selamat pagi. Pak, ini pertanyaan udah tadi dari Ulil ya?
1: Ya.
0: Baik, mungkin boleh diulang kembali Bapak. Jadi RRI ini kan memiliki arsip ya Pak ya. Kemudian juga jaringan reporter, kemudian studio dan kanal digital dan juga jaringan sampai ke daerah. Nah, bagaimana Pak seluruh aset ini bisa dibuka menjadi ekosistem pembelajaran dan juga produksi untuk para kreator-kreator muda?
1: Jadi ada dua Pak pertanyaannya.
2: Bahwa acara yang ini sangat penting dalam konteks kolaborasi untuk memajukan kepentingan bangsa, memajukan ekosistem digital Indonesia, memajukan kedaulatan informasi, memperkuat platform digital Indonesia. Jadi RRI ingin mengambil peran di sini. Ya. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
1: Ya.
2: Kita akan stasiun radio terbesar di tanah air dan kita punya jaringan dengan kaum muda, apalagi kalau secara internal, kita juga punya produk-produk karya-karya kita. Podcast yang baru saja kita gerakkan lagi, dan berbagai arsip-arsip yang lain, tentu saja ini adalah momentum yang sangat bagus untuk memajukan ini.
1: Oke. Okay. Jadi dikumpulin semua jadi satu agar mudah tuh ya Pak untuk dicari informasi yang terbaru. Ya. Tapi kan sekarang tuh lawan kita lumayan besar Pak, AI. Kayak cuma ngetik sebentar langsung udah dipikirin tuh jawabannya ya Pak. Semua yang kita minta hiburannya ada gitu.
0: Lebih cepat ya.
1: Lebih cepat benar kata Bams tadi, aku lebih cepat pakai AI deh, Lili gitu ya. Nah, apakah AI ini Pak Hendra Smo ya sebaiknya dipandang sebagai ancaman terhadap pekerjaan kreator atau justru sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas karya? Karena kalau kita lihat tuh sekarang orang udah bisa nyanyi pakai AI gitu Pak ya, bikin poster aja bisa.
0: Bisa.
1: Saya kalau nganggur pekerjaannya ya. Main AI.
0: Iya. Bagaimana Pak Hendraso?
2: Tentu saja tidak dianggap musuh ya, kita menganggap sebagai mitra. Kita bisa memanfaatkannya untuk produktivitas kita. Membuat karya-karya drama berdasarkan ide-ide, kearifan lokal, itu juga bisa kita lakukan. Ya. Dan kebetulan Hype ini juga menerima karya-karya kita yang menggunakan AI juga. Sehingga kita bisa mengoptimalkan. Tapi bagian terpenting adalah bagaimana kita ini sekali lagi memperkuat ekosistem digital bangsa kita ini melalui kolaborasi ini.
0: Oke, jadi kita memang harus memperkuat ya. Ekosistem digital Indonesia melalui salah satunya ini gitu.
1: Terus makin fast learning juga ya Bang.
0: Yes, betul
1: gitu, sekali. Bijak juga menggunakannya gitu, ya. Seru-seru. Nanti kita belajar ya.
0: Oke, nanti ajarin saya ya Lil.
1: Iya, oke boleh-boleh.
0: Kita ke Ibu Saraswati. Ibu panggilannya izin Bu, Ibu Rahayu atau Ibu Saraswati Bu?
1: Sara.
0: Ibu Sara. Bu Sara. Baik.
3: Jangan Ibu. Jadi Saras 008.
1: Wah, Ibu tahu angkatan banget. Saya angkatan Ibu.
3: Iya, iya, iya, iya. Halo, nah iya. Langsung ketahuan usia kan.
1: Iya benar.
3: Kalau Gen Z biasanya krik-krik-kriknya.
1: Iya, ternyata kita satu frame ya.
0: Paham kok Bu, paham. Habis itu ada ninja kan Bu ya.
1: Manusia milenium ya.
0: Oke, cukup Ulil.
1: Cukup. Baik. Ketahuan nanti semuanya ya.
0: Bu Saras yes, ya.
3: Silakan. Sara, ini kan Sara. Yes, jadi jangan Saras.
1: Jangan Saras. Justru gak mau.
0: Boleh Saras, itu 008.
1: Ya, ibunya gak lagi pakai topeng kucing ya.
0: Pak Bistam tahu banget nih, soalnya ketawa kencang banget nih.
1: Ternyata yang buat juga dulu kali ya. Baik Ibu Sara. Ya. Iya, saat ini kan anak-anak muda tuh idenya beyond ya Bu. Luar biasa, benar-benar udah
3: aktivitasnya luar biasa.
1: Apa aja gitu ya. Yang kayaknya kalau setiap dilihat di berbagai macam platform tuh ada aja yang bikin ketawa. Karena memang kok bisa gitu ya. Nah ini juga pastinya kemampuan membuat konten ini juga bukan cuman sekedar apa namanya harus ini harus itu. Kayaknya semua orang sekarang udah bisa buat konten gitu ya. Apalagi untuk aksesnya gitu terhadap konten pendidikan, mentor, peralatan, ataupun jaringan industrinya sendiri Bu. Nah dari sini kebijakan seperti apa sih Bu yang menurut Ibu ini dibutuhkan agar kesempatan menjadi kreator ini tidak hanya dimiliki oleh teman-teman yang tinggal di kota besar. Walaupun kemarin saya juga sempat lihat di TikTok gitu ya, kayak di hutan dia udah bisa bikin konten dan yang endorse banyak banget.
0: Ya.
1: Konten masak-masak
0: makanan. Di hutan ya.
1: Iya, kayak ada body lotion, ada kayak wow keren gitu. Nah gimana nih Bu untuk berikutnya?
3: Kalau mungkin ada beberapa kata kunci. Yang pertama keberpihakan. Keberpihakan dimana kalau kita memang punya political will. Bisa kita katakan keberpihakan mau itu pemerintah, mau itu industrinya sendiri. Karena tentunya di sini kita selalu menggunakan apa hexahelix gitu kan, harus gotong royong, itu kata kuncinya di situ, gotong royong untuk memastikan bahwa industri kreatif dan kebudayaan itu bisa hidup. Dan kata kunci berikutnya adalah konektivitas dengan teknologi termasuk AI ini kan membuat aksesibilitas lebih mudah untuk di daerah-daerah di pelosok-pelosok. Selama punya gadget, selama punya konektivitas, mereka bisa mengakses hal-hal yang mungkin dulu hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang ada di kota. Yeah. Tapi sekarang di daerah-daerah. Dan keberpihakan yang tadi saya maksud juga artinya apa? Harus ada dorongan untuk pembentukan ekosistem yang bisa menopang kebutuhan dari para kreator, para ya budayawan, termasuk mereka-mereka ya yang kreatif zaman now itu saya anggap sebenarnya budayawan karena mereka membangun satu budaya yang mungkin baru, yang bisa dikatakan kekinian. Nah ini bagaimana kita bisa memastikan ada keamanan selain jadi setelah ada keberpihakan, setelah ada konektivitas kita perlu keamanan untuk memastikan mereka bisa memaksimalkan potensi yang mereka keluarkan, yang mereka karyakan, itu harus ada pendidikan juga bagaimana memastikan mereka tahu bahwa oh untuk aman harus ada copyright-nya, harus ada hak patennya supaya mereka bisa memonetisasi. Itu kan sebenarnya harapannya enggak cuma istilahnya kreatif for creative sake, tapi kreatif supaya bisa ya cari cuan dari situ gitu kan. Tadi dikatakan anak-anak muda Indonesia sudah sangat kreatif. Tinggal bagaimana menggunakan kreativitas itu dalam hal yang produktif dan keberpihakan ini artinya ekosistemnya itu termasuk RRI dan apa yang kita bahas hari ini adalah mendukung adanya ekosistem yang aman untuk kreator Indonesia yang memastikan mereka bisa akses pada pendaftaran copyright, pendaftaran hak cipta untuk memastikan juga bahwa mereka bisa memonetisasi agar mereka bisa memaksimalkan bakat mereka, lalu ujung-ujungnya tentunya menjadi bagian dari pembangunan ekonomi Indonesia melalui ekonomi kreatif.
0: Luar biasa. Luar biasa. Ibu suaranya enak banget, mau daftar penyiar gak Bu?
3: Sebenarnya saya pikir kalau misalkan gagal dalam kerjaan saya sekarang gitu ya ujung-ujungnya, mohon ya Pak Dirut mungkin
0: ini langsung bisa approve daftar. Nih Bapak ya.
1: Benar.
0: Soalnya bisa langsung approve ya.
1: Approve ya Pak.
0: Suaranya barang saya Pak pagi Pak.
1: Kok gitu?
0: Milih.
3: Siapa tahu gitu kan ada lowongan di sini gitu untuk talk show bidang beauty politik and ekonomi kreatif.
0: Waduh, gitu
3: ya.
0: Luar biasa.
3: Tolong dihangat depannya ya, beauty politik and ekonomi.
0: Ada beauty-nya ya. Iya. Kita mundur kalau itu.
1: Apa Pak, aku yang maju. Ibu spill keranjangnya.
0: Oke, Ibu Sarah. Sekarang kan ujaran kebencian banyak, hoax banyak di mana-mana gitu ya. Nah, bagaimana Ibu bisa melihat antara kita ini para content creator bisa menyeimbangkan antara kebutuhan yang memang kita harus kerjakan sebagai content creator yang bisa bebas berekspresi, tapi bisa juga tetap bertanggung jawab. Seperti apa?
3: Itu penting sekali dan saya, Pak Dirut kayaknya udah agak kenyang dengerin saya ngomong tentang ini. Karena bagian saya banyak ngomel soal ini gitu ya. Karena kalau kita bicara RRI, TVRI, semua sarana publikasi milik negara, tentunya penting untuk bisa menyeimbangi kegaduhan yang terjadi di media sosial yang terkadang gak ada filternya. Jadi kita ini perlu mendorong kebebasan berekspresi, menjaga itu, tetapi tentunya harus dengan kesadaran bukan untuk menyebarkan informasi yang salah, harus meningkatkan daya pikir yang sangat kritis dan tentunya di sini sarana publikasi negara menyeimbangi dengan ya bahkan berita-berita yang positif, yang berita-berita yang memang benar dan harapannya para kreator kita itu bisa bijak menggunakan apalagi kalau mereka udah disebut influencer gitu ya, mau itu mikro, mau itu makro, apapun itu, jari-jari mereka itu punya kuasa. Suara mereka punya kuasa. Apa yang mereka sampaikan ke masyarakat itu punya kuasa. Jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang justru bukannya membawa kita ke era yang lebih baik, tapi malah membawa kita ke era yang lebih gelap.
1: Oke, jadi kita back to basic sebetulnya ya Bu. Think smart and think wise sebelum
3: think. Ini bahkan kemarin saya baru aja acara di Lombok ya, karena bicara tentang perdagangan orang ya di era digital. Yes. Ini apalagi banyak kenapa kita harus mendukung juga PP Tunas dari Komdigi dan saya juga sangat suka dengan platform yang kita bicarakan hari ini, Hype, itu di situ sudah pasti akan di take down apapun yang bernuansa child trafficking, child abuse, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini penting sekali karena itu banyak sekali terjadi di media sosial. Dan kita tentunya harus menjadi garda terdepan di sini. Think before you click, think before you share.
1: Yes, oh, okay. Think before you click, think before you share. Jangan gampang percaya, Kak.
0: Ya.
1: Kalau di aku transfer e-wallet tapi kamu kesini gak usah percaya ya.
0: Makanya sering-sering baca rri.co.id.
1: Benar, betul. Ya. Ada fakta-fakta yang hoax, fakta-fakta kita hoax, ya.
0: Fakta, betul.
1: Maaf kita jualan memang sekalian ya, Bams ya.
0: Biar dinaikin lah kita Pak, kan Pak. Oke.
1: Sekalian ya Bam, sebelumnya kita mau menyapa juga teman-teman yang sedang bergabung lewat RRI Produce Indonesia dan juga lewat Zoom RRI Indonesia. Selamat siang semuanya.
0: Selamat siang semuanya.
1: Yang waktu Indonesia Barat ya, mungkin teman-teman udah lunch kali jamnya ya.
0: Oke.
1: Baik, dan berikutnya
0: ya, kalau
1: sebagai
0: gitu,
1: merangkum ini semua Bams ya.
0: Kita akan mengundang Bapak Ihendrasmo dan Ibu Sara boleh ke depan. Ini sebagai simbolik Bapak Ibu, kita mau soft launching dulu hype-nya. Jadi kita mau Wifi ya berarti?
1: Wifi, betul.
0: Ya. Ini sudah
1: download ya? Kak, kalau pendownload kedua berapa dapat hadiahnya?
0: Kita tanyanya ke siapa ya kalau itu ya?
1: Mungkin ada
0: Bu Sara mungkin.
1: Bu Sara. Ada voucher apa gitu Bu?
0: Izin Bapak
1: dan Ibu, kita mau berfoto bersama.
0: Kita ngadepnya ke tetap ke sana ya? Ke sana ya? Oke. Okay.
1: Ngadep gini?
0: Gini.
1: Oh oke. Okay.
0: Ulil, biar kelihatan yang lain. Bu, berarti ini sebetulnya aman juga untuk anak-anak ya? Karena ada filternya ya? Sudah.
3: Sangat aman untuk keluarga dan untuk anak-anak, tapi tentunya kita masih sesuai dengan PP Tunas, yang dimana anak di bawah usia 13 tahun tidak seharusnya tidak boleh untuk menggunakan media sosial untuk keamanan mereka dan keamanan kita bersama. Tetapi dengan filter yang ada, tentunya yang di atas usia 13 tahun juga sudah sangat aman untuk mereka. Dan yang kedua, setahu saya ini nanti tentunya ada memastikan bahwa bahwa itu beneran orang beneran.
0: Oh, ada.
3: Karena kan banyak ya kita kalau di media sosial
0: Betul.
3: Ini ngomong sama orang beneran atau sama robot sih?
0: Iya.
3: Atau sama avatar sih?
0: Oke. Okay.
3: Nah, di sini justru untuk verification-nya itu udah langsung terhubung dengan Dukcapil. Jadi udah pasti kalau itu enggak ada verification code-nya, enggak ada verified, berarti dia bukan orang beneran. Enggak usah diladenin.
0: Oh, gitu ketahuannya. Makanya kemarin ada verified, Lil, ketika daftar itu, ya kan? Baik, kami juga mengundang Bapak Muhammad Nail El Himam untuk ikut ke depan untuk kita foto bersama nih sebelum kita soft launching-nya ya. Bapak Nail, iya. Baik, udah cukup kayaknya Ulil kita fotonya bersama. Kita ikut biar eksis Ulil. Iya, boleh dibantu.
1: Tangan saya yang pendek ini.
0: Tangannya cukup gak, Lil?
1: Bisa, Bu.
0: Oh, Ibu kayaknya lebih expert Ibu Sara sih.
1: Bener.
0: Ibu Sara ya. Oke, Bu. Siap Ibu boleh lihat semuanya. Bapak Neil boleh sekalian lihat. Di belakang kelihatan. Yang di belakang kelihatan, boleh senyum-senyum tipis ya walaupun nanti di Zoom kelihatan. Iya. Oke, baik. Okay. Terima kasih banyak. Boleh tepuk tangan dong Bapak Ibu.
1: Gengsi banget ternyata ya Bu Sara ya. Oh, balik ya.
0: Oh iya. Ibu Sara terima kasih, Pak Indrasmo terima kasih.
1: Bapak dan Ibu.
0: Kita saksikan video tayang terlebih dahulu Bapak Ibu.

0: Boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu. Izin kembali, kita akan panggil Bapak dan Ibu untuk naik ke atas panggung. Yang kami hormati kembali, Ibu Sarah izin, Bapak Hendrasmo izin untuk ke depan, Bapak Neil, Pak Adi izin untuk ikut ke atas, Pak Adi, Pak Mistam, kami izin untuk ikut ke atas panggung.
1: Bapak Iwan, kami undang ikut bergabung juga, Pak. Kemudian tadi saya melihat ada Pak Yonas. Apakah masih? Oh, enggak ada. Baik.
0: Pak Iwan ada?
1: Pak
0: Iwan sudah.
1: Kepada Bapak Magin dari Hype, kami persilakan untuk naik juga, Pak. Pak Desi.
0: Pak Desi.
1: Saya undang
0: izin untuk Bapak untuk naik ke atas panggung.
1: Naik ke atas panggung, Pak. Kita akan berfoto bersama. Kali ini dibantu dengan tim dokumentasi ya, Bams.
0: Ya. Enggak deg-deg ya.
1: Benar. Kalau ada sebuah logo-logo dari aplikasi ini boleh ya Bapak Ibu diinfo. Aduh, udah ada apa belum? Kita formal dulu ya Bapak Ibu, manis dulu, ganteng dulu. Siap kameranya ke yang tengah. Dalam hitungan ketiga ya Bapak Ibu. 1, 2, 3.
2: Baik.
1: Sekali lagi, 1, 2, 3. Nah, sekarang boleh yang boleh lebih dengan fun. Atau ada logonya, Bu, Pak? Oke.
0: Itu logo apa, Bu Sarah?
1: Oh, ada tutorialnya, Bams. Kamu ayo, Bams.
0: Oke.
1: Sudah siap semua. Pak Mista, mohon maaf.
0: Pak, boleh ikutan, Pak?
1: Ikutan, Pak.
0: Biar sama.
1: Telunjuk kirinya. Nah, telunjuk kiri, Pak. Iya, betul. Oke, sudah betul semua. Siap, Bapak Ibu, dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Siap, mantap. Terima kasih, Bapak Ibu semuanya. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Boleh silakan kembali ke tempat, Ibu, Bapak.
0: Terima kasih sekali terima lagi Bapak dan Ibu. Sudah resmi berarti ya hari ini ya.
1: Ya, soft launching.
0: Informasi Content Creator Indonesia 2026. Jangan lupa boleh di-download-download dulu Bapak dan Ibu kalau misalnya belum download ya. Hype-nya boleh dilihat di Play Store-nya. Kemudian tinggal nanti ada beberapa verifikasi harus dilakukan ya Lil ya.
1: Betul, dan bisa ada beberapa juga. Betul, ada beberapa pilihan yang memudahkan. Ya. Ada yang bisa langsung pakai email Anda.
0: Betul.
1: Ya. Atau ya tadi ada pilihan
0: nge-link Google, ke Google bisa ya?
1: Bisa. Udah bisa semuanya kayaknya.
0: Sudah bisa semuanya. Jadi silakan boleh dicek-cek dulu seperti apa sih memang aplikasinya biar tambah banyak. Karena tadi ada tulisan juga dukung lokal kembali ke lokal.
1: Oke. Gitu. Jadi kayaknya emang kita harus shifting Bams.
0: Yes, betul.
1: Dari penyiar ke konten kreator.
0: Betul. Bisa juga bisa ya? Keduanya.
1: Bisa juga ya?
0: Penyiar juga konten kreator juga.
1: Kadang-kadang suka lupa ngedit.
0: Karena malas betulnya itu.
1: Iya. Tapi ntar kita coba main-main ya. Siapa tahu hidup kita jadi lebih mudah juga. Karena editnya udah lebih mudah. Filternya juga udah oke, gitu ya. Baik, dan sebelum kita lanjutkan lagi ke dialog berikutnya.
0: Ya, kita ngobrol-ngobrol lagi nanti ya.
1: Ya, kita dengarkan persembahan dulu dari teman-teman akustik. Silakan.

0: ini lagu yang juga kalau buka sosial media tuh naik terus.
1: Ya.
0: Apalagi pas Lebaran. Sedih gitu.
1: Apa tuh?
0: Karena emang sedih lagunya, Kak.
1: Oh.
0: Kayak sibuk cari uang gitu ya. Gak pulang-pulang, tiba-tiba mau pulang yang mau dikunjungin udah gak ada. Ketemu cuman rumah barunya doang gitu.
1: Tauan ya kamu tiap malam pasti nontonin TikTok ya.
0: Aku banget harus, ya. Aku harus catch up sama Gen Z ini.
1: Oke.
0: Ya kan?
1: Aku Gen Z tapi aku gak segitunya sih.
0: Oh kamu Gen Z, aku berarti baru Gen Z born.
1: Oke, okay, baik.
0: Terima kasih teman-teman dari Akustik.
1: Ya. Oke. Okay.
0: Okay, kita lanjutkan kembali ya, Bams.
1: Tapi sebelum dilanjutin boleh pantun dulu gak sih?
0: Boleh. Kalau disautin bilangnya cakep atau apa nih?
1: Eh maunya lanjut, kalau cakep sih udah dari dulu.
0: Oh thanks, saya gak nyangka dia bilang itu.
1: Oke.
0: Boleh bantuannya Bapak Ibu ya?
1: Lanjut ya.
0: Gitu. Oke, okay, silakan Bams.
1: Pergi merantau ke Panama.
0: Lanjut.
1: Suaranya kurang kompak nih, ulang. Pergi merantau ke Panama.
0: Lanjut.
1: Pulangnya membawa bunga matahari. Hari ini kita berkumpul bersama. Membangun kreator menginspirasi negeri.
0: Yeay. Ini udah disiapin dari minggu lalu loh Pak.
1: Ini bulan lalu, jangan salah.
0: Jangan salah bulan lalu. Ya. Bams Hari dan Ruli Hutayan masih menemani Anda ya.
1: Okay.
0: Bapak dan Ibu sekalian, sampai dengan acara ini nanti berakhir dalam transformasi konten kreator Indonesia.
1: Ya, tadi kita udah nanya ke Pak Hendrasmo, ke Ibu Sarah sudah. Sekarang kita mau nanyanya ke Bapak Muhammad El Himam. Beliau ini adalah Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Boleh minta tepuk tangannya dulu? Pak, saya panggilnya apa ya Pak? Pak Neil. Pak Neil, ini ya, kan ya. Banyak sekali konten kreator Indonesia yang tentunya memiliki audiens juga, followersnya juga banyak. Tapi kayaknya belum mampu kayak semacam mengubah audiens ini menjadi sustainable income, gitu ya. Nah, kalau menurut Bapak apa nih yang harus dipelajari sama para kreator supaya bisa naik kelas Pak dari konten kreator yang biasa menjadi seorang kreatif entrepreneur?
2: Saya sedikit belakang ya, beri waktu saya sedikit.
1: Boleh,
2: jadi
1: Pak.
2: Sebetulnya pertama-tama konten kreator, kreator konten atau kita sebutnya digital content creator itu ya, sudah masuk ke dalam bagian atau subsektor ekonomi kreatif. Ya, ini terima kasih kepada Pak Presiden Prabowo yang tanggal 2 Juli lalu menetapkan peraturan Presiden tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026 sampai 2045. Yang di dalamnya salah satunya adalah menambah dari 17 subsektor ke 21 subsektor, salah duanya yang kebetulan di tempat saya adalah konten digital, Direktorat Konten Digital dan juga subsektor teknologi baru di dalamnya juga ada AI. Jadi ini bagian dari yang kita jalankan sekarang. Nah, kaitannya dengan kita paham karena konten kreator konten ini atau digital konten ini sebetulnya luar biasa sekali pertumbuhannya termasuk di Indonesia ya. Ini saya quote dari tetangga sebelah ini dari YouTube Impact Report. Jadi tahun lalu itu impact-nya dari ekosistemnya mereka itu sampai 8,4 triliun. Dan di tenaga kerja yang bekerja yang direct maupun yang indirect yang terdampak dari itu adalah sekitar 190 ribu orang. Jadi baru satu ekosistem. Nah, dengan adanya ini hype ini kami berharap nanti tadi seperti disebutkan ini kita dukung lokal, pindah ke lokal. Jadi ini mungkin bisa menjadi karena sebagian besar yang tadi biar bagaimana kan sana dapat untungnya ya. Nah, kita pengen untungnya itu juga enggak ke sana gitu dan kita semakin berkembang. Nah, kaitannya dengan tadi yang disampaikan untuk bisa monetasi untuk bisa sudah banyak ini bagian juga dari ekosistem yang ekonomi digital tadi digital content creator tadi ya bahwa memang tidak semata-mata punya follower banyak, punya viewer banyak tuh tiba-tiba punya pendapatan monetasi yang banyak. Jadi yang harus dilakukan adalah tentunya mereka ya konsisten di dalam bidangnya tersebut dan memperbesar karena ujung-ujungnya adalah punya YouTube channel ini adalah punya IP, punya intellectual property sendiri, punya kekayaan intelektual. Channelnya itu adalah kekayaan intelektual yang isinya adalah produk dari kreasi mereka sendiri masing-masing ya. Nah, di situ tentunya ya karena kita tadi punyanya luar, ya kita mungkin harus ikut luar gitu ya peraturannya. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per milnya per seribu views misalnya itu sangat kecil dibanding negara lain. Nah, dengan adanya yang lokal nanti, tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para konten kreator kita, dan kita tadi bisa memonetasi, mendapatkan dampaknya dari
0: kreator lokal,
2: dan juga aplikasi lokal dalam hal ini Hype. Gitu.
0: Oke. Jadi harapannya nanti juga punya ekosistem sendiri yang juga bisa support ekonomi Indonesia ya Pak?
2: Berdaulat.
0: Gitu. Siap jadi creative planner?
1: Insya Allah siap.
0: Jangan siap. Jangan males ngedit ya.
1: Boleh. Ada yang ngeditin enggak?
0: Ada. Boleh. Sama saya satu video. Saya baru mau cari lapangan pekerjaan dari BAMS.
2: Tapi ya. Kalau AI adalah sesuatu yang keniscayaan ya. Tahu kenal Thanos enggak?
0: Yes.
1: No, sir. Nah,
2: dia ada quote yang paling terkenal. I am inevitable.
0: Wis, benar lagi.
2: Ya. AI juga begitu. AI is inevitable.
0: Oke. Okay.
2: Nah, kita kuncinya adalah siapa yang menggunakan AI akan lebih menang daripada yang tidak menggunakan, terutama juga kreator. Jadi instead of ngerjain sendiri terus dibantu AI lebih banyak ininya kan konten yang dibuat kan jadinya kan.
0: Iya. Kuantitinya jauh lebih banyak ya, Pak.
2: Jauh lebih bagus, mudah-mudahan lebih bagus. Kesalahan-kesalahan di apa namanya dihilangkan.
0: Ya, ih, dia bagus. Ya udah enggak jadi di Moms.
1: Mau jadi Thanos?
0: Enggak, saya bikin premium aja.
2: Jangan jadi Thanos.
0: Bikin premium aja biar enggak banyak iklannya.
1: Oke, baik.
0: Dan berikutnya kayaknya Bang punya pertanyaan lagi nih untuk panel. Silakan.
1: Kira-kira panel, setelah adanya Hype ini, gimana ke depannya untuk para konten kreator yang ada di Indonesia?
2: Saya rasa ya tadi salah satunya bisa lebih berdaulat ya dalam hal nanti.
0: Memudahkan juga ya Pak.
2: Satu memudahkan yang jelas, merich pasar yang lebih lokal. Dan kita juga pengen hyperlokal menjadi salah satu kekuatan kan. Tadi seperti Bu Sara bilang, kita ini kaya sangat budaya. Ya, harapannya nanti seperti RRI juga, Hype ini juga mengedepankan hyperlokal konten. Misal dari sisi bahasa. Kita pengen nih nanti konten-konten kreator ini bukan hanya bahasa Indonesia saja, tapi juga bisa salah satu cara preserve kebudayaan kalau bahasa kan ya tadi dituturkan, dipakai, syukur-syukur bisa jadi cuan kan buat kreatornya.
1: Betul.
2: Ini sekarang udah mulai banyak di platform media sosial yang orang membuat konten berdasarkan budayanya sendiri. Jadi gimana ceritanya tuh musik timur tiba-tiba sekarang hype seluruh dunia lagi enggak hanya di Indonesia ya, tiba-tiba seluruh dunia kan karena lewat media sosial. Nah, harapannya tadi dengan adanya yang lokal ini kita lebih berdaulat, lebih bisa mengedepankan budaya kita, dan nanti juga kerjasama dengan RRI kan RRI ini banyak ya Pak ya, stasiun daerahnya banyak banget. Nah, bisa deh tuh gantian tuh nanti siaran di RRI dengan para, saya enggak tahu nih nanti disebutnya apa, hyper kali ya. Ininya apa?
1: Hyper gimana ya dengarnya?
0: Atau gimana apanya? Gitu ya?
1: Kalau kita kan pendengar,
0: nanti
1: kita
0: bikin apa
2: ya? People, high people,
1: high
2: people.
1: High people.
0: Saya belum
1: people.
0: Masukin ke haki lagi. Ya Bu, high tolong people. Bu. High people. Royalty Bu.
2: Bisa kerjasama sama RRI tempat, gitu kan?
1: Okay,
2: jadi
1: okay.
2: Nanti yang lokal-lokal nanti ada high people dari timur, dari Papua, dari Aceh, Medan, Bali. Jadi makin
0: ketemu
2: kaya.
0: Semua ya
2: dan
0: Pak.
2: Itu kan menghasilkan buat ekonomi daerah. Karena saya yakin gini, orang di daerah itu relate dengan budayanya sendiri ya.
0: Ya, sekarang lebih karena seneng, tinggi banget ya, gitu Pak.
2: Dengar kebayang ya dengar lagu misalnya lagu Jawa gitu ya. Ya orang lagu sedih aja dijogetin kalau kata ya, Pak di almarhum Pak Didi Kempot ya. Ya kan karena
0: benar.
2: Sama kalau dengar lagu timur pengennya joget terus kalau itu enggak peduli apapun dijogetin benar. Nah, seperti itu. Jadi nanti mudah-mudahan dengan platform ini ya, dengan platform Hype ini tumbuh tadi Pak ya, high people yang bisa menjadi menjadi pendorong transformasi kreator Indonesia ini.
0: Oh, ya. Karena kan tadi ada lombanya juga ya Bang.
1: Ada lombanya, hadiahnya 2 miliar rupiah untuk seluruh konten kreator yang di Indonesia. Boleh tepuk tangan dong.
0: Siapa tahu kita dapat 10%-nya. Menang maksudnya.
1: Menang, harus menang dulu.
0: Menang dulu.
1: By the way, kalau nanti ternyata terdengar high people, kamu sapa Bu Sara. High people.
0: Ini direkam kan ya Pak?
1: Oke. Baik, terima kasih panel ya. Kita sekarang kemana ke Ulil?
0: Kita mau ke Pak Adi.
1: Pak Adi.
0: Boleh ya.
1: Baik, Pak Adi. Oke. Silakan Ulil.
0: Oke. Pak Adi, melihat transformasi konten kreator Indonesia 2026 ini ya, bagaimana RRI sendiri dapat memberikan ruang bagi kreativitas untuk generasi muda gitu Pak, tanpa kehilangan identitas dan karakternya sebagai lembaga penyiaran publik. Karena kalau ngomongin generasi muda kayaknya saya ngelihat setiap 3 bulan, setiap 6 bulan tuh banyak yang unik-unik gitu Pak.
1: Nah, kalau ada yang baru ya.
0: Ya, tiba-tiba ada tooth gum, tau gak kamu? Apa yang itu? Giginya ada diamond-diamond itu.
1: Oh, aku gak mampu. Mahal.
0: Belum. Nah, ini kan seru sekali ya Pak Adi ngelihat generasi muda ini perkembangannya cepat sekali. Nah, bagaimana nih Pak supaya identitasnya tetap ada gitu?
3: Ada dua hal yang, paling enggak dua hal yang perlu disampaikan. Pertama, transformasi kreator Indonesia ini di mana letak peran RRI. Mudah-mudahan RRI bisa mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke itu bisa menjadi tempat berkumpul para kreator, saling bertukar ide dan sebagainya, itu akan hasilnya akan sangat luar biasa. Hal kedua yang ingin saya sampaikan adalah saya sangat tertarik kepada tagline dukung lokal, pindah ke lokal. Lokalitas. Lokalitas ini menjadi salah satu hal yang sangat didorong oleh RRI. Karena kita tahu sadar benar bahwa kita itu sangat kuat dalam hal lokalitas. Kekayaan kita itu ada di mana-mana. Setiap daerah punya lokalitas tertentu, kearifan lokal yang benar-benar seandainya itu bisa kita expose. Jangan kalah sama K-pop misalnya. Itu akan jadi aset yang sangat luar biasa. Saya kira begitu.
0: Oke, baik Pak. Dan menurut Bapak sendiri, apa ukuran keberhasilan transformasi digital RRI ke depannya yang harus dimulai bergeser dari sekedar dari jumlah pendengar, tapi fokusnya mulai ke engagement, community building, dan dampak sosial. Karena secara tidak langsung, hal ini semua mendukung ujung-ujungnya untuk pertumbuhan ekonomi juga gitu Pak Adi.
3: Ya, jadi kita enggak boleh berhenti hanya bicara tentang kuantitas. Kuantitas itu belum tentu berhubungan dengan dampak. Jadi kita lebih baik bicara mulai sekarang, lebih baik bicara tentang dampak, tentang outcome. Bukan cuma output, tapi outcome. Enggak ada gunanya kita mengadakan kegiatan, banyak kegiatan, tapi sebenarnya masing-masing kegiatan itu enggak punya dampak yang sangat menggigit gitu ya. Akan lebih baik kalau ada satu aktivitas, program yang kemudian diusahakan dengan sebaik mungkin sehingga kemudian punya dampak yang konkret. Saya kira begitu.
0: Baik, dampak itu juga berarti harus dengan konsistensi ya Pak, supaya kelihatan track recordnya berarti ya.
3: Lah, itu salah satu kelemahan kita, sikap konsisten. Kadang-kadang kita cuma berpikir, ah ngadain ini, tapi setelah itu ngapain ya? Kita bingung mau ngapain itu gak kepikir. Maka memang konsistensi itu sangat penting untuk menjaga supaya dampak ini makin lama menjadi makin seperti bola salju begitu. Gak cuman sekali kegiatan kemudian berdampak kemudian selesai. Tapi dampak ini kan bisa kita gulirkan terus menerus sehingga kemudian menjadi sangat luar biasa.
0: Baik, terima kasih Pak Adi. Ini daging pembahasannya.
1: Kayak lebih serius ya.
0: Ya, karena emang kuncinya konsistensi biar berdampak dan juga fokus ke konten-konten lokal juga.
1: Betul. Gitu ya. Makanya di highlight lagi tuh, dukung lokal, kembali ke lokal gitu.
0: Betul.
1: Pak Adi ya.
0: Baik. Semoga sinyalnya enggak 4G atau 3G ya.
1: Iya, jadi
0: semuanya tuh merata.
1: Semua, ya.
0: Betul.
3: Itu soal sinyal tergantung pada anggaran.
0: Waduh, beda jalur ya Pak ya.
1: Ke siapa Pak? Ke Ibu Sarah.
0: Ke Ibu Sarah ya? Oh bukan.
1: Bukan ya Bu.
0: Om Digi ya. Baik. Ibu Sarah kenapa semuanya saya? Nanti yang lain ngapain ya Bu?
1: Sebelah. Habis ini suan ke sebelah ya Bu.
0: Dan kami juga mau menyapa ini perwakilan Radio Rimba Raya Takengon Aceh Tengah. kepada
1: ada Pak Putra Gara sebelah mana Pak Putra? Selamat pagi.
0: Selamat Bapak. Pagi Pak.
1: Kemudian ada Pak Fikar Weeda.
0: Pagi Pak.
1: Pagi Pak Fikar. Kemudian ada ini Bapak atau Ibu Irmansyah?
0: Bapak dong.
1: Irmansyah. Bapak kemudian Irmansyah. Bapak Salman Yoga. Selamat pagi dan juga ada Bapak Zuri Gayo.
0: Selamat pagi, selamat Pak. Pagi. Pendengar kami banyak dari Aceh ya, Bams?
1: Banyak sekali.
0: Pro satu ya.
1: Ini tadi saya dengar dari produsernya katanya Pak Fikar Weeda ini di sana suka membacakan syair.
0: Nah, oh.
1: Pagi hari ini supaya kita lebih semarak lagi dan ya. Berbeda tadi ada musik.
0: Biar lebih fresh ya.
1: Lebih fresh lagi. Kita minta izin Bapak untuk ke depan ya, Pak Fikar untuk bacakan syairnya. Boleh minta tepuk tangannya dulu Bapak dan Ibu untuk Bapak Fikar.
4: Rimba Raya. Dengarlah suara kami, Rimba Raya.

Ketika Jogja dikuasai Belanda, ketika Radio Hilversum dan Radio Batavia angkat suara, Indonesia sudah tak ada. Rimba raya rumahku terlindung di balik rimbun kayu. Lantang suaraku menggema sampai India, menembus Malaya, Singapura, Saigon, Manila, sampai Australia, dan tiba di konferensi dunia menyuarakan Indonesia masih ada. Indonesia masih ada. Tubuhku ringkih, berdaya 1 kilowatt, frekuensi 19.25.61 meter dan seutas kawat, menyuarakan Indonesia berdaulat. Kode panggilku, suara Radio Republik Indonesia, Radio Divisi 10, suara merdeka, Radio Perjuangan Rimba. Sesekali aku mengirimkan pesan khusus kepada Palar di PBB, kepada Sudarsono di Delhi. Kirimi kami beras dan mentega. Indonesia masih ada. Indonesia masih ada. Sebuah lonceng mata cangkul dipukul 5 kali sebagai penanda waktu. Sebuah mikrofon tua dan loudspeaker merek RS 12 inci, jam tangan Fadex buatan Swiss milik Ramli Melayu, pada ruang kayu 9x7 meter yang sepi,

0: Indonesia masih ada.
1: Aku ingat betul tubuhku diseludupkan melintasi Malaka. Western Electric Mercury buatan Amerika bersembunyi dari patroli Belanda.

0: Ini suaraku senyap ditelan angin zaman. Tubuh tuaku diberi angka 60.607.318 teronggok sunyi di Museum TNI Angkatan Darat Yogyakarta. Suaraku memang tak terdengar lagi, tapi gemahnya terus memenuhi hati. Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada!
1: Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Fikar W. Eda. Kita langsung lanjut aja, Ulil.
2: Oke, okay, let's cepat go. Ya. Mm-hmm.
1: Penampilan berikutnya sudah kita dengarkan puisi. Sekarang kembali ke nyanyi gadis cantik kita di pagi hari ini.
2: Kita panggilkan saja Alia.
1: Selamat.

0: Jadi ingat sebuah film ya, yang juga lokal banget ini
1: Ya,
0: filmnya, Laskar
1: di
0: Pelangi.
1: Belitung ya,
0: Belitung,
1: Belitung, Belitung.
0: betul.
1: Oke.
0: Ada yang warga Belitung di sini? Enggak ada, enggak apa-apa.
1: Tapi saya
0: Nanti kita
1: penasaran nih.
0: jalan-jalan aja ke sana.
1: Oh iya,
0: Ya.
1: benar. Gak jadi penasaran kalau kayak gitu.
0: Tolong disponsorin ya, Bams.
1: Saya udah ke sana.
0: Oh, sombong. Oke lah kalau gitu. Kita lanjutkan lagi nih dialog di hari ini ya, terkait dengan transformasi konten
1: Konten Kreator
0: Kreator
1: Indonesia
0: Indonesia
1: 2026.
0: 2026. Kita mau ke Pak Magin dari perwakilan Hype ya, Bams ya. Silakan, Pak. Kami
1: Ya, silakan
0: penasaran
1: ini.
0: soalnya dengan kompetisi yang tadi sempat diinfokan gitu ya.
1: Ya.
0: Ada berhadiah sebesar
1: 2
0: 2
1: miliar
0: miliar
1: rupiah.
0: rupiah. Ini seperti apa sebetulnya, Pak, kompetisinya?
2: Halo, oke. Jadi program ini ya kita kerjasama sama RRI ya untuk dua peringkat. Ada peringkat regional ya. Jadi seluruh regional ya 38 provinsi ya akan dipilih pemenangnya dan akan ditandingkan lagi ke nasional ya. Jadi jumlah hadiahnya itu untuk sementara ya, sementara itu 2 miliar. Karena nanti mungkin setelah ini viral, ada brand-brand besar ingin menjadi supporter atau part daripada program ini, bisa menjadi lebih besar. Jadi kita menghimbau brand-brand besar juga ikut berkontribusi.
0: Oke, jadi harapannya nanti hadiahnya bisa semakin besar.
1: Ya.
0: Berarti ini terbuka untuk semua masyarakat Indonesia ya, Pak ya?
2: Ya, terbuka kepada semua masyarakat Indonesia.
0: Dengan kolaborasi bersama dengan RRI.
1: Syarat ketentuannya ada
2: Di kompetisi, di aplikasi juga udah ada.
1: Tinggal ya. Dicek ya.
2: Cara penilaian, cara penentuan, ya, syarat
0: joinnya
2: dan ketentuan
0: juga ya,
2: Pak. Ya, kategorinya juga ada.
0: Oke. Okay.
2: Semua ada di aplikasi.
0: Jadi kalau misalnya udah download, itu di halaman paling depan sebelum kita masuk, ada tuh flyernya.
1: Oke.
0: Okay. Gitu.
1: Yang 2 miliar rupiah
0: betul,
1: itu ya.
0: Betul,
1: betul.
0: Mungkin ada tambahan lagi, Bams?
1: Kalau gitu saya mau ke Pak Desi, ke sebelahnya boleh, izin Pak Desi. Pak Desi, Dr. Desi Albert Mamahit, beliau ini adalah Ketua Komite Tetap Keamanan Cyber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia. Betul ya, Pak?
3: Ya, betul.
1: Baik, Pak, saya lebih ke pengen tahu nih tanggapan Bapak dengan adanya transformasi konten kreator Indonesia ini seperti apa, Pak?
3: Terima kasih. Tentunya saya sangat appreciate dan menyambut baik ya adanya event dari transformasi kreator Indonesia, apalagi ada tulisan kecil di bawahnya dukung lokal pindah ke lokal. Nah ini sangat luar biasa sekali karena tadi sudah ada pembicara sebelumnya menyampaikan bahwa harusnya Indonesia benar-benar punya kekuatan di bidang ya konten kreator ya.
0: Sendiri ya Pak. Ya.
3: Nah karena kalau kita lihat, mohon maaf, kan penduduk Indonesia ini kalau tidak salah ini keempat terbesar di dunia ya. Saat ini kurang lebih 290-an juta penduduknya. Ini sebetulnya sangat luar biasa sekali. Andai kata misalnya kalau dibagi ya, misalnya seperempatnya sajalah. Atau paling enggak misalnya 50 juta orang ikut masuk ke sini. Ini akan sangat luar biasa sekali. Bahwa Indonesia benar-benar bisa berdaulat secara konten kreator di bumi Indonesia. Tadi kan Bapak siapa? Saya lupa.
0: Pak Adi yang terakhir.
3: Adi itu sangat luar biasa sekali. Indonesia masih ada. Nah, harusnya ini juga bisa mentransformasi Indonesia di bidang konten kreator. Jadi, saya dalam hal ini bersama kawan-kawan dari Kadin, kebetulan saya sebagai Ketua Komite Bidang Cyber Security dan Infrastruktur Strategis ya. Jadi, ya tentu kita beberapa kali berbicara dan berdiskusi dengan Pak Magin dan kawan-kawan dari Hype. Kita sangat mendukung acara ini. Dan saya berharap ini semakin banyak diikuti oleh ya para pemirsa dan pemerhati konten kreator di Indonesia, dan juga didukung oleh pemerintah dalam hal ini, mohon maaf, Bapak Direktur RRI dan pejabat penting di Indonesia, bahwa ini adalah momentum yang luar biasa, apalagi menjelang 17 Agustus kita merayakan Hari Proklamasi Indonesia ke-81. Sudah waktunya Indonesia masih ada tadi. Ya kurang lebih begitu, jadi saya mengajak bahwa kita marilah bersama-sama mensukseskan acara ini, dan tadi Pak Magin sudah menyatakan hadiahnya bukan hanya 2 miliar, tapi bisa tambah. Nah tambahnya ini ya tergantung kita semua, tergantung sponsor-sponsor, bapak-bapak yang dan ibu-ibu yang di sini yang ingin ikut berpartisipasi, marilah kita bersama-sama meningkatkan nilai hadiahnya. Kalau bisa sampai 50 miliar. Pasti bisa. Amin. Kurang lebih begitu. Terima kasih. Itu dari
0: terima
3: saya.
0: Kasih. Terima kasih Pak Desi. Baik.
1: Hadiahnya kalau 2 miliar itu sudah fix ya Pak ya, dan akan bisa bertambah seiring sejalan kalau sponsor banyak masuk. Betul. Dan sudah dimulai ya untuk kompetisinya ya.
0: Sudah dimulai kompetisinya. Ayo.
1: Ayo.
0: Ayo.
1: Belum selesai ya.
0: Ayo.
1: Nafsu aja kamu.
0: Iya, dengar 2 miliar saya langsung semangat gitu.
1: Tuh pengen pindah ke bulan.
0: Enggak mau kerja setahun boleh enggak?
1: Pak, mau mager ya, Pak.
0: digantiin Bams.
1: Baik, kalau gitu kita ke berikutnya ya.
0: Kita berikutnya mau ke Bapak Arif Ilham Adnan.
1: Pak Arif izin.
0: CEO, Chairman and Founder Abdi dan juga Asosiasi Content Creators Indonesia. Wah, ini tepat nih Bams. Langsung ke sini.
1: Oh iya.
0: Kita mau jadi content creator.
1: Iya.
0: Langsung ke bapaknya.
1: Nah, maksudnya mau resign kamu?
0: Enggak Pak, Bams yang bilang.
1: Mistam, ulil nih Pak.
0: Pak Arif atau Pak ya, Ilham?
4: Terima kasih.
0: Panggilannya Pak Arif Ilham. Baik.
1: Arif Ilham.
0: Pak, ini tuh industri kreator kan berkembang sangat cepat ya, cepat banget. Kayak tiap hari ada aja yang baru gitu ya Pak. Dan menurut Pak Arif sendiri, kompetensi apa sih yang kalau kita mundur ke 5 tahun yang lalu, ini kayaknya belum terlalu penting, tapi sekarang tuh udah wajib dimiliki seorang kreator. Karena teman-teman saya beberapa yang udah jadi content creator gitu ya.
1: Punya kamu?
0: Alhamdulillah ada 1-2 biji mah Bang. Handphonenya harus yang ini gitu, karena ada ininya gitu. Apakah device juga bisa jadi salah satu peran pendukungnya Pak Arif? Atau mungkin isi kontennya justru yang lebih mantep gitu?
4: Oke, sebelum sampai ke sana, mungkin kita lihat dahulu bagaimana digital economy di Indonesia. Jadi kalau kita lihat economic value daripada negara kita ini sekitar 1,5 triliun US dollar. 10% daripada 1,5 itu sekitar 150 billion US dollars, itu sebenarnya adalah digital economy. Nah disanalah sebenarnya content creator berada. Jadi value-nya besar sekali. Yang sepuluh tahun lalu hampir tidak ada itu digital economy. Sekarang sudah naik sampai 150 billion US dollars. Sudah mencapai sekitar 10% daripada GDP Indonesia. Nah satu ya. Yang pertama kalau ditanyakan, jadi content creator relevan sekali ya di dalam digital economy. Yang kedua, gadget bukanlah satu hal yang sangat apa ya, critical sebenarnya. Karena hampir semua gadget yang beredar di pasar sudah bisa memproduce konten yang sangat baik dengan resolusi yang tinggi ya, dengan artificial intelligence yang sudah bisa didapatkan almost free. Tetapi yang penting adalah konten. Bagaimana agar konten tersebut menjadi berpihak, tadi Ibu Sarah sampaikan, berpihak kepada negara kita. Bagaimana konten itu trustable? Trustable artinya secara safety, konten itu memiliki safety yang baik. Jangan sampai konten yang kita produksi itu harmful terhadap anak-anak kita, terhadap remaja kita. Gitu kan? Kemudian konten tersebut sustain. Sustain artinya bagaimana kontennya bisa mendukung sustainability di negara kita, yang merupakan bagian daripada strategic intent Bapak Presiden Prabowo. Yang keempat, mempromosikan hal-hal yang baik. Contoh tadi Pak Mamahit ya, tadi dari Kadin adalah ketua komite tetap mengenai cyber security. Jadi bagaimana caranya konten itu membawa pesan-pesan cyber security kepada masyarakat. Agar bisa menyebarluaskan cyber security culture bagi masyarakat. Jadi tidak hanya pornografi atau hal-hal yang low culture, tapi high culture. Gitu ya. Dapat menjadi kontributif terhadap perbaikan di negara kita dan di masyarakat. Yang kemudian, konten ini juga bisa menjadi way out bagi tekanan ekonomi di banyak negara. Indonesia ini 5,2%, 5,6% pertumbuhan ekonomi. Itu tidak cukup untuk menyerap tenaga kerja kita. Maka content creation bisa menjadi way out, bisa menjadi safety valve bagi tekanan ekonomi di negara kita sehingga teman-teman bisa berkarya, bahkan bisa menjadi pemberi jasa content creator bagi banyak perusahaan yang ingin melindungi reputasinya, for example, ya, atau mendorong produknya ke market. Jadi banyak sekali manfaat. Tetapi semua itu harus berada di dalam satu asosiasi yang memastikan semuanya mendapatkan tata kelola yang baik. Oleh karena itu kita sudah punya asosiasi kreator konten Indonesia. Tujuannya adalah untuk melakukan advokasi terhadap para konten kreator ini, ya kan? Memberikan penyeragaman, ya, kualitas kompetensi mereka. Ya. Yang ketiga memastikan nilai-nilai baik, ya, dapat dipelajari, diimplementasikan oleh para konten kreator ini. Jadi tidak hanya make money, tapi make a good thing for this nation. Demikian, terima kasih.
1: Boleh tepuk tangan, boleh. Pak Arif Ilham, ini kalau misalnya sekarang kan sudah ada transformasi konten kreator seluruh Indonesia nih ya. Apa yang mau disampaikan kepada para konten kreator terutama dengan adanya hype sekarang?
4: Ini kesempatan yang sangat baik ya. Pertama-tama untuk melatih. Jadi di hype ini tidak hanya ikut lomba-lomba ya, tapi juga melatih mereka, belajar bagaimana membuat konten dengan baik. Secara teknis maupun value daripada konten itu. Yang tadi saya sampaikan, harus safety, sustainability, aware safe, security gitu kan. Membawa kebaikan lah bagi bangsa kita. Nah, satu ya. Kemudian dengan adanya pelatihan-pelatihan kita berikan ya, bekerjasama dengan Hype, maka akan terbentuklah content creator yang memang memiliki kompetensi ya, membuat kreasi yang sangat baik, tetapi juga memiliki pemahaman bagaimana konten tersebut untuk kebaikan. Demikian.
1: Baik. Kita lanjut ya, Ulil ya. Baik, boleh minta tepuk tangannya dulu buat semangat kita di siang hari ini. Sebentar lagi kita makan siang, tapi sebelum itu kita tuntaskan dulu.
0: Iya, kita akan lanjut ke Pak Iwan Piliang, selaku Direktur Pengembangan Konten PFN, juga ini adalah jurnalis senior nih.
1: Ya.
0: Yang langsung terjun ke bidangnya karena emang udah jurnalis dan tahu gitu ya lapangannya seperti apa. Hmm. Pak Iwan, menurut Pak Iwan, apa nih yang bisa membedakan kreativitas anak muda yang punya nilai dan dampak dengan konten yang saat ini viral aja dulu, engage dulu aja, yang share-nya banyak aja dulu gitu Pak. Tapi lupa dengan konsep yang ada value-nya juga dan berimpact baik untuk penontonnya.
5: Baik, terima kasih kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya perlu menggarisbawahi kalau saya itu jurnalis berhenti di grup Tempo 89. Jadi sudah lama, kemudian aktivitasnya di dunia kreatif gitu. Saya 94 sudah membuat serial animasi.
0: Cool.
5: Jadi kebetulan juga pendiri Asosiasi Animasi dan Konten Indonesia.
0: Oke. Tepuk tangannya boleh Bapak Ibu.
5: Nah, Ketua Pokja Konten dan Aplikasi di Kadin. Jadi sebetulnya kalau kita bicara Indonesia,
2: luar biasa itu justru dari budaya, dari seni yang sangat maksi gitu. Dari segi motif batik saja itu apa namanya nggak terhingga gitu. Tapi belum ada super app yang memuat seluruh jenis batik yang sudah digitized. Itu satu. Kedua, kita tidak memiliki venture capital real untuk membooster ekonomi kreatif ini. Saya berteriak selalu di situ. Ketiga, karena di kemudian ketika sosmed tumbuh, saya banyak juga mengembangkan yang namanya citizen reporter, content producer, bahkan saya menyebut diri content director. Kenapa? Ini kan ranah komunikasi publik. Ketika Twitter baru masuk, saya sudah menyarankan jangan anonim. Ya, karena apa? Twitter itu punya ruh psikologis tersendiri, interaktivitasnya tinggi. Ya, dia bisa membangun trending topic kala itu sebelum diubah Elon Musk. Ya.
0: Yes.
2: Nah, selalu saya diprotes. Anda nggak pro kepada kebebasan. Saya bilang kalau di Twitter kita bisa kok cara kebebasannya itu bikin nama anonim di blog, lalu antara saya Iwan Piliang dengan Abang Bam saling mengenal. Ah, itu si Munaf menulis di blog menurut Bang Bam gimana? Kan ada solusi. Lalu kisruhlah semua ranah sosmed itu, sekarang baru menyadari, DPR pun sempat mengatakan bagaimana kalau kita jelas identitas. Keempat, seluruh aplikasi sosial media yang ada di negeri kita, di luar hype, itu punya asing. Konten produser itu praktis mendapat 7-10% sebagai konten creator. Ini keprihatinan. Ketika di Kadin era Kang Hidayat pertama memimpin Kadin, saya sudah berteriak itu. Boya dilala ada hype, ya. Harus ada identitas dan buatan lokal. Dukung lokal, pindah ke lokal. Kelima, ruh komunikasi dasar itu ini. Ini, hati nurani, akal, dan budi. Kreasi juga dari sini. Dan kita bisa merambah dunia, laksana kuantan sengingi, satu konten orang pacu jalur, itu billion US dollar kalau kita mempromosikan secara real cost. Dan hari ini saya tadi meneteskan air mata ketika seorang penyair Aceh tampil tanpa rencana, kebetulan kemarin ke kantor kami, dan menceritakan bagaimana radio Rimba Raya di Aceh sana yang menjahit perjuangan ketika 49. Kalau enggak ada radio itu, kita dicap bangsa ini bubar, Pak, Ibu. Dan alhamdulillah acara ini begitu mengesankan khususnya saya, dan itu konten. Indonesia masih ada. Merdeka! Merdeka!
0: Merdeka.
1: Luar biasa. Jurnalis senior beda memang.
0: Beda banget sebetulnya. Ya.
1: Baik.
0: Dan semakin seru juga karena perlu kita sampaikan juga ya, kalau ini adalah sama-sama kita semua di sini sedang membangun ekosistem digital.
1: Ya. Dan tentunya RRI juga sudah berkolaborasi dengan Hype ya, selaku platform media sosial, kemudian Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia,
0: Asosiasi Content Creators Indonesia, kemudian, Nada Bumi, kemudian Asia Pacific Broadcasting Union.
1: Dan terakhir ada September nanti akan ada kolaborasi dengan Apple Podcast. Waduh, keren banget.
0: Seru. Jadi semuanya ikut kolaborasi untuk membuat pindah ke lokal juga ya. Jadi dukung lokal, pindah ke lokal.
1: Habis ini saya tutup sosial medianya, pindah ke lokal.
0: Boleh.
1: Tapi kasih tahu dulu, saya pindah ke sini ya, biar pada ngikut ya kan.
0: Oh benar. Kasih kenalan-kenalan dikit dulu gitu ya, teaser-teaser ya.
1: Statusnya pindah ke lokal.
0: Oke, keren.
1: Baik, sebagai penutup di kesempatan siang hari ini, kita mau ke siapa nih, Lel?
0: Kita mau ke performance aja kali ya.
1: Performance dulu.
0: Ya, oh baik. Jadi kita tutup di siang hari ini, semuanya sudah komplit Bams ya.
1: Oke. Okay.
0: Dan semoga ini juga sudah di-download di handphone Bapak Ibu.
1: Semua handphone Bapak Ibu siang ya. Hari ini.
0: Karena ini sudah tersedia di semua device ya Pak ya, Android dan Apple ya. Sudah bisa semua, digunakan. Ya. Jadi mulai boleh berkenalan, pelan-pelan bikin kontennya ya. Gitu ya. Terus coba ikut deh lombanya. Siapa tahu beruntung ya.
1: 2 miliar di tangan ya.
0: Betul. Dan pastinya untuk semua program transformasi Kreator Indonesia 2026 ini Anda bisa dapatkan informasi lengkapnya di RRI seluruh Indonesia.
1: Baik.
0: Jadi bisa didengarkan di mana saja ya Bapak Ibu, walaupun lagi di Jakarta mau dengerin di Aceh bisa lewat RRI digital ya Bams ya.
1: Yes, tinggal dicari juga boleh di rri.co.id juga boleh, cari aja RRI yang mau Anda dengarkan di stasiun
0: Betul.
1: Mana gitu ya.
0: Boleh, kita bisa keliling Indonesia dalam genggaman handphone aja ya. Wow. Kalau begitu terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini sudah sama-sama menyaksikan dan menjadi bagian dari transformasi konten kreator Indonesia 2026. Selamat melanjutkan aktivitasnya, semoga semuanya lancar sampai nanti kembali ke rumah ya.
1: Ya. Dan atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 2 Kaita tadi udah bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk launching Transformasi Kreator Indonesia atau Pro 2. Seru banget tadi, dan sekarang kita saatnya kembali lagi di Pro 2 Jember bareng Aisyah di Santai Siang. Kita lanjutkan ya Tom Pro 2, dan seperti biasa di Santai Siang nanti aku bakal ngasih kamu informasi seputar dunia olahraga dan juga dunia entertainment Tom Pro 2. Pokoknya bakal seru-seru banget informasi yang aku bawain di hari ini. Jadi kalau kamu penasaran, jangan kemana-mana, masih barengan Aisyah di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu.

Sebelum ada kaca seperti sekarang, kira-kira manusia bercermin pakai apa ya? Sejarah cermin ternyata sudah dimulai sejak ribuan tahun lalu, sekitar 6.000 tahun yang lalu. Manusia menggunakan batu obsidian, batu vulkanik berwarna hitam yang dipoles hingga mengkilap sebagai cermin pertama. Temuan ini berasal dari wilayah Anatolia yang kini menjadi bagian dari Turki. Seiring waktu, peradaban Mesir dan Romawi kuno mulai menggunakan logam seperti perunggu dan tembaga yang dipoles sebagai cermin. Meski tidak sejelas sekarang, benda ini sudah cukup untuk melihat refleksi wajah. Perubahan besar terjadi pada abad ke-16, sekitar tahun 1500-an, ketika pengrajin kaca di Murano Venezia berhasil membuat cermin kaca dengan lapisan logam di bagian belakangnya. Teknologi ini menjadikan pantulan jauh lebih jernih dan mulai digunakan oleh kalangan bangsawan Eropa. Kemudian pada tahun 1835, ahli kimia Jerman Justus von Liebig mengembangkan teknik pelapisan perak di kaca yang menjadi dasar pembuatan cermin modern hingga sekarang. Jadi, dari batu sederhana hingga teknologi kimia, cermin adalah hasil perjalanan panjang inovasi manusia.

0: seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan sama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kaum Pro 2 dari olahraga lari, ada Merdeka Run yang ternyata tiketnya ludes hanya dalam waktu 2 jam aja, Kaum Pro 2. Pendaftaran yang dibuka pada Rabu 12 Agustus pukul 17.00 waktu Indonesia Barat atau jam 5 sore ya, itu langsung diserbu sama masyarakat Kaum Pro 2. Ajang lari ini akan digelar pada 29 Agustus 2026 dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Para peserta nantinya akan menempuh jarak 8 km dengan titik awal di kawasan Istana Merdeka di Jakarta. Menpora Erick Thohir mengapresiasi antusiasme masyarakat ya. Menurutnya, Merdeka Run bukan cuma soal olahraga aja, tapi juga menjadi momen buat merayakan kemerdekaan, membangun kebersamaan, sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat Kaum Pro 2. Jadi ini bukan sekedar cabang olahraga aja ya, bukan sekedar olahraganya aja, tapi juga momen untuk merayakan kemerdekaan. Dan menariknya nih Kaum Pro 2, acara ini juga bakal diramaikan dengan hiburan, festival kuliner, atraksi drone, dan juga ada UMKM. Jadi bukan cuma lari, tapi benar-benar dibuat seperti pesta rakyat gitu ya. Dan buat Kaum Pro 2 yang mungkin pengen ikutan ya, atau mungkin kamu udah berhasil mendapatkan tiketnya, selamat ya. Tapi kalau misalnya kayaknya kejauhan nih di Jakarta, nggak apa-apa Kaum Pro 2, kita merayakan sendiri dengan cara kita sendiri. Yang penting kan jiwa nasionalismenya ya.

0: Anak muda zaman sekarang bisa membuka ponsel mereka puluhan bahkan ratusan kali dalam sehari. Bukan karena selalu ada hal penting, tapi karena sudah jadi kebiasaan. Mulai dari cek notifikasi, scroll media sosial, sampai sekedar buka lalu tutup lagi tanpa tujuan. Menariknya, banyak dari kita melakukan itu bahkan tanpa sadar. Tangan seperti otomatis mengambil ponsel, padahal sebelumnya tidak ada rencana apa-apa. Ini terjadi karena otak kita terbiasa mencari hal baru, sekecil apapun itu, yang bisa memberi rasa penasaran atau hiburan sesaat. Jadi kalau kamu hari ini merasa sering banget pegang ponsel, tenang, kamu gak sendirian. Karena di era sekarang, kadang yang kita cari bukan informasi, tapi sekedar distraksi dari hal-hal yang sedang kita pikirkan.
1: Hari, main game terus, belajar sana, besok kan mau ujian.
2: Oke Bu, ujian mah gampang, bisa sambil browsing, ujian online juga kok.
3: 7 hours later.
2: Ini baru kerasa ngantuknya nih, merem bentar ah.
3: 3 hours later.
1: Hari, udah bangun belum? Hari?
2: Iya Bu, iya, emang jam berapa sih sekarang?
1: Jam 8.
2: Apa? Jam 8? Aduh Ibu, ulangan kan dari jam 7.
4: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental.

Dan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kali ini datang dari dunia olahraga sepak bola Inggris tahun Pro 2. Ada Manchester United yang baru aja melewati drama seru melawan Leeds United. Manchester United berhasil mengalahkan Leeds United dalam laga pramusim bertajuk Roses Derby tahun Pro 2. Pertandingan ini berlangsung sengit dan harus ditentukan lewat adu penalti. Di waktu normal,

Well, kedua tim bermain imbang 1-1. Manchester United lebih unggul lewat Joshua Zirkzee pada menit ke-16 memanfaatkan umpan dari Brian Mbeumo, tahun 22. Namun Leeds berhasil menyamakan kedudukan melalui Brandon Aronson menjelang menit ke-30. Skor 1-1 bertahan sampai pertandingan selesai. Dan akhirnya pemenang harus ditentukan dari titik putih nih. Manchester United tampil lebih efektif dan akhirnya menang 5-4 dalam adu penalti. Kemenangan ini tentu jadi modal positif ya buat Manchester United ataupun The Red Devils ataupun Setan Merah dalam persiapan menghadapi musim baru. Sementara itu, duel melawan Leeds juga menjadi laga yang menarik karena kedua klub memang punya rivalitas panjang nih, teman Pro 2. Kita tunggu aja ya gimana perjalanan selanjutnya dari Manchester United dan juga gimana kiprah Manchester United ketika kompetisi resmi dimulai nantinya. Kita tunggu aja, teman Pro 2.

0: Papua ada suku yang tinggal di rumah pohon setinggi belasan meter. Yaps, salah satunya adalah suku Korowai. Rumah ini dibangun tinggi untuk menghindari hewan buas dan musuh. Bayangin aja, naik ke rumah harus pakai tangga kayu yang tinggi dan sederhana. Meski terlihat ekstrim, ini adalah cara mereka beradaptasi dengan lingkungan. Unik ya? Rumah bukan cuma soal tempat tinggal, tapi juga soal cara bertahan hidup.
1: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
2: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
3: Hei, awas ada motor di depan lu, awas nih.
1: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone. Kan jadi kalah, untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
4: Stop, penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Ada kabar terbaru dari PSG atau Paris Saint-Germain tahun Pro 2. PSG atau Paris Saint-Germain berhasil mempertahankan gelar Super Cup setelah mengalahkan Aston Villa dengan skor 2-1 di Salzburg, Austria tahun Pro 2. PSG sempat unggul lewat gol Kvika Kvaratskhelia pada menit ke-20 sebelum Aston Villa menyamakan kedudukan melalui Brian Majo. Di babak kedua, Desiree Doué kembali membawa PSG unggul pada menit ke-61. Gol ini sempat dianulir, tetapi setelah diperiksa oleh VAR, akhirnya dinyatakan sah. Kemenangan ini membuat PSG sukses ya, meraih dua trofi Super Cup secara beruntun tahun Pro 2. Sekaligus menyamai catatan Real Madrid yang sebelumnya melakukan pada 2016 dan juga 2017. Trofi ini juga menjadi gelar pertama PSG di musim baru dan menariknya mereka masih punya peluang mengejar 5 trofi lainnya di musim ini. Wah, kalau performanya konsisten terus kayak gini sih, apakah PSG bakal kembali mendominasi Eropa? Kita tunggu aja ya, teman Pro 2, aksi-aksi dari PSG selanjutnya.

0: Tahukah kamu, otak manusia bisa menciptakan rasa takut bahkan saat tidak ada apa-apa di sekitar kita. Dalam kondisi gelap atau sunyi, otak cenderung bekerja lebih aktif untuk mengisi kekosongan. Suara kecil bisa terdengar lebih besar. Bayangan biasa bisa terlihat seperti sesuatu yang berbeda. Ini adalah bagian dari insting alami manusia yang sejak dulu digunakan untuk bertahan hidup, mendeteksi bahaya, bahkan sebelum benar-benar terlihat. Itulah kenapa saat sendirian di malam hari, kita sering merasa seperti tidak benar-benar sendiri. Padahal bisa jadi itu hanya pikiran kita yang sedang mencoba melindungi diri. Tapi tetap saja, rasa itu terasa begitu nyata, seolah ada sesuatu yang sedang memperhatikan.
1: Beli ini.
2: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
1: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
2: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
1: Oh ya?
2: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
1: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
2: Ya enggak lah, Bu.
1: Lalu?
2: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
1: Pantas pesanan ibu nambah.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

Pro 2, kalau kamu suka dengerin Pro 2 Jember dan kamu pengen yang lebih satset, kamu bisa banget dengerin kita di mana aja dan kapan aja melalui RRI Digital yang bisa kamu download di App Store dan juga di Play Store Tom Pro 2. Kamu tinggal search aja dan tinggal download. Dan di situ kamu nggak cuma dengerin Pro 2 Jember aja, kamu bisa dengerin dari Pro 1 sampai Pro 5, dari Sabang sampai Merauke Tom Pro 2. Jadi isinya macem-macem ya, kamu bisa dengerin penyiar-penyiar dari seluruh Indonesia. Dan nggak cuma dengerin radio aja, kamu juga bisa dengerin lagu-lagu yang enak-enak banget, lagu-lagu terbaru. Di situ udah free, kamu nggak usah berlangganan, dan di situ udah no shuffle dan juga no iklan Tom Pro 2. Dan yang nggak kalah penting, kamu bisa update informasi terbaru dan juga terupdate di RRI Digital dan juga di rri.co.id. Dan tenang aja, di situ infonya udah pasti no hoax ya, Tom Pro 2 udah pasti akurat dan juga faktual. So langsung aja download RRI Digital sekarang juga.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hai, tahukah kamu? Kamu, penguin adalah burung yang tidak bisa terbang, tapi sangat ahli berenang loh. Dengan sayap yang berbentuk seperti sirip, penguin mampu berenang dengan sangat cepat di dalam air. Beberapa jenis penguin bahkan dapat menyelam hingga ratusan meter untuk mencari mangsa.
3: Antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum susu ah. Asyik, nggak ketahuan. Minum susu lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
4: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
3: Iya mbak, maaf.
4: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
3: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

Kalau tadi kita udah ngebahas soal dunia olahraga tahun Pro 2, sekarang saatnya kita masuk ke Pro 2 Showbiz, di mana nanti aku bakal ngasih kamu informasi seputar dunia entertainment tahun Pro 2. Mulai dari rilisan terbaru dari musisi-musisi tanah air ataupun mancanegara, ataupun film-film yang rilis atau yang bakal rilis ataupun yang udah rilis tahun Pro 2, infonya bakal aku kasih tahu ke kamu abis ini. Dan abis ini aku tuh bakal ngebahas salah satu rilisan dari grup K-pop yang ada member dari Indonesianya tahun Pro 2. Kalau dibilang kayak gini aja kayaknya kamu udah tahu ya ini siapa, tapi aku kasih tahu abis ini aja deh tahun Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana, masih bareng Aisyah di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu.

Kita melihat perahu kecil dengan sayap di sampingnya. Itu bukan hiasan, tapi teknologi canggih dari nenek moyang. Perahu cadik merupakan bagian dari teknologi pelayaran masyarakat Austronesia yang mulai berkembang sekitar 2000 hingga 1500 sebelum Masehi. Hal ini diketahui dari kajian arkeologi, linguistik, dan persebaran budaya maritim di Asia Tenggara dan juga Pasifik. Cadik adalah batang penyeimbang yang dipasang di sisi perahu, berfungsi menjaga stabilitas saat menghadapi ombak. Teknologi ini menjadi kunci penting dalam pelayaran laut terbuka, terutama bagi perahu kayu berukuran kecil. Bukti keberadaan teknologi ini juga terlihat pada relief kapal di Candi Borobudur yang berasal dari abad ke-8 Masehi, menunjukkan kapal dengan sistem penyeimbang serupa. Perkembangan teknologi ini bisa dilihat pada perahu Sandek dari Mandar, Sulawesi Barat yang sudah digunakan sejak sekitar abad ke-16. Sandek dikenal sebagai perahu layar tradisional tercepat dengan bentuk ramping dan cadik di kedua sisi untuk menjaga keseimbangan. Perahu cadik bukan sekedar alat transportasi, tapi bukti bahwa sejak ribuan tahun lalu, nenek moyang Indonesia sudah menjadi pelaut ulung dengan teknologi yang adaptif dan canggih.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

ada kabar terbaru dari grup K-pop Hearts to Hearts Song Pro 2. Hearts to Hearts tuh baru aja resmi merilis Iconic Heart pada 12 Agustus 2026 alias kemarin banget tahun Pro 2. Dan lagu ini menjadi bagian dari single Jepang pertama mereka sekaligus menandai debut resmi Hearts to Hearts di pasar musik Jepang tahun Pro 2. Jadi sekarang gak cuma di Korea aja, tapi juga mereka debut di pasar musik Jepang. Single tersebut berisi 3 lagu yaitu Iconic Hearts, Lemon Tang versi Jepang, dan juga Root versi Jepang. Yang menarik tahun Pro 2, MV Iconic Hearts menghadirkan visual yang cerah dan juga penuh warna ya. Cerah ceria, khasnya Hearts to Hearts banget. Dan konsepnya tuh memadukan nuansa fantasi, budaya pop Jepang, hingga estetika anak muda. Lengkap dengan suasana yang terasa seperti di dunia anime dan juga Magical Girl. Konsep ini juga memberikan warna berbeda dari rilisan Hearts to Hearts sebelumnya. Kalau Root terasa lebih berani dan Lemon Tang itu nuansanya summer alias musim panas. Kalau Iconic Heart justru tampil lebih playful dan juga penuh imajinasi tahun Pro 2. Dan kalau kamu penasaran dengan debut Jepangnya dari Hearts to Hearts ini, Iconic Heart ini bisa jadi rilisan yang wajib banget ya masuk ke playlist kalian tahun Pro 2. Dan lagu ini juga udah bisa didengerin di platform-platform resminya dari

0: Salah satu negara dengan pengelolaan sampah terbaik di dunia adalah Swedia. Negara ini fokus pada teknologi waste of energy, daur ulang ketat. Bahkan, Swedia sampai mengimpor sampah dari negara lain untuk diolah jadi panas dan listrik. Hasilnya, sekitar 99% sampah berhasil didaur ulang. Lebih dari 50% diubah jadi energi. Dan hanya 1% yang berakhir di TPA. Kuncinya ada pada pemilahan sampah dari rumah, teknologi canggih, dan pola pikir bahwa sampah adalah bahan bakar.
1: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, abang anti korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
2: Ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus. Duitnya 10 juta, lo olah ya.
3: Wits, bisa nih dimainin dulu. Handphone baru lagi.
1: Hei, itu korupsi.
4: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga udah pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
5: Eh, mau kemana? Korupsi nih.
6: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
7: Eits, itu namanya korupsi.
1: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.
8: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Dari perfilman ada Spider-Man Brand New Day yang kembali mencatatkan pencapaian yang luar biasa tahun Pro 2. Dalam waktu hanya 12 hari tayangan di bioskop, film ini udah mengumpulkan pendapatan sekitar 29,5 triliun rupiah secara global loh tahun Pro 2. Keren banget ya. Pendapatan tersebut berasal dari sekitar 655 juta dolar Amerika Serikat di Amerika Utara dan lebih dari 1 miliar dolar Amerika Serikat dari pasar internasional. Bahkan film yang kembali menghadirkan Tom Holland sebagai Peter Parker ini menjadi film tercepat kedua yang menembus pendapatan 1 miliar dolar Amerika Serikat dari pasar internasional. Hanya kalah dari Avengers Endgame aja, Tom Pro 2 keren banget ya. Dan dengan performa yang masih terus meningkat, Brand New Day bahkan diprediksi punya peluang untuk menembus 2 miliar dolar Amerika Serikat secara global. Dan kalau memang benar-benar tercapai, Spider-Man bakal masuk jajaran film super laris di dunia ya, Tom Pro 2. Jadi buat kamu yang udah nonton, menurut kamu gimana nih filmnya? Apakah worth it? Apakah emang sebagus itu untuk mendapat 29,5 triliun rupiah hanya dalam 12 hari tayangan di bioskop?

0: Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
2: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
1: Mas Gugun.
2: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
1: Iya.
2: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
1: Komentar Anda?
2: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
1: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
2: Hah. Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
1: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
2: Hah, masa sih, Mbak?
3: Oh, no.
1: Jadi?
4: Woi, timpukin dia, woi.
2: Semuanya. Woi, ampun, woi.
1: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
2: Woi, ampun, woi.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

2, nggak kerasa santai siang edisi hari ini udah harus selesai dulu. Aisyah udah harus pamit dari nemenin kamu. Thank you banget buat Om Pro 2 yang udah seru-seruan hari ini. Dan keseruan ini bakal dilanjutin sama Sore Ceria. Dan tentunya sama host yang seru-seru banget. Kalau kamu penasaran siapa hostnya hari ini, kalau kemarin Dita sama Irza atau Om Pro 2, apakah hari ini akan kembali bersama Dita dan Ewin? Nah, kamu lihat aja abis ini Om Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu.

Teman Pro2, kata-kata yang baik mampu menenangkan hati, mempererat persaudaraan, bahkan menjadi jalan datangnya pahala. Sebaliknya, ucapan yang kasar dapat melukai dan juga memutus hubungan antar sesama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 53, "Dan katakanlah kepada hamba-hambaku agar mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik." Mari biasakan berbicara dengan santun, penuh kelembutan, dan juga menghindari kata-kata yang menyakiti hati orang lain. Sebab ucapan yang baik adalah sedekah yang tak memerlukan biaya. Semoga Allah menjaga lisan kita agar senantiasa mengucapkan perkataan yang diridhoinya.

0: Info Pro 2 hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi hari Kamis 13 Agustus 2026 pukul 3 sore barengan aku di Taulia. Informasi pertama tentang gelombang panas cengkeram Eropa, ganggu energi dan pertanian. Informasi kedua tentang Menteri Aircraft ingin tenun jadi kekuatan ekonomi kreatif. Dan informasi berikutnya tentang 7 jembatan Garuda rampung dibangun buka akses ekonomi warga Bondowoso. Dan teman Pro 2 inilah dia untuk berita selengkapnya. Gelombang panas terus berlangsung di Eropa pada Agustus 2026 menyebabkan dampak luas pada kekeringan, transportasi sungai, pembangkit listrik, dan pertanian. Periode Juni hingga Juli 2026 ditetapkan sebagai periode terpanas sepanjang sejarah oleh Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO. Sejumlah negara Eropa telah mengalami gelombang panas keempat sejak bulan Mei, menunjukkan intensitas dan frekuensi fenomena cuaca ekstrim yang semakin meningkat. Menekraf Teku Rifki mendorong tenun menjadi kekuatan ekonomi kreatif melalui penguatan desain dan nilai ekonomi. Weaving Archipelago menghadirkan tenun Nusantara dengan pendekatan fashion, desain, dan gaya hidup kontemporer untuk mendekatkan tenun kepada generasi muda. Pemerintah mendorong perlindungan kekayaan intelektual, perluasan pasar, dan kolaborasi agar tenun Indonesia semakin bisa mendunia.

Kodim 0822 Bondowoso merampungkan pembangunan 7 jembatan perintis Garuda yang tersebar di sejumlah wilayah Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Peresmian program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut dilakukan secara serentak, secara nasional dan virtual. Di Bondowoso, peresmian dipusatkan di jembatan penghubung Desa Tanggul Angin, Kecamatan Tegal Ampel pada hari ini. Komandan Kodim 0822 Bondowoso, Letkol Infanteri Prawito, mengatakan jika total terdapat 12 jembatan perintis Garuda yang direncanakan dibangun di Kabupaten Bondowoso. Dari jumlah tersebut, 7 jembatan telah rampung 100%. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

0: Selamat sore.
1: Balik lagi barengan aku di Taulia dan juga
0: aku Ewin Ramadan.
1: Di sore hari ini akhirnya kita welcome back again ya Win ya.
0: Welcome back again.
1: Kita bertemu setelah beberapa hari.
0: Iya, iya.
1: Kita berpisah dulu. Karena Ewin sibuk teman berdua. Dia gak bisa di sore hari, selalu sibuk setiap hari. Tapi akhirnya di hari ini dia sudah kembali.
0: Sudah bisa ya. Nah, tentunya teman pro 2 aku bakal ngobrol bareng Dita. Di interval yang pertama ini apa, Dit?
1: Cloud. Masih inget kan?
0: Ya, cerita.
1: Lokal.
0: Unik.
1: Cloud update.
0: Betul. Dan yang pasti teman pro 2 ini kita bakalan ngomongin seputar lokal-lokal aja.
1: Betul.
0: Untuk kamu semuanya yang penasaran kira-kira. Kita bakal ngomongin apa?
1: Nah, stay tune terus sama Pre 2 barengan kita di 89,5 FM Pre 2 RRI Jember.
0: Teman terbaik kamu. Yuhu.

0: Di dunia balap, ada momen yang cuma berlangsung beberapa detik, tapi bisa menentukan menang atau kalah. Di ajang Formula One, pit stop adalah proses masuknya mobil ke pit lane untuk mengganti ban dan melakukan penyesuaian teknis secara cepat. Faktanya, pit stop tercepat dalam sejarah Formula One dicatat oleh tim McLaren pada tahun 2023 dengan waktu sekitar 1,80 detik untuk pergantian 4 ban sekaligus. Satu pit stop melibatkan lebih dari 20 kru. Masing-masing punya tugas spesifik mulai dari mengangkat mobil, melepas murban, hingga memasang kembali dengan presisi tinggi. Menariknya, sejak tahun 2010, pengisian bahan bakar saat balapan sudah dilarang di Formula One demi alasan keselamatan. Sehingga strategi pit stop kini lebih fokus pada pergantian ban. Dalam hitungan detik, pit stop membuktikan bahwa kecepatan, kerja tim, dan presisi bisa mengubah jalannya perlombaan.
1: Tembok. Kamu kok kotor sekali?
2: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
2: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
2: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok.
3: Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Tomong Pradio untuk informasi pertama, update yang lokal-lokal dulu ya, Win ya. Seperti yang kita tahu bersama, kalau sebenarnya sudah ada salah satu program yang cukup menarik dan sudah beberapa hari, beberapa minggu kayaknya sudah berjalan ya. Itu adalah Home Care Jember, Tomong Pradio.
1: Iya, nah, Home Care Jember.
0: Betul, kali ini ada update ya, Win ya. Program Home Care ini terus dijalankan untuk menjangkau masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di wilayah dengan akses yang cukup ekstrim, Tomong Pradio. Dan salah satu tantangan ini dirasakan oleh Puskesmas Sumber Baru, Win. Wilayahnya untuk Puskesmas Sumber Baru itu dirasa mencakup 6 desa di dataran tinggi, tetapi nggak semuanya itu bisa dijangkau menggunakan mobil operasional home care karena kondisi jalan yang terjal dan sulit dilalui oleh kendaraan roda 4.
1: Ya, dan tentunya tapi kondisi itu nggak membuat tim medis berhenti, Edith ya.
0: Betul.
1: Berhenti bergerak, mereka itu menyiapkan berbagai cara supaya pelayanan kesehatan tetap bisa sampai ke rumah warga.
0: Betul.
1: Dan data Puskesmas Sumber Baru ini mencatat ada 456 warga, 456 ya. Dan 146 ibu hamil dan 28 balita yang terindikasi stunting sebagai sasaran program home care. Mereka harus mendapatkan kunjungan secara rutin setiap bulan.
0: Selain kunjungan terjadwal setiap bulan di Taman Pre-2, warga juga bisa nih mendapatkan penanganan darurat melalui koordinasi Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. Ada juga kanal pengaduan Wadul Guse yang nantinya akan diteruskan kepada petugas terkait di lapangan Taman Pre-2. Nah, mungkin ya supaya akses ke wilayah juga bisa semakin mudah. Akses ke wilayah yang sulit-sulit itu tadi bisa semakin mudah, Taman Pre-2. Pemkab Jember juga menyiapkan solusi yang menarik nih, Win. Jadi Bupati Jember Muhammad Fawaid menyebut pihaknya sedang mengecek sepeda motor milik organisasi perangkat daerah atau OPD yang penggunaannya belum optimal.
1: Ya benar, motor-motor ini nantinya bisa dialihkan ke puskesmas untuk membantu petugas home care ya menembus wilayah yang sulit dijangkau mobil. Jadi teman Pro 2 semangatnya hebat. Medan boleh sulit, tapi pelayanan kesehatan harus tetap sampai kepada masyarakat.
0: Luar biasa.

0: Pernah tahu nggak kenapa jarum pentul punya kepala warna-warni? Awalnya, jarum pentul cuma berupa batang lurus sederhana. Pada tahun 1543, Raja Henry VIII dari Inggris bahkan mewajibkan jarum dibuat dengan kepala ganda yang disolder kuat supaya lebih aman dan gak gampang lepas saat dipakai. Konsep jarum berkepala ini terus berkembang hingga akhirnya di era industrialisasi abad ke-19 sampai awal abad ke-20 muncul versi kepala plastik warna-warni yang kita kenal seperti sekarang. Kepala jarum dibuat warna-warni bukan cuma agar lucu, tapi supaya mudah terlihat saat menempel di kain dan tidak mudah hilang saat jatuh ke lantai.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Baik teman berdua dimanapun kamu, sebelum kita lanjutin untuk acara yang selanjutnya teman berdua, saya akan memberikan satu pengumuman penting untuk kalian semuanya. Ada laporan kehilangan STNK edisi hari ini, Kamis 13 Agustus 2026 ya. Yang pertama, STNK dengan plat nomor P4871KU atas nama Muhammad Yoga Muslim, alamat Dusun Kerajaan RT 4 RW 7 Desa Ampel, Kecamatan Puluhan, Kabupaten Jember. Selanjutnya, STNK dengan plat nomor P2588HI atas nama Agus Junaidi, alamat Geria Kampus Asri A4 RT 4 RW 8, nah, Kelurahan Tegal Gede, Sumber Sari, Kabupaten Jember. Selanjutnya, STNK dengan plat nomor P3459KJ atas nama Farid Effendi, alamat Dusun Langon RT 1 RW 30 Ambul, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Informasi yang kedua, informasi yang selanjutnya teman Pro 2, STNK dengan plat nomor P5152JH atas nama Ajeng Fabila, alamat Dusun Karang Anyar RT 3 RW 2 Desa Langkap, Kecamatan Bangsal Sari, Kabupaten Jember. Selanjutnya STNK dengan plat nomor P5940HX atas nama Sri Budianti, alamat Perum Geria Mangli Indah AE9 Lingkungan Wonosari RT 2 RW 4 Mangli, Kecamatan Kalwates, Kabupaten Jember. Selanjutnya STNK dengan plat nomor P6814KK atas nama Abdul Aziz, alamat Dusun Kerajaan RT 1 RW 5 Kecamatan Tanggul Wetan, Tanggul, Kabupaten Jember. Selanjutnya STNK dengan plat nomor P2527KT atas nama Siti Lutfiah, alamat Dusun Baratan RT 4 RW 3 Candi Jati, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember. Dan yang terakhir STNK dengan plat nomor P2644PW atas nama Samsul Effendi, alamat Dusun Kerajaan RT 1 RW 5 RW 11 Desa Ambulu, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember teman Pro 2. Bagi yang menemukan STNK tersebut dimohon mengembalikan ke alamat yang telah disebutkan atau ke tim layanan pengembangan usaha LPPR di Jember, Jalan Lejen Panjaitan nomor 61, Kota Jember. Terima kasih.

0: Siapa sangka salah satu pembangkit listrik tenaga surya terbesar di Asia Tenggara ada di Indonesia. Berlokasi di Waduk Cirata, proyek ini dikenal sebagai pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata dan mulai beroperasi pada November 2023. Pembangkit ini memiliki kapasitas sekitar 192 MW peak. Menjadikannya yang terbesar di Asia Tenggara saat diresmikan, sekaligus termasuk salah satu PLTS terapung terbesar di dunia. Panel-panel surya dipasang mengapung di atas waduk seluas kurang lebih 200 hektar, hasil kerjasama antara PLN dan Masdar. Selain menghasilkan listrik bersih, teknologi ini juga membantu mengurangi penguapan air dan menjaga efisiensi panel karena suhu di atas permukaan air lebih stabil. PLTS Cirata menjadi salah satu langkah besar Indonesia dalam mengembangkan energi terbarukan dan mengurangi emisi karbon.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tomang Perdua, gimana nih hari sore kamu di hari Kamis ini, Tomang Perdua? Semoga semuanya selalu sehat dan bahagia ya. Dan Tomang Perdua, untuk Perdua di kali ini di hari Kamis spesial bakal ada sore ceria berjaringan se-Perdua Jawa Timur, Tomang Perdua. Dan nanti di jam 4 kita bakal bergabung ya bareng Perdua RRI Malang untuk mengikuti sore ceria berjaringan se-Perdua Jawa Timur. So, aku dan Emin harus pamit undur diri sejenak, hanya 1 jam saja Tomang Perdua. Tentunya nanti kamu bakal ditemenin sama penyiar dari Malang, dan juga tentunya akan ada insight yang kamu dapat dengan kita bakal ngobrol bareng narasumber yang luar biasa tentunya. So, Tomang Perdua, stay tune terus, pokoknya pantengin kita di 89.5 FM Perdua RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Ikuti Story Ceria Berjaringan Kornil 10 Jawa Timur. Disiarkan melalui Pro 2 RRI Surabaya, Malang, Jember, Madiun, Sumenep.
1: Selamat sore teman Pro 2.
2: Sore. Ketemu lagi barengan sama aku ya, Vira yang tiba-tiba muncul.
1: Iya, seru banget teman Pro 2 di sore hari ini. Kamu ditemenin oleh Bagas dan juga Vira di sore ceria berjaringan. Kita juga akan menyapa teman Pro 2 yang ada di RRI Surabaya, RRI Jember, RRI Madiun, dan juga RRI Sumenep. Selamat sore teman Pro 2.
2: Selamat sore. Gimana kabar kamu di sore hari ini gitu ya, yang mungkin sekarang lagi macet-macetan gitu kan, lagi pulang pulang kantor, pulang sekolah gitu. Ada yang pulang sekolah mau langsung lanjut ke tempat les-lesan biasanya gitu ya.
1: Terus yang maba-maba biasanya baru pulang ospek.
2: Betul. Malang lagi macet nih sama Pro 2 gitu, especially ada di Jalan Soekarno-Hatta karena ada dua universitas besar yang maba-mabanya baru pulang.
1: Tiga.

0: Kak Apriliana Nurlatifa Ula atau biasa dipanggil Nana. Ini adalah winner putra putri batik Kota Malang 2026. Dan sebenarnya nanti kita akan ada Muhammad Abdul Wasil juga ya.
1: Betul. Tapi masih ini ya, masih di perjalanan Mampro juga. Kita sapa dulu Kak Nana. Hai.
0: Oke, okay. Kamu lebih dekat aja gak apa-apa.
1: Lebih dekat sama mic-nya. Jangan social distancing kayak gitu, gak apa-apa kok mic-nya.
0: Biar teman Pro 2 yang ada di seluruh Jawa Timur itu kedengaran suara kakak.
1: Betul. Nah, ini Nana, gimana nih kabar kamu di sore hari ini?
2: Alhamdulillah baik banget nih
0: kak. Ini kesibukannya apa nih sebenarnya?
2: Kesibukannya kira-kira ini aku ambil freelance job.
0: Oke.
1: Nah. Freelance jadi apa biasanya?
2: Biasanya sih nge-muse sama dancer.
0: Wih, keren. Itu sebuah pekerjaan yang sangat kita sekali ya,
1: Vira. Wah, iya betul banget. Keren. Aku banget sih gitu ya.
0: Oh, cocok banget Vira untuk jadi dancer, tapi di bantengan.
1: Mulainya sama rek, Mas.
0: Oke. Okay. Nah, ini sebenarnya asli Malang atau bukan?
2: Aku aslinya bukan Malang, Kak. Okay. Aku aslinya di Lampung. Mm-hmm. Di Malang itu aku kuliah.
0: Kuliah jurusan apa kamu?
2: Jurusannya geografi.
1: Wih, keren. Kamu kuliah di mana?
2: Di UM, Universitas Negeri Malang.
1: UM geografi gitu ya. Kayaknya kemarin juga ada nih teman kamu yang datang juga ke sini. Iya, geografi dia kayaknya menang lomba apa gitu, esai seingat aku gitu. UM juga gitu.
0: Tapi enggak tahu satu angkatan atau enggak ya.
1: Benar, kamu angkatan berapa?
2: Aku angkatan 24 kebetulan.
0: Berarti sekarang ya baru berapa semester tuh? 7, 5?
2: Iya, sekitaran naik semester 6.
0: Oh, naik semester 6. Wow, udah semester 6 aja ya, angkatan 2024 ya. Kayak, wow.
1: Gak kerasa gitu ya, aduh.
0: Ini kan, ini panggilannya Nana ya?
2: Iya, Nana.
0: Oke, gimana nih di Malang ketika... Udah aslinya kan Lampung gitu ya, terus tinggal di Malang kayak gitu. Terus sekarang kamu menjadi winner Putri Batik Kota Malang 2026. Ini sebenarnya gimana sih perjalanannya dari awal sampai sekarang tuh? Kenapa kamu minat dengan ajang-ajang seperti ini?
2: Kebetulan aku ikut ini pertama kali, first time-nya aku ikut. Terus alasan aku memilih untuk ikut ini tuh karena kayak, duh aku kayak pengen upgrade diri deh. Kayaknya nge-muse terus ngedance itu kayak udah kegiatan sehari-hari gitu kan. Terus aku pengen coba hal baru. Kebetulan ikut Putra Putri Batik Kota Malang ini dan alhamdulillah kebetulan winner gitu.
0: Oke, jadi tahun ini ya berarti Vira ya. Tapi sebelumnya belum ada keterkaitan apa sih?
1: Apa keterikatan? Keterikatan apa?
0: Udah sore ini ya.
1: Betul.
0: Ya, maklum.
1: Tapi kamu emang awalnya memang suka suka batik kah atau apa mungkin yang membuat kamu ini mau ikutan putra-putri batik putra-putri batik Kota Malang?
2: Kebetulan di geografi itu aku ngambil peminatannya kebudayaan, Kak. Jadi kayak dari beberapa daerah provinsi itu kan mulai tertarik dengan budayanya. Terus akhirnya aku memilih putra-putri batik Kota Malang ini supaya lebih mengenal batik dari setiap daerahnya gitu, Kak.
0: Berarti sebelumnya memang kamu udah tertarik ya dengan batik ya?
2: Iya, soalnya kan itu suatu seni ya. Terus kebetulan aku juga suka gambar. Jadi memilihnya putra-putri batik Kota Malang ini.
0: Terus sejauh apa pengetahuan kamu tentang batik yang ada di Indonesia ini? Apakah ada beberapa apa ya ilmu atau info tentang batik yang mungkin bisa di-share ke teman Pro 2 di se-Jawa Timur ini?
2: Oke, jadi setelah saya mengikuti ajang ini, ada beberapa hal yang saya ketahui. Kebanyakan orang awam itu kan mengira batik itu adalah kain gitu ya, Kak. Ternyata batik itu adalah suatu proses, bukan hanya sekedar kain. Jadi syarat untuk dibilang batik itu adalah menggunakan canting dan juga malam panas. Itu jadi bisa disebut batik itu adalah suatu teknik atau proses, bukan sekedar kain gitu, Kak.
1: Yang bikin kamu makin cinta nih sama batik itu apa sih sebenarnya selain yang sudah kamu jelaskan gitu?
2: Karena batik itu kan gimana kita menuangkan apa yang ada di pikiran kita di selembar kain. Nah itu kan kita bisa bebas berekspresi di motif-motif itu. Terus juga batik itu kan prosesnya secukup lama ya. Jadi kayak bisa melatih kesabaran kita gitu, Kak. Buat suatu proses dari selembar kain yang kosong sampai akhirnya jadi motif kainnya.

0: memiliki makna gitu.
1: Iya, berarti sangat filosofis ya.
2: Betul. Ya. Ada enggak sih corak-corak batik itu kan beda-beda gitu kan, sampai namanya pun juga beda-beda. Ada enggak sih batik yang dari coraknya sendiri itu punya apa ya?
1: Ciri khas.
2: Ciri, bukan ciri khasnya aja, tapi cerita di balik apa namanya? Di balik desainnya, coraknya, warnanya yang kamu suka nih.
0: Kebetulan yang saya suka itu motif yang dari Malang sendiri, bunga teratai. Karena kan bunga teratai itu melambangkan keindahan, kesucian. Sebagai wanita kan sungguh tertarik untuk melihat motif teratai itu kan. Terus warnanya juga identik, warna-warna yang soft, kalem. Jadi cocok banget untuk dipakai sama perempuan gitu.
1: Nah, kamu belajarnya gimana? Gimana aja tuh metode belajarnya ketika mengikuti putra-putri batik ini? Apakah kamu harus langsung terjun ke pembuat batik atau kamu baca buku atau gimana?
0: Jujur untuk materi batik sendiri saya belajar otodidak, belajar dari internet kak. Jadi baca-baca lewat internet, terus kayak latihan-latihan soal gitu. Latihan-latihan untuk public speaking juga, Q&A juga.
2: Wow, jadi kamu baca-baca sendiri ya dari internet. Kamu ubek-ubek sendiri tuh isi internet kayak batik itu apa aja, kayak gitu ya. Nah ini kamu mempersiapkan ini semua tuh butuh waktu berapa lama sih? Karena kan kamu kuliah juga gitu kan. Nah kamu butuh waktu berapa lama dan gimana cara kamu untuk maintain waktu kamu gitu ya? Kamu bagi-bagi gitu gimana?
0: Waktu belajar itu kurang lebih 1 bulanan kak, itu untuk belajar tentang materi batiknya sendiri. Terus cara bagi waktunya itu, kebetulan saya tuh bisa fokus belajar itu di malam hari. Jadi waktu saya malam hari itu saya pakai untuk belajar tentang batik, seperti itu, menghafal motifnya, terus bagaimana tekniknya, seperti itu kak.
1: Kalau untuk motif itu kan pasti udah banyak banget ya Nana,
0: banyak
1: ya. Itu yang harus dihafalkan itu memang udah ditarget sendiri atau sedapatnya aja tuh?
0: Kalau untuk saya sendiri itu pengetahuan motifnya tuh yang paling ikonik di Malang.
1: Berarti khusus yang di Malang ya?
0: Iya,
1: yang di gitu Malang. Motif apa yang paling kamu suka di situ?
0: Setelah tadi bunga teratai ada topeng Malangan kak. Itu kan juga termasuk budaya dari kota Malang ya. Dari topeng Malangan terus jadi ciri khas sendiri dari kota Malang. Itu
1: sebenarnya ada ininya nggak sih, filosofinya nggak sih untuk topeng Malangan itu?
0: Topeng Malangan itu sendiri kan kayak menceritakan karakter manusia ya kak, dari kayak ekspresi sedih, marah, bahagia gitu.
2: Karena memang kamu tertarik gitu ya sama cerita di balik itu semua gitu kan. Nah ini ada nggak sih fun fact mengenai batik yang mungkin kita semua itu belum tahu gitu ya, especially batik Malangan sendiri gitu kan, selain bunga teratai itu ya tadi yang kamu sebutkan dan juga yang topeng Malangan tadi kayak gitu. Ada nggak sih yang fun fact lain yang bisa kamu share nih ke teman-teman yang lagi dengerin juga yang nggak ada di Malang juga aja nih?
0: Oke, fun fact-nya itu batik Malangan itu motifnya mengangkat dari kayak ikon-ikonnya kota Malang gitu kan. Lebih banyaknya mengangkat ikon kota Malang, terus warnanya cenderung cerah. Dia menggunakan warna-warna yang cerah. Seperti itu.
2: Itu sebagai ciri khasnya gitu ya.
0: Iya, ciri khasnya.
2: Aku sih, especially aku sih, aku yang orang Malang lama, tapi aku baru tahu loh.
1: Parah ini.
2: Parah sih. Batik Malang sendiri, coraknya itu ada berapa macam sih selain yang banyak kamu sebutkan tadi?
0: Sebenarnya banyak banget kak, tergantung dari pengrajinnya sendiri mau membuat motif seperti apa. Tapi yang paling ikoniknya dari Malang itu ya tadi bunga teratai, topeng Malangan, Tugu Malang, terus kayak Kampung Warna-Warni itu juga bisa dijadikan motif batik. Terus kayak misalkan wisata Pantai Malang Selatan itu juga bisa, kuliner juga bisa, bakso, terus kayak keripik tempe gitu-gitu bisa kak.
1: Berarti kamu udah beberapa kali mencoba membuat ke ini ya, ke tempat pengrajin batik itu sendiri.
0: Betul,
1: ya?
0: Sudah sering kayak belajar cara membatik ke pengrajinnya.
1: Wah, seru banget itu pasti ya.
0: Seru banget kak.
1: Nanti kayaknya kita akan ulik itu ya Vira.
2: Boleh.
1: Seruan Nana ini dalam mengulik batik langsung ke pengrajin batik di kota Malang itu sendiri. Tapi sebelum itu teman-teman berdua, kita akan mendengarkan lagu yang sangat Malang banget ini ya. Ada Malang Suantai Sayang dari Sal Priyadi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Masih bersama Fira dan juga Bagas Fan Pro 2 di sore ceria berjaringan kali ini ya.
1: Yes.
0: Dan kita juga masih mau menyapa teman Pro 2 yang ada di Surabaya, Jember, Madiun dan juga Sumenep. Gimana sore hari kalian? Semoga baik-baik saja dan juga selalu ceria ya teman Pro 2 ya.
1: Betul. Apalagi ditemenin sama kita berdua nih teman Pro 2.
0: Banget.
1: Ya, dan enggak cuma ada Fira dan Bagas aja. Yes. Kita masih ditemenin sama Apriliana Nur Latifah Ura dan juga Muhammad Abdul Wasil. Yes. Mereka adalah winner putra-putri batik Kota Malang 2024.
0: Benar banget. Kalau kita tadi udah ngobrol sama Nana ya, selaku putri batik Kota Malang, kali ini sudah hadir winner putra batik Kota Malang. Ini ada Muhammad Abdul Wasil. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
0: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Masih semangat pagi?
2: Alhamdulillah semangat, tapi sore.
1: Semangat paginya dipakai sampai sore gitu kan.
0: Gimana tadi pengalamannya ketika Auspek gimana nih?
2: Waduh, luar biasa sih Kak. Sangat ish, pokoknya keren banget di Polinema.
0: Semi
2: barak Kak.
0: Oh iya. Oh, iya? Oke. Okay. Berarti walaupun kamu tadi habis Auspek, tapi sekarang masih menyempatkan main ke Pro 2 gitu ya.
2: Yeah.
0: Untuk berbagi pengalaman-pengalaman yang udah kamu dapetin sebagai winner putra putri batik Kota Malang 2026 ini.
1: Nah, kita kan tadi udah nanya nih sama Kak Nana gitu kan, motif batik apa sih yang dia suka yang ada di Kota Malang ini, dan Kak Nana bilangnya yang motif teratai gitu kan, karena warnanya itu yang soft, cantik, kokoh gitu lah ya katanya cewek-cewek gitu kan.
0: Kalau kamu sebagai cowok ini,
1: nah,
0: Wasili, apakah kamu akan memilih motif yang sama dengan Kak Nana, atau kamu punya motif tersendiri nih?
2: Punya motif tersendiri.
1: Apa tuh?
2: Saya pribadi memilih motif Tugu Malang Kak.
0: Oh,
2: begitu.
0: Iya.
2: Mm-hmm. Karena ya mencerminkan kepribadian saya, yakni adalah kepemimpinan dan keberanian.
0: Ush.
2: Bagaimana mencerminkan Tugu Malang tersebut yang berdiri kokoh di tengah-tengah Kota Malang. Ush. Gitu.
0: Keren banget. Aku setuju sama kamu, kayaknya itu cocok juga buat aku itu. Filosofinya keberanian itu tadi Dan. Apa tadi istilahnya?
2: Berdiri kokoh.
1: Berdiri kokoh. Oke. Okay.
0: Berani sebagai pemimpin.
1: Iya kan. Ya. Karena kan kamu juga sebagai ini kan, apa
0: pemimpin
1: namanya?
0: Keluarga.
1: Pemimpin keluarga, imam gitu kan.
0: Iya. Nah, ini untuk Kak Wasil dan juga Kak Nana ini kan jadi putra-putri batik Kota Malang gitu. Kalau tadi Kak Nana kan ini adalah pengalaman pertamanya gitu. Kalau kamu sendiri Kak Wasil, apakah ini juga
2: sama,
0: pengalaman pertama?
2: Pengalaman pertama, okay. Baru pertama kali terjun.
0: Oke, okay. Kenapa kamu mau terjun di ajang ini?
2: Untuk alasan saya ya, ini adalah saya ingin membantu mewariskan budaya di Indonesia. Saya mengambil batik karena saya pribadi sangat suka dengan batik.
0: Oh, iya.
2: Dan saya yakin bahwa terjun ke dunia pageant ini, di dunia putra putri batik Kota Malang, saya yakin bahwa saya bisa mendalami ilmu-ilmu tentang batik Kota Malang dan Jawa Timur, insya Allah se-Indonesia.
0: Keren banget. Ini kenapa kamu benar-benar suka batik itu? Karena memang di rumah tuh emang dari dulu tuh udah sering banget pakai batik, atau kamu punya apa ya pengalaman tersendiri tentang batik gitu?
2: Kalau pengalaman gak ada sih Kak, cuman dari ibu dulu. Ibu seneng banget suka batik. Jadi bekas-bekas dari ibu kayak kain-kainnya, kayak selimut-selimutnya itu ada di rumah semua. Jadi saya ingin, karena ibu sudah tidak ada, jadi saya ingin melanjutkan kesukaan ibu. Begitu.
0: Keren banget. Mulia sekali ya ini ya. Keren banget. Terus akhirnya ikut putra putri batik Kota Malang.
2: Iya, betul Kak.
0: Ini selama berapa bulan persiapannya kalau kamu?
2: Untuk persiapannya sendiri kurang lebih 1 bulanan sih Kak, begitu.
1: 1 bulanan?
2: Iya, betul.
1: Wow.
2: Karena sebelumnya saya baru menyiapkan ke wisuda di SMA, baru saya diajak sama guru saya untuk mendaftar di putra putri batik Kota Malang, maksudnya dikasih info gitu, karena saya memang suka batik Kak. Lalu, oh iya Pak, saya bisa langsung malamnya langsung daftar, siangnya langsung belajar, begitu Kak.
1: Wah, setuat-uat gitu ya. Dan sampai gurumu loh yang kasih info ini gitu kan. Berarti kamu emang dia sesuka itu ya sama batik gitu ya.
2: Wow. Setiap ke sekolah itu kesukaannya saya adalah batik gitu.
0: Okay.
2: Pokoknya batik.
0: Bahkan hari Senin pun kamu pakai batik.
2: Kenapa?
0: Bahkan hari Senin pun kamu pakai batik.
2: Oh enggak.
1: Aduh, mohon maaf ya jokesnya bapak-bapak. Ya.
0: Terus apa kegiatannya sebagai putra-putri batik itu?
2: Banyak sekali kak. Selain membuat batik atau mempelajari batik, kita juga sering bersosialisasi ke sekolah-sekolah lain. Kalau saya lebih seringnya itu ke teman-teman terdekat. Seperti kayak kemarin di LDK. Nah, di situ anak-anak tanya, apa sih itu putra-putri batik? Apa sih batik itu? Jadi dari situ saya menggunakan ruang tersebut untuk menjelaskan sedikit demi sedikit tentang batik tersebut. Karena saya melihat anak-anak muda di Indonesia ini, kan yang kemarin LDK bukan cuma dari Malang ya kak, dari seluruh penjuru Indonesia. Nah, saya melihat rata-rata mereka tidak mengerti apa itu batik.
0: Betul.
2: Jadi mereka cuma tahu, oh ini batik gitu. Tapi gak tahu apa maknanya, apa filosofinya, apa motifnya itu tidak tahu kak, begitu.
1: Wow, ternyata masih banyak juga gitu ya anak-anak di Indonesia yang belum paham gitu ya, belum paham apa itu batik sebenarnya.
0: Apalagi
1: gitu.
0: Kan sekarang generasinya udah selalu berubah ya, generasi
1: generasi
0: gitu. Kalau memang tidak ada para anak-anak muda yang melestarikan batik, ya takutnya akan hilang gitu ya.
2: Betul. Benar.
1: Padahal
2: mungkin bisa jadi dicopot sama UNESCO. Capnya ya bisa jadi kalau sudah tidak eksis lagi di Indonesia itu bakal insya Allah ya, tapi semoga aja enggak.
1: Jangan dong. Nah, tapi karena kita ngomongin lagi gitu ya, batik yang eksistensinya pun di Indonesia sendiri juga udah mulai apa ya, bisa dibilang pudar kayak gitu ya. Tapi medsos sekarang itu kan masif banget buat Gen Z, Alpha, Beta, itu kan juga mereka udah terpapar banget gitu kan. Nah, menurut kakak-kakak sekalian nih, media sosial ini tuh bisa gak sih membantu kakak-kakak sekalian gitu ya untuk tetap melestarikan dan juga memperkenalkan batik kita kembali? Dari Kak Nana dulu?
3: Menurut aku itu bisa banget kak. Soalnya di zaman sekarang siapa sih yang nggak pakai media sosial gitu kan. Dari anak kecil pun sekarang kayaknya udah pada megang gadget sendiri ya. Udah bisa kayak buka TikTok, Instagram gitu. Jadi kayak media paling efektif menurut aku itu lewat media sosial. Soalnya dengan lewat media sosial kita tuh cuman berada di Malang misalnya, tapi kita bisa menyebar informasi ke semua Indonesia gitu. Terus kayak kita sebagai generasi gadget gitu ya, kita kan kayak bisa mengolah, terus lebih mengerti kayak gimana sih konten-konten yang menarik gitu, kreatif gitu.
0: Oke, kalau dari Kak Wasil sendiri gimana?
2: Sama bisa, kurang lebih kayak jawabannya Putri Nana, tapi ingin menambahin sedikit. Karena sekarang apalagi di TikTok kan banyak ya kak, barangkali kakak melihat live-live tentang penjualan produk batik gitu. Nah, itu yang dijual itu bukan batik kan?
0: Iya,
2: itu hanya batik, itu hanya kain yang bermotif batik, begitu kak. Jadi tujuan utama kita adalah, menurut pribadi saya ya, sebagai agen perubahan kita harus mencopot doktrinan tersebut. Jangan anggap semua batik itu adalah betul-betul batik. Karena sekarang yang marak itu adalah kain bermotif batik kak, begitu.
0: Iya.
2: Baru ketika kita sudah mencopot doktrinan tersebut, kitalah sebagai agen perubahan terjun langsung untuk mengkuarkar inilah batik kita, begitu kak.
0: Tapi kalau misal kita kan tahu batik itu kan masyarakat umum taunya memang dari kain kayak gitu. Itu kalau itu bakal jadi tantangan tersendiri gak sih, kalau itu tuh sebenarnya bukan batik loh, batik itu bukan kayak gitu loh, itu hanya kain yang bermotif batik. Nah ini dari putra dan juga putri ini gimana nih cara untuk mengedukasi masyarakat atau anak muda agar menjelaskan itu tanpa harus membuat anak-anak muda itu malah jadi malas gitu sama batik. Karena ternyata susah ya definisi batik itu ya. Gitu.
2: Tapi insya Allah kalau semisal mereka sudah mengerti batik, mereka akan senang kan? Begitu. Karena yang mereka pakai itu cuman mereka sebagai aslinya mereka suka, tapi mereka tidak tahu, apalagi mereka tahu, mereka bakal tambah lebih suka kan, begitu. Kalau semisal kita sudah berhasil membuat menghilangkan doktrinan tersebut, kita sudah berani meranjak kepada brand-brand besar yang menggunakan atau mengatasnamakan batik sebagai produk mereka padahal aslinya belum, kita itulah letak tahu berdirinya jawab. Kika. Maksudnya kita itulah goals kita.
0: Tujuannya memang di situ berarti ya.
2: Tantangan kita di situ, Kak.
0: Dan untuk sampai saat ini kampanye-kampanye apa nih yang udah Kak Wasil dan juga Kak Nana lakukan nih untuk sebagai penyandang gelar winner putra putri batik Kota Malang?
3: Kalau untuk aku sendiri itu lewat program aku, Kak, itu namanya Batik First. Jadi isinya Batik First itu kita sebagai putra putri batik Kota Malang menjadi jembatan antara pengrajin, terus kayak fotografer, videografer, untuk bagi membantu mempromosikan dari produknya pengrajin tersebut. Terus program aku itu juga kayak gimana sih match and match batik, OOT di batik. Kan soalnya orang-orang tuh menganggap batik itu cuma buat acara formal, kondangan gitu. Padahal kalau sehari-hari kita pakai batik itu it's fine aja gitu, Kak. Malah oke-oke aja, keren. Gimana sih caranya kita match and match batik itu supaya dipakai itu tuh keren, nggak kuno gitu.
0: Nah itu apa nih yang bisa kamu sampaikan ke teman Pro 2 agar kita menggunakan batik itu nggak harus di tempat-tempat formal, acara-acara formal gitu, yang tetap masih keren nih. Ada tips nggak kamu buat tim teman Pro 2?
3: Jadi batik itu tuh bukan kayak cuma dijadiin baju. Baju gini aja udah, itu kan pasti kayak kesannya formal banget gitu ya, Kak, ya. Terus kayak bisa dibilang agak tua gitu ya, Kak. Jadi kayak misalkan kita punya selembar kain batik nih, kita tuh bisa kayak berbagai model gitu loh, Kak. Jadi satu kain itu bisa kayak mungkin 4-3 look gitu. Jadi kayak misalkan kita jadi dasi, itu kan kecil ya, Kak, tapi kayak tetap eye-catching aja gitu. Itu dasinya batik, keren loh. Terus kayak misalkan outer, terus kayak sekarang tuh kayak modelnya obi belt gitu, Kak. Itu kan juga kayak keren gitu ya, Kak. Nggak cuman yang udah baju satu set gitu aja.
1: Iya sih, memang harus pinter-pinternya kita gitu ya, untuk nggak cuman diganti jadi kayak kemeja gitu aja gitu. Tapi batik ini sebenarnya bisa loh dijadiin apa saja.
0: Benar banget. Nah, tadi kan kalau dari Kak Nana, kalau dari Kak Wasil sendiri, program apa nih yang udah dikerjain nih?
2: Nah, sebelum sebelum saya membuat advokasi saya, saya melihat beberapa advokasi dari teman-teman saya yang seperti contohnya Kakak Nana dalam mix and match ya, batik kepada kayak lebih modern gitu, Kak. Nah, saya membuat advokasi saya adalah tentang mensosialisasikan kepada seluruh agen-agen perubahan yang ada di Kota Malang, gitu, Kak. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa ini loh batik kita, ini loh makna dari batik ini loh filosofinya. Jadi gak cuman kita tentang bagaimana kita memodelkan batik, tetapi kita juga menyampaikan isinya dari batik. Jadi saya ingin mempunyai advokasi yang berbeda gitu, Kak. Karena menurut saya percuma. Kita udah mempunyai model yang bagus tapi mereka tidak paham.
1: Nah, kalau kita ngomongin makna dan juga filosofi dari batik gitu kan. Tadi aku udah nanya ke Nana nih gitu kan, makna dan juga filosofi batik apa yang dia suka. Nah, untuk kamu sendiri, Wasil, ada enggak sih makna ataupun filosofi batik yang kamu suka versi kamu sendiri?
2: Untuk makna sama filosofinya dari
1: batik Kota Malang ya.
2: Topeng Malangan sih, Kak.
1: Topeng Malangan, kembali lagi situ ya.
2: Topeng Malangan.
1: Emang sebagus itu.
2: Karakternya. Iya, karakternya.
1: Sebagus itu ya. Yang bikin beda dari batik topeng Malangan itu apa sih sebenarnya yang bikin kalian tuh sesuka itu?
2: Kalau dari visualnya, memang topeng Malangan kan sudah menggambarkan sebuah karakter, Kak. Karakternya kayak tegas gitu, Kak. Jadi saya sebagai yang mempunyai kepribadian kepemimpinan, nah saya melihat wow sekali ini. Apalagi ini adalah budaya yang disalurkan di batik gitu, Kak. Jadi kayak wah, seakan-akan saya berkaca pada topeng tersebut, Kak.
1: I see. Jadi
0: punya ini ya, ketertarikan tersendiri gitu.
1: Benar-benar kayaknya dia mirip nih sama aku kayak gitu ya.
0: Lebih secara personal gitu.
1: Secara personal kayak gitu ya. Nah, tapi kalian kan lagi road to putra putri batik Jawa Timur. Dari Kota Malang langsung mau next level.
0: Itu di tahun ini juga atau tahun depan?
2: Tahun ini.
3: Tanggal, bulan ini.
2: Finalnya,
3: bulan ini.
2: 23. finalnya.
1: Wow, wow. Nah, kita mau ngulik lagi, yeah, lebih dalam lagi persiapan mereka gitu ya, Road to Putra Putri Batik Jawa Timur Teman Pro 2. Tapi setelah satu lagu ini ya.
0: Yes, benar banget.
1: Kita iklan, iklan dulu, biar kamu gak bosan juga Teman Pro 2 ya. Bakal ada siapa nih Bagas?
0: Ada Perugu dengan Aku Ada Untukmu yang selalu ada juga Teman Pro 2 ya, seperti kita ya.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ya, 52 masih barengan sama Vira dan juga Bagas di sore ceria berjaringan kali ini gitu ya. Dan gak cuma kita berdua aja, kita juga masih ditemani sama teman-teman kita gitu ya, putra-putri batik Kota Malang, yaitu ada Kanara dan juga Kak Basir nih. Dan kita tadi udah menyinggung gitu ya, mereka tuh lagi road to putra-putri batik Jawa Timur.
3: Yes.
2: Yang nanti finalnya di tanggal 23 ya.
3: Iya. Bulan ini.
2: Bulan ini.
3: Berarti gitu. Sekaligus itu menjadi salah satu acara 17 Agustus juga itu ya, karena masih di Agustusan gitu ya. Di tanggal 23 ini. Terus tadi Vira juga udah tanya persiapan-persiapan yang akan kalian lakukan gitu ya. Di untuk menuju grand final ini apa aja nih? Apakah kamu Kak Wasil dan juga Kak Nana ini punya persiapan yang berbeda-beda nih? Kalau dari Kak Rana sendiri gimana?
4: Kalau dari aku sendiri itu persiapannya yang pasti kita belajar public speaking kan. Selain belajar public speaking, kita juga belajar catwalk. Terus kayak mendalami motif batik. Kan sebelumnya kita belajarnya motif batik tentang Kota Malang. Sekarang kita belajar semua se-Jawa Timur. Itu challenge-nya sih.
2: Benar-benar public speaking dan juga catwalk. Serta ini ya, berarti upgrade ilmu lagi gitu ya, pemahamannya juga gitu ya. Alright, kalau Kak Wasil sendiri?
5: Kalau saya sendiri masih dalam tahap proses penghafalan materi tentang motif-motif batik Jawa Timur kan. Karena dari kemarin saya menyiapkan data, saya menyiapkan tentang materi-materi dan filosofinya dan maknanya itu kan. Tiba-tiba ke distrik sama LDK, tiba-tiba ke distrik sama spek, jadi belum fokus masih. Semoga di sini bisa lebih fokus lagi untuk berangkat ke grand final.
3: Oke, grand finalnya itu di mana?
4: Di Surabaya.
3: Oh, di Surabaya. Berarti. Oke, keren banget. Berarti ini akan bertemu sama putra-putri dari beberapa daerah di Jawa Timur juga berarti ya.
4: Betul.
2: Wow, nanti ketemu nih para pendengar dari RRI Surabaya, RRI Jember, Madiun dan juga Sumenep gitu. Mungkin yang mereka lagi dengerin juga.
3: Iya,
2: ya. Oh, yang ini nanti ketemu
3: nih. Oh, ini kakaknya kemarin yang ketemu di Pro 2 ya.
2: Iya, dia yang di Pro 2 Malang itu kemarin yang ini ya gitu. Nah, tapi kalau misalkan kalian dikasih kesempatan gitu ya untuk berinovasi membuat batik ala kalian sendiri deh gitu ya, kira-kira konsep apa yang bakal kalian angkat?
5: Kalau saya itu mengambil kemarin sudah menyiapkan konsep sih, tapi belum terrealisasikan. Cuman ya masih meminta saran dari pengrajin-pengrajin batik Kota Malang. Saya mengambil konsepnya itu adalah bunga teratai lengkap dengan daun dan akarnya, tapi dia menunduk ke bawah. Biasanya kan menunduk ke atas ya, kan? Nah, filosofinya adalah kita harus mengingat siapa diri kita aslinya. Kita harus memiliki sifat andep asor gitu kan. Jadi kita setinggi apapun pangkat kita, setinggi apapun derajat kita, kita tetap harus melihat ke bawah. Dulu kita seperti apa sih gitu kan.
2: Berarti ini ya, jangan lihat ke atas terus. Sekali-sekali lihat di bawah lagi dan melihat oh diri kita tuh kayak dulunya tuh gimana gitu, sebelum sebesar sekarang.
5: Betul,
2: kayak gitu. Oke, bagus sih mengingatkan kita ya, berarti ya.
3: Jadi kita nggak
2: jangan congkak gitu.
3: Jangan sombong gitu. Andap asor dan andap asoy.
2: Betul.
3: Kalau Kanana sendiri, apakah punya konsep tersendiri juga?
4: Kalau dari aku itu pengen kayak mengembangkan motif batik yang inspirasinya dari wisata-wisata Kota Malang. Kayak tadi itu kan dari Pantai Selatan, terus Kampung Warna-Warni. Alasannya karena selain kita pakai kain batik itu ya, misalkan di luar kota atau di luar Pulau Jawa gitu. Selain mempromosikan batiknya sendiri, orang tuh langsung bisa kayak, oh ini salah satu wisata yang ada di Kota Malang. Jadi gak cuma mengenakan batiknya, tapi juga wisatanya juga dari Kota Malang.
2: Wisata apa aja nih yang kira-kira bakal kamu pilih? Satu aja deh yang sudah tergambar di kepala kamu konsepnya bakal seperti apa kira-kira. Kan banyak tuh pilihannya, pilih satu apa tuh kira-kira?
4: Pengen kayak mengembangkan motif dari itu tadi, Pantai Malang Selatan. Terus kayak bisa dicampur dari kulinerannya juga. Dari Kota Malang, itu bisa kayak dikombine gitu kan. Jadinya motif klasik gitu.
3: Jadi besok akan mungkin ya, akan ada motif bakso gitu mungkin ya.
2: Bisa.
3: Tapi sebenarnya ada gak sih untuk motif batik yang di Malang itu, yang motifnya itu dari singa?
4: Ada.
5: Bahkan dari bakso sudah ada ya.
2: Sudah ada. Berarti kita mainnya kurang jauh guys. Kita baru tahu ini.
3: Nah kalau untuk teman-teman Pro 2 di Malang sendiri pengen belajar soal batik gitu, sebenarnya ada gak sih tempat atau public space gitu yang kita tuh bisa belajar tentang batik, atau mungkin pengrajin-pengrajin batik yang sangat open untuk teman-teman Pro 2 main ke situ, ada gak?
4: Ada banget kak.
3: Banyak.
4: Mungkin salah satunya itu ada di Batik Sundari. Itu dia setiap hari buka kayak workshop latihan batik. Itu caranya kita bisa ke Instagramnya, terus kita booking dulu kak.
3: Kalau untuk mungkin dari kawasan sendiri ada tempat lain gak?
5: Mungkin di Batik Blimbing sama Hamparan Rintik kak. Beliau-beliau orangnya sangat terbuka. Penting ada jadwal, tinggal kabarin kak saya mau belajar. Oke, siap besok ya jam segini langsung.
2: Langsung.
3: Di situ kita akan belajar benar-benar macam-macam batik yang ada di Malang gitu ya.
5: Bahkan bukan cuman tentang batik tulis, bisa belajar tentang ecoprint, bisa tentang bisa tentang shibori gitu. Tapi mereka-mereka tuh yang kayak shibori, ecoprint itu bukan batik, cuman nanti digabungin sama batik yang asli gitu kan. Jadi ada perpaduan.
2: Perpaduannya gitu kan.
3: Dan itu mungkin juga inovasi juga ya agar batik ini tetap eksis ya di zaman sekarang nih.
2: Keren banget. Ini dan juga bisa jadi tempat-tempat ini ya, apa namanya, untuk karya wisata adik-adik gitu kan, teman-teman SMP, SMA maupun kuliah bahkan bisa datang langsung kayak keren banget. Kayaknya kita juga butuh deh guys.
3: Kayaknya kita abis ini, bukan abis ini juga.
2: Jangan dong, kita kan masih kerja pak.
3: Padahal mungkin kapan-kapan lah ya kita juga akan main-main ke tempat batik itu. Soalnya aku penasaran banget sebenarnya tentang batik yang motifnya singa itu akan kayak gimana gitu. Terus tadi yang motif bakso itu tuh menarik banget loh.
2: Benar-benar.
3: Kita misal keluar Malang itu akan, wah ini adalah batik motif khas Malang banget nih, gitu
5: dari
3: kan?
5: Bidang kuliner ya kak.
3: Dari bidang kuliner. Apakah itu yang akan Kak Wasil dan juga Kak Nana bawa besok untuk naik ke Putra Putri Batik Jawa Timur 2026?
5: Tentunya tetap motif dari Kota Malang kan. Tidak mungkin kita membawa motif-motif dari luar Malang.
2: Kayaknya kamu ini tulisannya dari Kota Malang deh, gitu. Kayak batiknya kayak itu kayaknya bukan dari Malang gitu. Itu kayaknya dari Solo gitu. Kayak gitu ya. Nah ini karena udah waktu gitu kan ya. Ini ada pertanyaan terakhir nih. Kalau misalkan boleh menitipkan satu pesan kepada arek-arek ngalam. Arek-arek ngalam ya. Benar. Kenapa sih kita itu harus bangga memakai dan juga mengenal batik daerah kita sendiri?
5: Dari siapa dulu nih?
2: Dari Kak Nana aja deh.
4: Jadi kita tuh penting banget, penting dan harus menurut saya ya. Karena kita sebagai generasi muda, siapa lagi yang mau mempromosikan, melestarikan batik? Itu perannya kita sebagai generasi muda. Jadi itu sangat-sangat peran yang sangat penting ya. Apalagi motif batik itu kan sudah diakui dunia. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia sendiri juga harus bangga dong dengan menggunakan batik, terus bisa mempelajari batik seperti itu.
3: Keren banget nih. Untuk Kak Wasil sendiri gimana nih?
5: Sama begitu, karena menurut saya ya,
2: ini kalau di grupnya dia tulisannya dua gitu.
5: Batik menurut saya itu kak kayak sebuah rumah budaya gitu. Karena kita sudah diberi sertifikat sama UNESCO gitu. Tinggal kita bagaimana merawat rumah kita, bagaimana kita menghiasi rumah kita dengan kreasi-kreasi kita gitu. Jangan sampai rumah itu hancur karena kita tidak apa-apain. Iya gitu. Kalau sudah milik kita, kita gunakan, kita manfaatkan sesuai apa tujuannya, begitu kan. Berarti adalah budaya yang disalurkan di dalam kain, yang ditorehkan oleh malam, lalu menceritakan tentang sejarah-sejarah masa lalu, begitu. Jadi batik itu bukan cuma sekedar pakaian, tetapi adalah cerita. Itu yang harus dikenalkan bagi seluruh anak-anak di Indonesia.
2: Wah, keren.
3: Semoga sukses ya kalau di Putra Putri Jawa Timur 2026 ya.
2: Yes, terima kasih agak sudah mau mampir gitu ya.
3: Benar banget.
2: Oke deh kalau gitu.
3: Kita juga akan terima kasih juga ke teman-teman Pro 2 yang ada di RRI Surabaya, RRI Jombar, RRI Madiun dan juga RRI Sumenep. Terima kasih sudah bergabung dan sampai jumpa di seri ceria berjaringan berikutnya ya.
2: Yes, teman
3: Pro 2 ya. Dan bagasnya juga Fira tetap akan menemani kamu teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 87.9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.
6: Baru aja kamu ikuti Sore Ceria Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di Sore Ceria Berjaringan berikutnya.
2: Teman Pro 2 baru aja kita ikuti ya untuk Sore Ceria Berjaringan Sore 2 Jawa Timur, teman Pro 2 dari Pro 2 RRI Malang. Kali ini kita sudah kembali lagi untuk ke Pro 2 RRI Jombar, teman terbaik kamu.

0: Hai.
1: Ngobrol berdua balik lagi barengan kita berdua ya. Kita lanjut ke sore ceria interval berikutnya. Kalau tadi kita sudah mengikuti untuk sore ceria berjaringan Pro 2 Jawa Timur. Balik lagi ya sekarang ya.
0: Ya, sekarang udah di Pro 2 FM RRI Jember dan kita udah di interval yang ketiga sama Pro 2 ya.
1: Langsung
0: Cang Cimen.
1: Bincang ceria
0: menyenangkan.
1: Yeay, tentu aja seperti biasa teman Pro 2 di jam 5 ini sampai jam 6 selama 1 jam ke depan kita bakal ngobrol bareng kamu.
0: Nah, bukan ngobrol bareng musisi ya?
1: Enggak, belum. Kamu. Belum, itu nanti di jam 7 belum, ya. Kali ini ngobrol bareng teman Pro 2 dulu dengan topik yang kali ini memang lagi rame-rame
0: ya,
1: Wit.
0: Gitu ya, apa tuh, Dit?
1: 17-an.
0: Oh iya ya, sekarang bulan Agustus, Le.
1: Betul, dan sudah mendekati atau mungkin beberapa di beberapa daerah kamu teman Pro 2 sudah melaksanakan lomba-lomba jalan sehat, udah banyak kali ya.
0: Jalan sehat, Dit.
1: Iya kan biasanya ada yang jalan sehat, lomba-lomba, atau belum teman Pro 2?
0: Lomba kerupuk biasanya
1: sih. Nah itu dia. Nah apa sih teman Pro 2 hal yang kamu kangenin dari 17-an waktu kecil?
0: Iya benar. Tapi memang kalau misalkan kita itu apa ya, dia mundur ke waktu masa kita itu masa anak-anak, masa kecil gitu ya. Mungkin suasana 17-an ini memang rasanya itu punya cerita tersendiri.
1: Betul.
0: Gitu ya, Dit, ya. Ada yang rela panas-panasan ikut balap karung, sibuk rebutan kursi saat lomba, ya kan? Ikut makan kerupuk sampai ya hampir kesedak gitu
1: sampai
0: sih.
1: Batuk ya.
0: Gitu. Atau punya, mungkin punya pengalaman legendaris gitu saat mencoba menaklukkan panjat pinang.
1: Widi, belum lagi teman Pro 2 suasana vibes-nya di daerah kalian mungkin juga sangat rame ya, anak-anak juga lari-larian, musik juga terdengar dari speaker yang kencang banget dan seru banget. Semua orang intinya berkumpul lah ya, tanpa terlalu memikirkan menang atau kalah sebenarnya teman Pro 2.
0: Oke deh, buat kamu semuanya teman Pro 2 yang pengen gabungan bareng kita, apa hal yang paling kamu kangenin dari 17-an waktu kecil? Bisa aja langsung ini ya, Ditnya langsung.
1: Betul, gabung.
0: Gabungan ya. Lewat apa? Lewat
1: question box, question boleh box. Yang ya, sebentar lagi aku buat di story Instagram Pro 2 Jember. Atau kalau mau mengetik sekarang boleh deh di WhatsApp Pro 2 ya, Win ya. Betul.
0: 081
1: 559
0: 70
1: 89
0: 50. Yuhu.

0: jam permainan tradisional. Ini dia, ular naga. Nah, permainan yang penuh tawa. Ular naga ngajarin kita tentang kekompakan dan juga kebersamaan. Lagu yang dinyanyikan juga bikin suasana makin hidup. Ayo, siapa nih dari kalian semuanya yang sering banget main ular naga? Seru kan?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Oke, Tamam Pro 2. Adit udah yang masuk kan, Adit?
1: Sudah ada ya, Tamam Pro 2. Kalau ngomongin soal 17-an ini memang sebenarnya seru banget.
0: Seru
1: ya,
0: dong,
1: ya.
0: Pasti. Di
1: rumah banyak banget serentetan event, serentetan lomba-lomba, dan juga mungkin banyak sekali event kayak lomba karaoke ya. Ada nggak di daerah
0: ada,
1: kan?
0: Ada.
1: Biasanya ada kan?
0: Lomba sambung lagu biasanya.
1: Nah, mungkin ini bisa menjadi salah satu, apa ya, untuk kamu menyalurkan bakat terpendam ya.
0: Benar. Menyalurkan bakat terpendam teman berdua ya, ataupun bakat-bakat yang tidak bakat. Kadang-kadang ada orang yang pengennya kan seru-seruan di kalau 17 itu, walaupun nggak bisa nyanyi, pokoknya ikut aja deh.
1: Itu memang yang paling penting ya teman berdua. Selain itu juga itu yang menimbulkan adanya kebersamaan teman berdua.
0: Nah, dan permainan tradisional kayak misalkan ini apa namanya, tarik tambang misalkan ya, atau apa tuh namanya yang dipakai di kaki
1: apa
0: biasanya?
1: Apa itu? Aku tahu.
0: Apa?
1: Bakia.
0: Bakia. Oh, ya, atau ini apa namanya? Ya, pokoknya permainan-permainan itulah, permainan-permainan 17-an, berbagai permainan pokoknya gitu ya. Dan unsur kerjasama dan juga kekompakan ini juga menjadi apa ya? Juga menjadi salah satu hal yang seru gitu.
1: Betul. Jadi sebenarnya Tamam Pro 2 yang kita rindukan mungkin bukan hanya sekedar lombanya aja ya. Kita rindu suasana ketika semua orang berkumpul seru-seruan dan ikut terlibat Tamam Pro 2.
0: Iya.
1: Dan sekarang mungkin ketika sudah kita dewasa ya, banyak yang sibuk kuliah, merantau, bekerja dan aktivitas lain, dan itu tuh kadang membuat kita jarang berkumpul dengan tetangga dan juga teman masa kecil ya.
0: Makanya kan 17-an ini kan momen sebenarnya kan.
1: Betul.
0: Momen untuk menjadi kita itu bisa berkumpul lagi, bertemu lagi, bercanda lagi. Ya menikmati suasana kebersamaan seperti dulu lah. Gitu.
1: Betul. Kita bacain satu dulu kali ya Win ya, buat gabungan yang udah masuk di sore hari ini ya.
0: Siapa tuh?
1: Seperti biasa ada Dimas.
0: Dim, halo Dim.
1: Yang paling aku kangenin itu lomba makan kerupuk.
0: Waduh.
1: Dulu tuh rasanya koyok serius banget kak. Padahal hadiahnya cuma alat tulis sebenarnya. Bahkan cuma buku tulis.
0: Benar. Tapi kan itu kan salah satu hal yang menyenangkan, Din.
1: Seneng.
0: Hura-hura gitu.
1: Apalagi
0: ya,
1: anak kecil kadang makanya ke kanan, ke kiri, gak bisa, gak nyampe.
0: Bek kerupuknya kerupuk yang itu ceket-ceket di gigi itu ya.
1: Kerupuknya kerupuk yang atas.
0: Ada lagi nih.
1: Satu lagi.
0: Dari Rani di Patrang.
1: Apa katanya?
0: Aku paling kangen panjat pinang. Dulu cuma lihat orang-orang naik saja udah seru. Sekarang kalau disuruh ikutan mah mungkin mikir dua kali. Yalah, kamu perempuan juga ikutan panjat pinang.
1: Kalau gitu. Dulu mungkin masih agak kecil-kecil, masih aktif-aktifnya mungkin kali ya.
0: Mungkin pinangnya bisa. Pinang yang kecil mungkin.
1: Iya, buat anak-anak. Dulu semangat banget masih. Sekarang udah dia agak lebih tua gitu. Enggak tua. Sudah lebih dewasa ya.
0: Atau bisa diganti, Dit.
1: Gimana?
0: Diganti ini. Naik pohon pisang.
1: Waduh, makin licin lagi tuh Tamam Pro 2. Dan Tamam Pro 2, buat kamu yang ingin gabungan seperti Dimas dan Rani, langsung aja ya di WhatsApp Pro 2 di 081
0: 559 70 89 50.

0: Tahukah kamu, beberapa pohon di dunia memiliki usia yang jauh lebih tua dibanding banyak peradaban manusia. Salah satunya adalah pohon pinus tertentu yang diperkirakan telah hidup selama lebih dari 4.000 tahun. Bayangkan, saat pohon itu mulai tumbuh, banyak peristiwa besar dalam sejarah dunia bahkan belum terjadi. Kadang kita lupa bahwa alam menyimpan saksi bisu perjalanan waktu yang luar biasa panjang.
1: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Hihi, berang apa nih? Hihi, berang apa nih? Hihi, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
2: Hah?
1: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
3: What?
1: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
3: Oh no.
4: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
5: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman berdua, di tengah kesibukan mengejar urusan dunia, jangan sampai kita melupakan sholat. Karena sholat bukan sekedar kewajiban, melainkan tempat kita menguatkan hati dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadikan sholat sebagai prioritas, bukan pelengkap. Ketika hubungan kita dengan Allah terjaga, insya Allah urusan hidup pun akan lebih mudah dijalani. Semoga Allah menjaga kita agar senantiasa mendirikan sholat dengan khusyuk hingga akhir hayat.

Segala puji hanya bagimu, segala kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan-Mu. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia, dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang Maha Mulia, yang Maha Tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah.

0: Tolong Pridwe, kita lanjutkan lagi perbincangan kita di Chang Chimen hari ini ya Win ya.
1: Benar.
0: Tadi kita Chang udah Chimen. Bacain siapa?
1: Tadi kan kamu udah, aku juga udah bacain
0: Dimas
1: dari
0: Dimas dan Rani. Aku lanjut ada dari Farhan.
1: Han, apa Han?
0: Aku paling kangen dapat hadiah.
1: Dulu. Okay. Kalau saya juga kangen itu dapat hadiah itu.
0: Enak kalau cuma dapat aja ya Tolong Pridwe.
1: Apalagi hadiahnya yang fresh money.
0: Siapa yang enggak suka? Atau mungkin ada iya. Kulkas di sana.
1: Enggak sih, aku lebih ke mentahannya jadi ya.
0: Mau mentahannya ya.
1: Mentahannya aja.
0: Betul banget ya Farhan, salah satunya mungkin dikangenin ya itu hadiahnya ya. Mungkin bener. Meskipun biasanya hadiahnya juga sebenarnya ya buat seru-seruan aja hadiahnya mungkin. Tapi kayak surprise ya. Ada yang dapat alat tulis, makanan, jajan-jajan biasanya juga ada. Terus
1: jajan-jajan
0: di. Iya, biasanya snack-snack itu dibungkus. Terus ada juga mungkin yang dapat alat kebersihan, sapu. Itu biasanya banyak tuh, sapu, ikra, dan sebagainya sama Brady.
1: Iya, benar.
0: Satu lagi deh, Win.
1: Dari siapa nih ya? Dari Yuni deh.
0: Yuni. Apa katanya?
1: Yun. Yang paling aku kangen itu kumpul sama teman-teman aja, Kak. Dulu setiap sore menjelang 17-an latihan lomba bareng. Sekarang teman-teman sudah sibuk masing-masing, udah punya keluarga masing-masing, udah kerja masing-masing,
0: betul,
1: kan ya.
0: Betul.
1: Ya mungkin yang paling relate ini bukan buat banyak orang
0: ya. Ya ini relate kan? Banget ya, karena dulu mungkin kita punya banyak sekali waktu sama Pridwe untuk bermain dan berkumpul. Sekarang waktunya sudah sangat terbagi ya.
1: Benar.
0: Mungkin ada yang sekolah, ada yang kuliah,
1: ada yang kerja.
0: Ya sibuk lah ya dengan kesibukan masing-masing.
1: Sibuk banget
0: lah. Betul. Dan ternyata sama Pridwe banyak hal sederhana ya dari 17-an waktu kita kecil yang masih kita rindukan.
1: Nah itu dia sama Pridwe dan tentunya semoga yang merindukan apa ya, merindukan vibes 17-an ya? Itu bisa segera inilah ntar lagi gitu ya. Bisa segera
0: merasakan ya. Oh iya.
1: Terobati
0: betul.
1: Rindunya gitu.
0: Jadi teman Pridwe tahun ini di kampung atau di tempat tinggal kamu kalau ada acara 17-an ya kamu join lah ya. Join ikut meramaikan teman Pridwe. Jangan cuma nonton aja biar kita bisa mengenang kembali vibes-vibes ramenya masa kecil dulu iya, teman
1: tapi Pridwe. Ini ya Dit ya. Kalau misalkan kita ngomongin seputar apa namanya itu 17-an kan sekarang juga ada orang yang mungkin udah enggak di kampungnya.
0: Ah betul.
1: Di merantau dan juga mungkin tinggalnya karena sudah punya keluarga sendiri kan di perumahan misalkan. Ya walaupun enggak bisa pulang ke kampung kalian teman Pridwe gitu ya di apa namanya di tempat kalian yang sekarang usahakan juga kalian juga ikut berpartisipasi 17-an gitu ikut ataupun lomba-lomba itu ikut teman Pridwe. Karena kan itu membangun keguyuban.
0: Keguyuban chemistry, keseruan
1: bener.
0: Banyak banget yang
1: dibangun teman Pridwe.
0: Jadi usahakan kalau bisa ya join lah ya teman Pridwe.
1: Betul.

0: Pernahkah kamu memperhatikan bintang yang terpasang di atas logo sebuah klub atau tim nasional sepak bola? Tradisi ini pertama kali populer pada tahun 1958, ketika tim nasional Brazil menambahkan sebuah bintang di atas lambangnya setelah menjuarai 1958 FIFA World Cup, gelar Piala Dunia pertama dalam sejarah mereka. Di level klub, salah satu yang paling berpengaruh adalah klub Italia Juventus, yang pada tahun 1958 mulai mengenakan satu bintang setelah meraih 10 gelar Liga Italia. Tradisi ini kemudian diadopsi oleh banyak klub dan liga di berbagai negara. Jadi setiap bintang di atas logo jersey bukan sekedar hiasan, melainkan penanda sejarah kemenangan yang berhasil diukir sebuah tim.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kalau kita mau berdua, kita lanjut lagi di sore ceria interval terakhir.
1: Yo, di ups.
0: Upgrade skill teman berdua, seperti biasa di jam 6 kita sudah masuk di ups ya. Jadi kita bakal bagiin informasi yang tentu aja sangat informasi positif lah ya.
1: Nah.
0: Untuk membuat diri kamu itu selangkah lebih maju.
1: Benar. Dan tentunya teman berdua, untuk kamu semuanya, kita itu bakalan ngomongin mengenai gadget teman berdua.
0: Apa tuh soal gadget? Banyak sekali ya.
1: Banyak lah, nanti lagi buat kamu penasaran dulu deh.
0: Nah, sesaat lagi ya bakal ada lifestyle sepertinya yang kita bahas teman berdua. So buat kamu stay tune terus barengan kita di 89.5 FM Pre2 RRI Jember.
1: Teman terbaik kamu.

0: merasa HP bergetar, tapi ternyata nggak ada notifikasi. Itu disebut phantom vibration syndrome. Otak kita sudah terlalu terbiasa dengan notifikasi, sampai-sampai menciptakan sensasi palsu. Ini tanda kalau kita cukup bergantung sama gadget. Gak bahaya sih, tapi bisa jadi pengingat bahwa mungkin kita butuh sedikit jeda dari dunia digital.
1: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Teman terbaik kamu.
2: Ceria, ceriain soremu bareng Pro2. Pro2 FM Jember.

0: Teman berdua coba jujur.
1: Apa nih? Coba jujur ya teman berdua.
0: Jujurlah padaku.
1: Waduh, gitu. Berat ini. Kalau sudah ngomong jujur nih berat teman berdua. Tapi kali ini tenang aja teman berdua, kita bakal ngobrol santai bareng kamu, gak usah tegang. Kita bakal ngobrol santai soal seberapa lama sih kamu scroll HP tuh ya.
0: Jadi dalam sehari gitu ya, dalam sehari kamu lebih sering bergerak,
1: nah itu,
0: atau malah duduk berjam-jam sambil scroll HP, nonton ataupun kerja di depan laptop, itulah.
1: Jadi, ternyata itulah. Kebanyakan duduk bukan cuma bikin badan kaku dan apa pegel, gaya hidup yang terlalu pasif juga bisa berpengaruh pada kesehatan otak loh Win.
0: Iya benar, dan tentunya teman pro 2, ketika sebagian besar waktu kita dihabiskan dengan duduk atau minim aktivitas gitu. Ini aliran darah ke otak itu bisa ikut menurun ternyata. Nah, padahal kan aliran darah ini penting banget ya untuk membawa oksigen dan juga nutrisi yang dibutuhkan otak supaya bisa bekerja lebih optimal lagi.
1: Kalau cuma sehari kurang gerak sebenarnya nggak perlu langsung panik-panik banget sama Amri 2. Tapi masalahnya bisa muncul kalau kebiasaan duduk terus-menerus ini menjadi rutinitas kamu setiap hari, satu minggu, satu bulan, satu tahun. Nah ini bahaya ya teman Amri 2.
0: Dan ketidakaktifan fisik ini dikaitkan dengan meningkatnya risiko penurunan kemampuan kognitif teman-teman. Dan juga demensia tentunya. Jadi gaya hidup yang pasif ini juga dikaitkan dengan risiko masalah kesehatan mental seperti depresi dan juga kecemasan.
1: Nah teman berdua, solusinya ternyata nggak harus langsung olahraga yang berat ya. Yang paling gampang, pecah waktu kamu dulu teman berdua, waktu duduk kamu. Misalnya setelah duduk selama 1 jam, coba berdiri dulu dan bergerak beberapa menit. Atau mungkin jalan kaki setelah makan ya. Lalu mungkin pilih tangga ya daripada lift. Parkir sedikit lebih jauh lah ya, atau bahkan jalan-jalan sambil menerima telepon itu juga menjadi salah satu cara.
0: Lihat jalannya ya, Didi.
1: Oh iya, jangan lupa sambil kita tetap harus fokus ya, teman-teman. Bahaya juga ya.
0: Ya benar. Kalau kalau misalkan udah mulai terbiasa gerak gitu, teman berdua, kamu bisa menambahkan olahraga rutin. Aktivitas fisik ini juga bisa membantu meningkatkan aliran darah ke otak, mendukung kemampuan otak beradaptasi dan juga menjaga kesehatan otak dalam jangka panjang.
1: Untuk orang dewasa ya Win ya, ini direkomendasikan umumnya adalah sekitar 150 menit aktivitas fisik intensitas sedang setiap minggu. Ingat setiap minggu ya teman berdua, atau 75 menit lah untuk aktivitas intensitas tinggi teman berdua.
0: So teman berdua, enggak perlu menunggu waktu ya. Maksudnya enggak perlu menunggu kamu punya waktu luang untuk berjam-jam misalkan seperti itu untuk sekedar aktif teman-teman.
1: Betul.
0: Ya inilah apa, coba untuk gerak dikit-dikit, tapi rutin loh ya. Ini malah jauh lebih baik daripada duduk terus seharian, apalagi cuma rebahan doang di kamar.
1: Aduh. Ini juga aku ya, ini kita sudah duduk berjam-jam, jadi kita yuk berdiri habis ini.
0: Habis ini berdiri teman berdua ya. Ini muterin lapangan tenis tuh di depan.
1: Aduh, agak berat ya. Ayo kita semua berdiri teman berdua sejenak.
0: Siap berdiri.

Kenapa hampir semua onde-onde selalu dilapisi biji wijen? Ternyata penggunaan wijen bukan sekedar untuk mempercantik tampilannya. Saat onde-onde digoreng, biji wijen membantu menciptakan aroma yang lebih harum dan memberikan tekstur renyah di bagian luar. Selain itu, wijen juga membuat kulit onde-onde tidak

0: berbagai negara, termasuk Indonesia.
1: Di sini, onde-onde mengalami banyak penyesuaian. Salah satunya dengan isian kacang hijau yang menjadi favorit hingga sekarang. Jadi, taburan wijen pada onde-onde bukan hanya pelengkap, tapi juga bagian penting yang membuat cita rasa, aroma, dan teksturnya semakin istimewa.
2: Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
3: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Kenapa? Pedes banget ya?
1: Pedes banget omongan tetangga.
0: Waduh, dan teman berdua, pedes ini menjadi salah satu, kalau di makanan ya, bukan omongan tetangga. Kalau di makanan ini tuh menjadi salah satu penambah nafsu makan ya. Nah, ada yang bilang begitu. Ya. Nah, kamu tim yang kalau makan harus ada sambel nggak? Kalau nggak pedes tuh rasanya mungkin kayak ada yang kurang ya.
1: Biasanya sih. Kalau aku lebih seneng ini sambel geprek.
0: Kenapa?
1: Enak. Gak tahu ya, sambel bawang itu menurutku sambel yang jos-jis banget.
0: Oh, ini ada kabar menarik nih, Win. Ternyata ya, makanan pedes yang mengandung capsaicin ini berpotensi punya sejumlah manfaat buat kesehatan. Jadi capsaicin ini tuh merupakan senyawa aktif dalam cabe yang gak cuman bikin lidah terasa terbakar, tapi juga berkaitan dengan metabolisme, kesehatan jantung, sampai ke respons peradangan tubuh, teman peredua.
1: Iya benar, emang benar sih Dit ya. Salah satu manfaat yang banyak diteliti ini adalah kesehatan jantung memang.
0: Gimana tuh?
1: Jadi capsaicin ini diduga bisa membantu pembuluh darah lebih rileks dan juga mendukung tekanan darah tetap terjaga.
0: Oh wow.
1: Bahkan ada sebuah penelitian Dit ya, terhadap hampir 23.000 orang menemukan bahwa konsumsi cabai 4 kali ataupun lebih dalam seminggu ini berkaitan dengan risiko kematian akibat penyakit jantung yang lebih rendah.
0: Oh, selain itu Om Pradiwa, untuk capsaicin ini juga berpotensi meningkatkan metabolisme melalui proses termogenesis, yaitu adalah proses tubuh menghasilkan panas sekaligus menggunakan energi, tawa predua.
1: Gak cuma itu sih, ada capsaicin ini juga sedang diteliti karena mikrobioma namanya, mikrobioma usus dan juga peradangan. Tapi perlu digarisbawahi juga teman pro 2 ya, semua temuan ini masih menunjukkan hubungan atau potensi manfaat, bukan berarti makan cabai itu otomatis bisa bikin kita panjang umur gitu ya.
0: Enggak, waduh. Bukan. Jadi jangan sampai gara-gara dengar kabar ini kamu malah makan sambel satu cobek. Waduh.
1: Ya kalau satu cobek, satu toples dihabiskan. Wah, ya. Dan tentunya manfaat pedas ya tetap paling oke kalau jadi bagian dari pola makan bergizi seimbang, dan tentu sesuaikan juga jumlahnya dengan toleransi tubuh Dit. Ya karena kalau kebanyakan bukannya sehat, sakit perut
0: sakit perut nanti tolong berdua.
1: Iya benar.
0: Mencak-mencak tuh perutnya nanti tolong berdua.
1: Bisa cungkir walik kamu nanti.
0: Nah, jadi buat kamu pecinta pedas, lanjutkan kalau memang cocok. Tapi tetap bijak dan jangan lupa imbangi dengan sayur, protein, dan makanan bergizi lainnya tolong berdua.

0: Jauh sebelum beton dan besi menjadi bahan utama bangunan, masyarakat Nusantara telah mengenal sistem fondasi yang disebut batu umpak. Bukti arkeologis menunjukkan penggunaan batu umpak sudah dikenal setidaknya sejak masa Kerajaan Mataram kuno, pada abad ke-8 hingga ke-10 Masehi. Batu ini digunakan sebagai alas tiang pada bangunan kayu yang berdiri di atas permukaannya. Dengan memisahkan tiang dari tanah, batu umpak membantu melindungi kayu dari kelembapan, rayap, dan pelapukan. Sistem ini juga membantu bangunan lebih lentur ketika terjadi getaran gempa. Teknologi tersebut terus digunakan pada masa Majapahit, abad ke-13 hingga ke-15, dan masih dapat ditemukan pada berbagai rumah tradisional Jawa hingga sekarang.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Ya, teman pro 2 ya. Ngomongin soal pedas, teman saya sudah kepedesan. Terima teman pro 2 ya. Tak lihat mulai tadi enak banget makan pedas gitu ya. Ya ampun. Iya. Iya. Ya, jadi melek ya. Ya ampun oke. Iya, harus lanjutlah. Ya, teman Pro 2 ya, biarkan ditamakan teman Pro 2. Kita terbang ke Pro 2 FM RRI Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat.
1: Ngomong-ngomong, Bapak pantesan kok suara saya enggak ada ya?
0: Iya, ternyata belum feedernya belum naik.
1: Oh, ya. Alah. Dan teman Pro 2, setelah ini bakal ngobrol bareng musisi siapa? Pantengin aja.
0: Ya, pantengin aja teman Pro 2 ya. Dan tentunya teman berdua terima kasih atas kebersamaannya di sore hari ini sampai dengan sekarang ya.
1: Sampai jumpa lagi besok di jam yang sama. Teman berdua, aku dan Ewin harus pamit undur diri.
0: Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bayangkan, ada sebuah bioskop di Indonesia yang sudah berdiri sejak lebih dari 70 tahun yang lalu dan sampai sekarang masih terus memutar film loh. Kira-kira di mana ya? Jawabannya adalah Bioskop Metropol yang dulu bernama Megaria di kawasan Cikini, Jakarta. Gedung ini mulai dibangun pada tahun 1949 dan resmi dibuka pada tahun 1951. Menariknya, Metropol dikenal sebagai bioskop tertua yang masih beroperasi di Indonesia. Bangunannya mengusung gaya arsitektur Art Deco yang elegan dan kini telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Selama puluhan tahun, bioskop ini menjadi saksi perjalanan perfilman Indonesia. Mulai dari era film hitam putih, layar tancap yang populer, hingga teknologi bioskop modern yang kini kita nikmati.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me, thank you, kumaon.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Sabe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel. Rancak bana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini. Selamat malam teman Pro 2 dimanapun kamu. Saatnya Info Pro 2 kali ini barengan aku Ewin Ramadan. Ada 3 kabar baru buat kamu. Yang pertama teman Pro 2 adalah The Indonesian Pro Pro AM 2026 kembali hadir perkuat pengalaman kompetitif Pegolf Indo. Informasi selanjutnya, BMKG sebut gelombang laut selatan Yogyakarta hingga 4 meter. Informasi yang terakhir, Save the Children gaungkan hak anak lewat festival. Selengkapnya di Info Pro 2 hari ini. The first information, teman Pro 2, kompetisi golf profesional amatir bergengsi The Indonesian Pro AM presented by Kambi Par and Nomura kembali digelar di Bogor tahun ini. Turnamen berlangsung 19 sampai dengan 21 Agustus 2026 di gedung Gillis Country Club dan memasuki penyelenggaraan keempat sejak debut pada 2023 lalu. Turnamen ini menjadi bagian kalender Asian Development Tour atau ADT ya, sekaligus pertemuan pegolf profesional dan juga amatir Indonesia kembali. Sebanyak 100 pegolf profesional serta 100 pegolf amatir akan bersaing menguji kemampuan, pengalaman, serta mentalitas kompetitif mereka. Informasi yang selanjutnya, BMKG memperkirakan tinggi gelombang di perairan selatan daerah istimewa Yogyakarta mencapai 2,4 hingga 4 meter. Hal itu akan terjadi dalam beberapa hari ke depan, teman Pro 2. BMKG menyebut potensi gelombang tinggi tersebut dapat terjadi di hampir seluruh wilayah pesisir DIY, daerah istimewa Yogyakarta, sehingga masyarakat khususnya pelaku wisata dan juga aktivis kelautan diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi laut, teman Pro 2. Masyarakat yang beraktivitas di kawasan pesisir juga diminta memperhatikan peringatan, lalu juga menjalankan arahan petugas di lokasi wisata. Informasi yang terakhir, Yayasan Save the Children Indonesia menggelar festival pahlawan anak sebagai bagian dari peringatan 50 tahun kiprahnya di Indonesia. Festival pahlawan anak membawa isu hak anak ke ruang publik melalui kegiatan populer, inklusif, dan juga melibatkan berbagai sektor. CEO The Save Children Indonesia, Desi Kurwani Ukar, mengatakan peringatan 5 dekade organisasi tersebut bukan sekedar momentum seremonial. Festival Pahlawan Anak menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus mengajak publik berpartisipasi dalam upaya pemenuhan hak-hak anak, teman Pro 2. Baik teman Pro 2, sampai di sini dulu update informasinya. Ketemu lagi di Info Pro 2 selanjutnya. See ya.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Show.
1: Dan sesuai janji kita tadi, teman berdua.
0: Yes.
1: Kalau malam kayak gini kita nggak mungkin cuma berdua kali ya.
0: Betul. Sekarang kita udah rame-rame nih ya di studio.
1: Malam Jumat nih deh. Masa iya cowok berdua kan?
0: Ya elah.
1: Kurang asik.
0: Ini juga tamunya cowok semua bro.
1: Sengaja nggak berdua.
0: Iya sih.
1: Karena ada. Kita sudah bersama.
0: Rasi. Apa kabar? Gimana kabarnya?
2: Baik.
0: Luar biasa. Gokil-gokil ini udah rame-rame, bro.
1: Iya, cuy.
0: Di sini udah rame-rame. Ini mungkin kita absen dulu, kenalan dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Gimana nih?
1: Dari kanan ke kiri?
0: Ya, boleh.
1: Boleh.
3: Nama gue Kurai sebagai gitaris.
1: Oke.
0: Alright.
4: Gue Cupla sebagai basis.
0: Oke.
5: Gue Robai vokalis dan gitaris.
1: Oke.
6: Gue Russell jadi drum.
0: Oh ini.
1: Jadi drum.
6: Drummer maksudnya.
0: Bukan drum ya, bro.
1: Oh iya benar.
0: Bukan. Benar. Berarti ada siapa tadi? Ada Kurai, ada Cupla, ada Rubai.
1: Robai. Dan juga Russell. Gokil. Dan ini adalah The Dusty Rusty.
0: Yes.
1: BTW gue pengen nanya dong, Dusty Rusty itu pertama kali berdiri tahun berapa dan kapan? Kalian mau jawab, siapa nih?
3: Cupla bisa jawab.
1: Boleh, silakan Cupla. Silakan Cup.
4: Jadi Dusty Rusty itu berdirinya di akhir 2023.
1: Oke.
4: Di tanggal 31 Desember ya.
1: Mm-hmm.
4: 31 Desember tahun baru banget.
1: Mm-hmm.
4: Itu terbentuknya tuh karena waktu itu gue lagi ada ikut pameran seni gitu.
1: Okay.
4: Pameran lukisan. Terus si Robai juga main sama bandnya di acara pameran itu. Terus gue undang teman-teman yang lain kan, teman-teman SMP yang ngumpul di sana. Terus dari situ tuh yang jadi sering gitu ngumpul lah. Jadi berkelanjutan gitu,
1: intens.
4: Akhirnya di setiap ngumpul tuh selalu denger-dengerin lagu-lagu yang selalu didengerin pas zamannya SMP dulu nih sama teman-teman. Karena kan kita semua ini berteman dari SMP ya kan.
6: Satu angkatan.
0: Oke.
4: Dari situ coba bikin beberapa lagu ya, Le.
3: Iya, sempet.
4: Terus akhirnya berani jamming ke studio. Udah mulai ngerasa mateng kayak harus direkam deh gitu. Tapi namanya belum ada saat itu. Sama cuman kayak pengen punya karya aja gitu. Kayak lagu udah dibikin tuh kayak harus direkam deh gitu. Akhirnya pas udah mendekati waktu rilisnya tuh baru kepikiran tuh kayak harus dikasih nama deh. Kayak mulai declare gitu kalau misalkan ini jadiin sebuah band gitu. Akhirnya gue cari-cari di namanya.
0: Oh berarti lu yang nyari namanya?
4: Saat itu namanya datangnya dari gue.
1: Apa cuy artinya Dusty Rusty kalau menurut lo pribadi?
4: Kalau The Dusty Rusty itu kan gue ambil dari film Cars ya.
1: Dari situ?
4: Itu Cars tuh.

0: kartun favorit gue.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi kalau ceritanya tuh si Lightning McQueen tuh dia
1: kecau.
0: Iya.
1: Dia
0: kan punya sponsor namanya Rustis tuh kan.
1: Iya. Yeah.
0: Si Rustis ini tuh perusahaan pengkilap mobil gitu.
1: Iya. Yeah. Bumper ya, bumper.
0: Iya, bumper. Cuman yang uniknya tuh dia tuh si ownernya ada dua mobil tuh, dia mobil tua gitu.
1: Mm, bener.
0: Mobil tua yang udah debuan karatan gitu deh, udah rongsok gitu sebenarnya kan.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, nama dua owner itu Dusty dan Rusty.
1: Oh, dari situ. Okay.
0: Nama dua mobil tua itu.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Akhirnya gua ambil terus gua coba kasih ke anak-anak. Kata mereka kayak tambahin apa ya gitu ya biar lebih kerasa
2: dedean.
0: Iya, benar aja. Dedean.
1: Mas kasih dedean ya. Oh, iya iya iya iya.
3: Oke.
1: Okay. Oh, jadi dari situ sebenarnya namanya.
2: Oh. Wow.
1: Dan dari teman-teman lu enggak ada resistensi kayak enggak ah gitu. Iya, semua langsung ya, sepakat sih, semua.
0: Karena sebenarnya kayak bisa dibilang mewakilkan juga ya, banyak kayak nuansa musik yang mau dibawa sama kita-kita saat itu ya. Musik-musik jadul gitu kan.
3: Okay.
0: Musik tua gitu.
3: Oh, wow. Berarti sebenarnya pemilihan Dusty Rusty juga ada filosofinya sebenarnya.
1: Iya.
3: Benar.
0: Secara
3: enggak langsung ya. Benar.
1: Tapi kan lu enggak kepikiran tow meter gitu misalnya. Yang derek kan. Iya, kan bisa kan.
0: Tadinya mau gua sambunginnya The Fabulous Hatsune. Yang panjang
1: kepanjangan ya. Boleh. Udah tua loh padahal nih. Nontonnya kok dewasa ya. Iya.
3: Betul.
1: Oke. Tapi lucu sih, gua akuin referensinya jadi keren sih.
3: Benar. Tapi berarti sebenarnya secara garis besar The Dusty Rusty tuh genrenya apa sih sebenarnya?
0: Apa ya Raya? Kalau genre tuh.
4: Apa ya?
1: Kira-kira mau jawab.
2: Tapi kalau retro pop sih.
4: Iya,
3: retro pop ya.
0: Oh. Retro pop lah.
2: Pop rock and roll.
3: Oke. Berarti kayak ya era-era berapa?
4: 50-60
3: ya.
4: 50-60
3: ya. Benar.
1: Lebih ke situ ya.
3: Benar.
1: Tapi itu dari lo semua emang kayak aliran musiknya ke situ atau sebenarnya lo ada yang ke retro 80, ada yang ke pop atau gimana?
0: Sebenarnya kalau aliran musik sih luas ya, cuman emang dari awal tuh kami nemu benang merah itu di The Beatles.
1: Oke.
0: Benang merah di sana. Mungkin kalau kayak gue pribadi pun dengerin juga 80-an.
1: Oke. Okay.
0: Gitu sih, nemu benang merah tapi di The Beatles.
1: Di The Beatles. Jadi lo semua suka The Beatles nih.
3: Oke. Okay. Oh.
2: Waktu SMP juga emang seringnya kalau ada acara-acara pensi sekolah kita gitu. Bawanya The Beatles.
3: Oh, wow. Oke. Berarti kalau ya jamming dulu seringnya The Beatles gitu ya. Akhirnya bikinlah sebuah karya gitu kan. Berarti karya pertama apa tuh waktu itu?
1: Ingat enggak? Ingat lah pastilah.
4: Ingat.
0: Yang dibikin apa yang direkam?
2: Yang dibikin atau?
3: Yang dibikin pertama kali deh.
1: Pertama kali. Yang jadi nih.
4: Stranger Things.
1: Serius?
3: Oke. Tapi itu direkam enggak akhirnya?
4: Itu akhirnya direkam.
1: Bukan Stranger Things.
4: Bukan.
3: Beda. Masa di lagu ada sedising.
1: Siapa tahu kan.
3: Itu akhirnya
1: direkam.
4: Jadi single ketiga itu jadi.
3: Oh, single ketiga. Oke. Tapi berarti yang single pertama yang direkam dan dirilis itu beda berarti ya.
4: Beda. Itu Ayu.
3: Oke, okay, Ayu.
4: Ayu. Jadi komanya orang ketiga.
1: Oh. Ayu tapi koma gitu ya.
4: Iya. Ayu koma Ayu.
1: Ayu
3: koma Ayu. Iya.
1: Bukan Ayu koma ya. Beda lagi. Oh iya. Okay.
3: Koma Ayu.
1: Masa ngajak kan? Oke.
3: Tapi sekarang ini baru aja ngerilis album ya. Ini jadi album pertama atau
5: Betul.
3: Album perdana ya. Album perdana yang dirilis. Mini album ya.
4: Mini album
3: jatuhnya ya.
1: Oh. Okay.
3: Alright. Ini kapan dirilis? Juli ya?
0: Iya,
4: tanggal 25.
3: 25 Juli. Ini judulnya adalah Platypus.
0: Platypus.
1: Kartun lagi nih.
3: Gue juga pengen kartun lagi nih, jangan-jangan nih. Kartun lagi nih.
0: Enggak, bukan.
3: Ada
0: Peri Platypus. Bukan
1: ya. Peri Maria di kira.
3: Aduh. Aduh apa ya?
1: Kenapa Platypus cuy? Gue pengen nanya nih, penasaran gue.
0: Apa baik kira-kira?
1: Coba.
2: Dia yang bikin nih, Cuplo yang bikin, Bang.
3: Oh iya. Kenapa lagi nama? Lo emang jagonya ngasih nama kayaknya.
1: Referensi lo enggak jauh-jauh nih dari situ.
0: Enggak, jadi si Platypus itu sebenarnya judul lagu.
3: Oke. Okay.
0: Judul lagu
2: kan, di track pertama.
0: Track pertama tuh judul lagunya Dikau kan.
2: Iya. Sebelumnya.
0: Sebelumnya tuh bukan Dikau.
3: Oke. Okay.
0: Sebelumnya tuh judulnya Balada Cinta Platypus ya, Pak ya.
3: Oh, oke.
0: Cuman gua tuh sempat mikir gini, kayak anjir
2: enggak ada balad-baladnya juga lagunya. Balad-balad,
0: tapi si judulnya tuh ada baladnya, gua tuh takut jadi beban.
3: Oh.
0: Akhirnya gua ganti kan, yang tadinya judulnya Balada Cinta Platypus, gua ganti judulnya jadi Dikau si lagunya.
3: Oh.
0: Tapi kayak agak sayang mau ngebuang si Platypus nih.
3: Iya. Yeah.
0: Karena setelah gua pikir-pikir lagi, Platypus tuh bisa mewakili lagu-lagunya Desi Rastin apa kayak bisa merepresentasikan ya, Pak ya. Maksudnya Platypusnya kayak hewan yang aneh ya.
1: Aneh banget.
0: Dia tuh kayak ada 4 hewan dikombain jadi satu.
1: Iya, kayak mutan ya.
0: Iya, dia mamalia tapi dia bertelur.
1: Betul. Hmm.
0: Terus dia ada berang-berangnya, ada bebeknya juga.
1: Bener.
0: Ada patil gitu kan yang ini. Terus dia menyusuinya lewat penjara keringat, coba aneh banget.
1: Iya, benar.
0: Aneh banget itu. Nah, itu tuh kayak bisa ngegambarin musik-musik Desi Rastin yang
2: nggak jelas
0: itu.
1: Oke, gue ngerti.
0: Iya, musiknya macam-macam nih.
1: Iya,
0: tapi ada rock and roll, ada rockabilly gitu ya. Itu tuh bisa dikombin jadi satu kesatuan yang namanya Platypus.
3: Oke.
1: Awalnya apa judulnya? Balada.
0: Awal judulnya Balada Cinta Platypus.
1: Kayak ini, kayak manusia setengah salmon gitu ya. Iya kan, mirip-mirip gitu ya. Iya, benar. Jadi novel bagus tuh.
3: Iya sih, kan sih. Bener.
0: Tenggelamnya kapal.
1: Nah, itu kan. Iya kan. Kambing jantan gitu.
3: Iya, bener. Bisa. Oke. Jadi
0: cinta brontosaurus.
1: Nah, cinta brontosaurus.
3: Bisa. Oke, berarti mengambil makna Platypus di bagian situnya gitu.
1: Iya.
3: Benar.
1: Tapi gue pengen nanya nih, di mini album ini, gue pengen nanya ke Russell nih. Yeah. Di mini album ini, cuy, lu kalian ngerasa kayak lu pengen nyeritain apa sebenarnya?
5: Di mini album ini, gue kan dan kita berisi 5 track ya. Yang pertama tuh Dikau, ada Jalan dari Partai Dinata, dan setelah itu Hidung Belang, abis itu Sejuri Diri. Ini tuh sesuai tracknya tuh bisa ngasih jadi cerita gitu loh, dari lagu pertama sampai ke terakhirnya.
3: Oke.
5: Kita kan anak Gen Z ya.
1: Iya.
5: Jadi yang paling relate sama kita kayak cinta-cintaan. Jadi gue ngerasa di Dikau itu ngeceritain tentang anak muda yang cinta-cintaannya udah berbunga-bunga, tentunya cintanya tidak berbalas. Setelah itu dia belajar gimana cara cinta yang baik. Dia belajar menjadi lagu Jalan Air Mata Dinata.
3: Itulah
5: momen-momen berbunga-bunganya dia dituang di Jalan Air Mata Dinata. Tapi ada keriletan zaman sekarang adalah anak-anak muda Gen Z ini suka diganggu-ganggu sama pria hidung belang.
0: Ceweknya gitu ya.
5: Iya, cewek-ceweknya tuh wanita-wanita. Anak Gen Z zaman sekarang lumayan kita bersih tegang dengan HB-HB ini. Jadi
1: hidung belang ya.
3: Gua pikir lagi tadi.
1: Hemoglobin. Hemoglobin. Tiba-tiba bus DB. Hemoglobin.
3: Jadi darah nih.
5: Kebiasaan latihan kita.
3: Iya.
5: Ya, hidung belang hibel ini. Ceritanya tentang itu. Dan pada akhirnya, ya ternyata ujung-ujungnya yang kita tahu dalam proses pendewasaan kita ada di lagu yang terakhir. Lagu keempat ada lagu Si Joni Diri.
1: Si Joni?
5: Diri.
1: Si Joni Diri.
5: Adalah Si Joni itu suka berdiri.
1: Benar. Pagi-pagi kan dia.
3: Benar.
5: Setiap pagi dia main jauh rumahnya dari kantor.
1: Iya benar. Bangun pagi dia.
3: Kalau pagi suka meler katanya. Dingin, bro.
1: Iya. Dia suka dicekek tau. Karena dimintain duit.
3: Iya. Bro, nasional. Hati-hati.
1: Iya, si Joni.
3: Si Joni.
1: Iya, ada Bang Joni kan.
5: Oke. Di terakhirnya ada track outro. Outro itu biasanya closingan kita kalau manggung. Kita bikin spesial sendiri lah.
1: Di record sama kalian akhirnya.
5: Dimasukin ke EP ini.
1: Nice.
3: Tapi kalau gua request outro-nya di awal bisa enggak?
1: Iya. Bisa kayak gitu?
5: Bisa.
1: Kalian manggung gue request outro. Boleh.
5: Pas MC-nya present, teriak aja, outro. Abis outro kita udah
3: pamit.
1: Karena outro dong. Di akhir dong harusnya dong.
3: Ya udah teman-teman, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama The Dusty Rusty. Buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta tentunya ya.
1: Betul, dan jangan geser radio kamu, karena kita masih barengan sama The Dusty Rusty di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Show.
1: Yoi, dan masih bersama The Dusty Rusty.
0: Alright. Baru aja tadi ada salah satu singlenya ya, yes. Berjudul Dikau, aka balada cinta platipus.
1: Aduh. Ada suara platipus ya tadi?
0: Ada.
1: Emang lo tahu suara platipus gimana?
0: Iya juga ya, suara platipus gimana ya?
1: Gimana? Itu tikus
2: ya. Dia kan ada susah
1: curut. Oh, curut kayak tadi baru satu.
2: Kita enggak tahu.
1: Iya. Gua enggak expect sih. Enggak tahu juga suara platipus kayak gimana.
2: Kan mungkin kan kayak dia kan bibirnya bebek.
1: Iya.
2: Badannya berang-berang mungkin suaranya curut.
1: Iya. Jadi sih. Kan makhluk anomali kan. Iya, benar.
0: Kaget gue.
1: Jadi tadi lu udah dengerin nih teman produser semuanya, lagunya Dikau ya judulnya.
0: Yoi, benar. Tapi di berarti sebenarnya yang mengusung genre apa retro pop itu 50s 60s itu siapa sebenarnya? Pertama kali.
3: Sebenarnya. Beliau.
0: Kenapa akhirnya memilih 60s 50s itu kenapa sebenarnya?
1: Gimana, Ray?
4: Karena manis aja gitu.
0: Oke.
4: Terus karena apa ya, dari musik yang kita bikin juga kan, kita kan influence-nya kan Beatles dari kawan-kawan ya. Jadi setiap karya jadi dari kita tuh jadinya ya ke arah-arah sana.
0: Oke.
4: Ke arah-arah tahun segar. Tahun sana maksudnya.
2: Oh. Naturally iya. Udah begitu ya.
4: Iya.
2: Pasti gak jauh-jauh dari
1: Beatles.
2: Dari retro pop gitu.
0: Oh, I see.
1: Tapi kalau dari kalian sebenarnya yang paling kalian favoritin dari Beatles lagu apa?
3: Beda-beda sih.
1: Oh, kalau lo kurai dulu. Lo berai?
4: Setiap hari ganti sih, cuma sekarang lagi...
3: Iya sih, bener-bener.
1: Oh iya, gak apa-apa.
4: Setiap hari ganti, kalau gue sekarang tuh lagi suka Things We Said Today. Dari album Hard Day's Night.
1: Kalau lo apa?
2: Gue kurang lebih sama juga sih, kayak dari album Hard Day's Night yang Hard Day's Night-nya juga.
1: Oke.
2: Karena gue sekarang lagi ngerasa ini aja, itu aja kalau gitu kan, lagi kerja gitu.
1: Oke. Lo apa?
3: Kalau gue lagi dari album Please Please Me, Misery.
0: Misery. Alright. Oke.
1: Russell.
5: Gue All My Lovin'.
0: All My Lovin'. Katanya lu dengerinnya di ini ya, rumah terbang katanya.
1: Bukan, Russell apa beda? Beda Russell. Itu Russell yang pramuka.
5: Beda. Sampai mana kakek?
1: Tapi lu pramuka?
5: Iya, pramuka. Hari Sabtu aja.
1: Iya. Oke, jadi emang sebenarnya kenapa genrenya 50s dan juga 60s? Karena memang influence-nya dari Beatles.
0: Benar.
4: Jadi musiknya juga ke arah-arah sana sih, yang didengar sehari-hari tuh udah pasti musik-musik jadul gitu.
0: Iya, benar.
1: Akhirnya style lu juga akhirnya ke situ arahnya. Yeah,
4: secara nggak langsung jadi ngikut mungkin ya.
1: Iya.
0: Tapi pernah nggak? Maksudnya kan udah bikin lagu beberapa, udah rekaman, udah jamming juga. Pernah nggak sih nyoba genre lain tuh? Pernah nggak sebenarnya?
1: Hip dude.
0: Kalau random mas.
2: Pernah sih ya. Dulu kita tuh nyeleneh tuh waktu awal-awal.
0: Apa tuh?
1: Apa tuh?
0: Senyeleneh apa tuh?
2: Lagu The Johnson.
0: Mm-hmm.
2: Oh, kita bikin blues ya.
1: Oh.
0: Oke.
2: Itu di studio doang sih.
0: Oh, oke.
1: Tapi
0: pernah mencoba lah ya.
1: Oke.
0: Pernah mencoba ya.
2: Terus kalau yang nyoba genre ini belum lama sih ya, kemarin kita coba ini pen cover Britpop ya.
1: Britpop.
0: Oke.
2: Pen cover Oasis tuh kemarin kan.
0: Benar. Tapi berarti so far ngerasa nyamannya di genre ini berarti ya.
4: Iya.
0: Benar.
1: Oke. Tapi kalau dari segi produksi nih cuy, sebenarnya kalian tuh pengennya album ini tuh jadi kayak album yang kayak gimana sih kalau kalian bayangin sebenarnya? Atau mini album yang kayak gimana sih?
4: Kalau gambaran mini album nggak ada ya. Cuma kalau misalnya mau bilang album kayak gimana tuh pengennya kayak Please Please Me Beatles gitu.
1: Oke.
4: Jadi kan isi album itu kan ada rock and rollnya, ada popnya. Contoh kayak lagu As I'm Standing There sama Love Me Do itu kan lagu yang beda genre ya.
1: Iya.
4: Apa jadi yang satu pop yang satu rock and roll. Cuman gimana caranya pas orang denger tuh lagu itu tetap Beatles gitu. Itu yang kita pengen sih kayak gitu ya.
2: Jadi
4: apapun genrenya, mau rockabilly, mau pop retro atau apapun itu, pas orang style
2: udah tahu ini Dasar Asti gitu.
1: Oh, yeah. Oke. Okay. Jadi meskipun beda ya dari segi apa ya musik, tapi di album yang sama tetap pengen ngehadirin Dasar Asti gitu
0: ya. Yes, yes. Betul okay, sekali. Okay. Benar. Oke, okay, berarti di lagu ini ada berapa? 5 ya? 5 lagu ya?
1: 5 lagu.
0: 5 track. 5 track yang tadi ada di Kau, terus ada Jalan R.E. Marta Dinata, terus
3: Hidung Belang,
0: Si Joni Diri, dan Outro.
1: Outro.
0: Oke, okay. Gue ingetnya Outro doang lagi.
1: Gue ingetnya Si Joni Diri doang. Lu gimana? Itu paling nyeleneh deh menurut gue.
0: Iya bener. Tapi kalau secara apa nulis lagu, ini berarti ditulis barengan atau siapa nih? Ide kalo, pertamanya nih?
3: Kalau rata-rata emang barengan sih bang.
0: Oke. Okay. Hmm. Oh berarti kayak workshop gitu ya? Workshop gitu ya. Hmm. Tapi temanya siapa yang nentukan biasanya?
3: Temanya kalau beda-beda sih.
2: Tergantung nama persiduluan siapa?
0: Yeah. Oh iya. Oke. Okay.
2: Seringnya.
0: Yang seringnya ngasih ide gitu kayak. Yeah, yeah. Ini deh.
2: Biasanya
0: gitu.
2: Kan. Kalau lagi kita lagi mau dengerin lagu apa kan,
3: ya sih
2: juga ngaruh juga.
0: Iya, gitu. Yeah, berarti ya random aja lah ya, yeah, maksudnya kayak siapa yang ada ide langsung nyeletuk gitu ya.
3: Benar. Tapi kalau gua sendiri tuh biasanya notasi dulu.
0: Oke. Okay.
3: Notasi dulu, humming, nyari chord. Okay. Baru misalnya gua ada notasi gini nih, gua kasih ke mereka berdua.
0: Oh,
3: kita bikin liriknya bareng.
1: Okay. Oh, jadi liriknya tuh kayak lu workshop barengin gitu ya. Oh, Oke. Dari 5 lagu ini kalian nulis semua atau ada satu doang yang nulis atau gimana?
3: Kalau
1: semua ya? Oke, baru
2: yang nulis tuh.
1: Kalau kacau lu.
3: Karena dia masuknya telat, Bang.
1: Oh, telat.
0: Oh iya.
1: Telat. Kapan? Oh. Baru tadi.
0: Iya, baru tadi.
4: Jam 3.
1: Selalu ini enggak free ya gitu.
0: Ayo deh ikut ya.
1: Buat ngisi slot.
2: Yang penting 4.
0: Ya penting 4.
1: Buat kayak PT-PT futsal ya.
0: PT-PT futsal. Ya ditunggu iurannya doang kan.
1: Gak, jadi semuanya ini ya, termasuk produksi ya.
0: Benar.
1: Oke. Okay,
0: alright, okay. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan nyapa juga teman produ yang udah merapat bareng sama kita di Chat Itu Merah di Jakarta. Jadi buat kamu yang pengen bertanya, lu masih bisa bertanya karena habis ini kita bakal sapa-sapa lu semua ya.
1: Betul.
0: Jadi pastiin buat tetap di MLC.
1: Music Live Chat. Chat.
6: Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih bareng sama The Dust Drastic. Suara wuuu gitu dong. Kita masih ngobrolin seputar mini album The Dust Drastic nih.
0: Yoi, yang Platypus.
1: Tadi udah gokil banget sebenarnya kita udah ngobrolin ya. Tapi kita juga mau nyapa dulu nih, udah nanya-nanya di YouTube kali Dit ya.
0: Boleh, ada siapa lan?
1: Ada dari bintang film.
0: Iya benar.
1: Dari bintang film katanya Robian Syah, kapan muncul nih?
0: Udah muncul ini.
1: Udah, jadi itu. Udah tuh, kamera tuh.
0: Kamera tuh. Bintang ya.
1: Bintang tuh. Ya, ya, terus ya, ya. Robai yang selalu di rumah mana ya?
2: Oh, saya juga itu. Robai
1: yang selalu di rumah. Ini kayak bocah komplek lo ya? Komplek. Bocah perumahan lo ya? Oke. Okay. Ada dari siapa lagi, Dit?
0: Ada dari Desti Komalasari. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Nyokap gue, Bang. Oh, iya.
1: Waalaikumsalam.
0: Bener-bener.
1: Ada
0: Sena Riyandi. Uy.
1: Uy.
0: Uy. Ini malah assalamualaikum lah.
1: Iya.
2: Nih, itu orangnya.
1: Siapa nih?
2: Itu orangnya.
1: Oh, disini.
0: Oh, iya. Oke.
1: Ada siapa lagi?
0: Oh, ini nanya nih.
1: Dari Gali.
0: Galih Rakasiwi.
1: Oke.
0: Pertanyaannya lan.
1: Lagu si Joni Diri itu ciptaan siapa dan mendeskripsikan tentang apa?
0: Nah.
3: Menarik nih.
1: Menarik. Iya.
2: Ini menarik. Iya.
1: Menarik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, sekian terima kasih.
1: Ya, ini aja garis besarnya aja.
3: Boleh,
1: besarnya
3: ya. Apa, Bay? Kisah
2: katulistiwa.
4: Pendewasaan.
3: Pendewasaan.
4: Asik.
0: Asik. Kisah pendewasaan.
1: Udah gitu aja tuh.
3: Kalau misalkan di pelajaran IPA mah bab reproduksi.
1: Wah, iya itu. Iya. Bab reproduksi.
0: Benar. Jadi nanti ada anatomi itu di situ ya.
1: Pasti pada penasaran kan? Pasti pada penasaran. Didengerin aja makanya. Dengerin aja tuh.
0: Ini idenya siapa berarti Joni Diri
1: ini? Ini gue penasaran nih.
3: Beliau. Robo yang selalu di rumah.
1: Emang
0: oh, makanya dia selalu di rumah.
1: Iya. Kalau lo sekalinya keluar rumah begitu lo, Bay. Udah bener di rumah berarti lo, Bay. Udah bener di rumah aja lo, Bay.
0: Bener.
4: Justru tadi nyiptainnya di rumah, Bang.
1: Ah, itu.
0: Oh, iya.
4: Makanya gue keluar.
0: Berarti, oh, iya bener.
1: Berarti lo melihat sekeliling aja kan? Iya. Yang lo lihat pertama berarti ya, kurang lebih ya.
0: Oke.
1: Okay. Oh, iya.
0: Ya kehidupan remaja lah ya.
1: Benar.
0: Tapi sebenarnya kalau lu kayak seneng banget kalau sih.
1: Gak apa-apa. Gak maksud gue kan nulis lagu kan inspirasinya bener. Bisa dari yang terdekat kan.
0: Bener.
1: Mungkin yang terdekat sama Robai Joni. Iya.
0: Dekat sih.
4: Kan?
1: Bang Joni kan.
0: Iya tetangga.
1: Iya kan.
0: Bener. Iya dekat sih. Bener.
4: Jual kikil.
1: Jual kikil.
2: Oh ada cerita.
1: Oh cungkring. Oh jualan cungkring. Kang Joni gitu ya. Cungkring Kang Joni.
0: Iya. Cungkring Joni.
1: Si Joni Cungkring. Joni Cungkring, bener.
2: Banyak kangen cekek Cungkring.
1: Ah! Jangan
0: makanya suka ke sembarangan sih.
1: Iya. Takutnya ngeces kan.
0: Iya benar. Giler.
3: Kan Cungkringnya enak banget.
1: Cungkringnya enak banget gitu.
0: Benar. Boleh enggak gua nanya yang
1: Boleh, silakan.
0: Tapi sebenarnya kalau dari The Dust Drastic dengan rilis mini album pertama ini ada ekspektasi tertentu enggak sih sebenarnya?
3: Ekspektasinya sih bisa sesimpel bisa diterima dulu aja sih di The Dust Drastic.
0: Oke.
3: Karena kan emang kalau kayak si Joni Diri ini udah sempet kita sering bawain kan ya waktu manggung sebelumnya pun pas belum dirilis udah sering dibawain dan udah ada beberapa konten yang naik di sosial media dan udah lumayan banyak lah demandnya gitu yang nungguin lagu ini. Terus kayak ya harapannya sih menjadi pembuka gerbang Dasirasi juga ya.
0: Benar.
3: Buat ke depannya bisa ada panggungan lagi mungkin lebih banyak.
1: Amin. Oke. Berarti lagu ini udah dirilis dan bisa didengerin di seluruh DSP ya.
0: Yeah.
1: Oke.
0: Kalau MV?
3: Kalau untuk si Platypus ini ada visualizer di YouTube.
0: Oh, oke. Okay. Full track ya, semuanya ada ya.
1: Oke. Okay. Si Johnny Diri ada visualizer-nya?
3: Ada.
0: Oh, penasaran sih.
1: Penasaran sih sebenarnya.
0: Lirik kan?
1: Iya kan? Lirik kan? Visualizer kan?
4: Boleh dicek dong. Bisa dicek langsung.
1: Katanya ngerekamnya pakai tangan ya? Enggak, maksudnya maksudnya kan ini pakai HP gitu.
0: Iya. Handheld.
1: Iya. Yes, sir. POV. Iya, oke. Tawa lo. Kenapa dia ketawa?
4: Kenapa sih guys? Ini kan normal ya?
1: Normal. Namanya visualizer kan?
0: Visualizer. Enggak, kenapa sih dia pertanyaan ujungnya ke sana gitu loh.
1: Salahin lagunya. Lu salahin Roba ini. Salahin Roba itu yang
4: bikin. Selalu di rumah.
1: Iya, Roba selalu di rumah.
4: Tapi yang perlu dilihat sih ada video liriknya R.E. Marta Dinata ini udah dikeluarin.
0: Oke.
4: Ya, kalau mau lihat aib-aib kita ada di situ.
1: Oh,
4: dia konsepnya riding.
1: Riding.
0: Oke. Benar-benar.
1: Nanti kita coba tonton kali ya.
0: Boleh.
1: Oke. Berarti semoga abis ini kalian mau ngomong apa dulu nih ke
0: mungkin
1: teman produser luar Indonesia atau fansnya The Dusty Rasti.
0: The Dusty Rasti Risius.
1: Ada nama fans gak?
3: Nama fansnya apa ya?
4: Kepikiran sih bro.
1: Lightning McQueen.
0: Salah.
1: Kecau.
0: Ada saran lu, Bang?
1: Kecau.
4: Iya, ada saran.
1: Kecau mania tapi. Kecau mania.
4: Kalau biasanya orang-orang yang pendengar kita menyebut mereka The Duster Raster.
1: Oh, boleh.
4: Official.
0: Oke, belum official.
1: Oh, boleh.
4: Kita nantikan officialnya.
1: Itu juga boleh tuh.
0: Bisa.
4: Duster untuk yang cewek, Duster yang untuk yang cowok.
1: Oh, gitu. Boleh. Itu juga bagus tuh. Yeah. Nah, kalian mau ngomong apa? Silakan disampaikan.
3: Buat yang nonton, I love you.
4: Gampang banget bilang apa ya?
1: Kok diobral gitu sih?
3: Kok mahal?
1: Mau apa?
3: Mungkin kata-kata terakhir bisa disampaikan oleh Cupla.
4: Kata-kata terakhir? Keren itu.
3: Ya pokoknya terima kasih buat seluruh pendengar Dasi Rasti karena udah mau support dari awal perjalanan Dasi Rasti sampai sekarang, udah mau terus dengerin lagu-lagu kita, udah mau datang ke pengumuman kita. Oke, terima kasih buat kalian semua dan untuk seluruh sobat RRI Pro 2 FM, jangan lupa dengerin terus Dasi Rasti. Yang belum dengerin, coba deh dengerin, pasti nanti kalian ketagihan dengerin si
4: Johnny
3: Dika.
4: Semuanya.
3: Iya sih.
0: Jangan lupa pakai sunscreen dari dulu ya, Bang.
1: Itu
0: dia, benar. Biar enggak jadi hidung belang pakai sunscreen.
1: Yoi. Oke, teman-teman dua. Kalau gitu tadi kita udah seru-seruan bareng sama The Dusty Rasti.
0: Betul.
1: Abis ini bakal ada dua lagu yang mereka bawakan secara live ya.
0: Ini seru nih.
1: Iya. Yeah.
0: Bakal bawain apa aja berarti, Bro?
4: Dikau dan Jalan R.E. Marta Dinata.
1: Oke.
0: Okay. Anyway, ini kalian bakal ada showcase dong, guys?
4: Ada ya?
0: Kapan itu?
3: Jadi, yang paling deket? Di tanggal 21 ini, di Dasi Rasti bakal ngadain showcase. Titik pertamanya itu di Dimitri Coffee.
0: Bogor.
1: Oke. Kita diundang nggak?
4: Pasti dong.
1: Oke. Bogor, gas.
4: Mau fokus di Bogor dulu.
1: Okay.
4: Jadi sebulan sekali kita akan adain turnya si Platypus ini. Mm-hmm. Setiap bulan sekali di Bogor.
3: Oke. Okay. Jadi kita pun bakal ngasih sesuatu ya ke orang yang datang. Kita bakal ngasih free udara.
4: Kok free udara? Iya, nanti ada free merchandise juga beneran. Ini mah beneran.
0: Beneran.
1: Kalau bayar sih kurang ajar.
3: Ada stiker pack gitu ya.
1: Oke.
0: Okay. Karena juga di sini bisa berdiri ya katanya.
4: Bisa. Dirinya bareng siapa?
0: Iya. Berdiri aja. Nontonnya berdiri, gitu kan boleh.
1: Eh, kalau mau kepoin sosial media The Dusty Rasti di mana nih, btw?
3: Di Instagram The Dusty Rasti ada @thedustyrasti dan di TikToknya juga ada @thedustyrasti4.
0: YouTube
3: juga.
4: The Dusty Rasti.
0: Oke. Bisa dicek ya.
1: Cek tuh, jangan lupa tuh. Oke, kalau gitu thank you banget teman-teman berdua. Tadi kita udah seru-seruan, thank you banget udah Dusty Rasti juga ya.
4: Terima kasih banget.
0: Bang. Sukses selalu, sukses. Sukses
1: selalu. Amin. Showcase-nya ditunggu ya.
0: Yes. Yes. Alright. Ya, yeah, sambil kita menanti ya. Silakan bersiap-siap ya.
1: Bersiap-siap dulu. Kita akan mengulur waktu untuk mereka ya.
0: Oke.
1: Apa kabar, Edit?
0: Sehat.
1: Alhamdulillah, luar
0: gimana
1: biasa.
0: Gimana Jakarta, lancar?
1: Alhamdulillah macet tadi.
0: Oh gitu ya. Iya, benar-benar.
1: Udah makan?
0: Udah ngopi.
1: Udah ngopi ya?
0: Iya, udah.
1: Luar biasa.
0: Kita gini terus ya.
1: Iya. Kalau mereka masih lama, kita gini terus.
0: Iya, benar-benar. Tuturu tuturu.
1: Mudah bukan membuatnya?
0: Alright, terima kasih buat teman produksi yes. Indonesia ya. Udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Dede Asirasi tentunya ya.
1: Betul, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Produa FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Yes, betul sekali. Dan abis ini bakal ada penampilan langsung ya, live session dari Dede Asirasi yang akan membawakan dua lagu, Dikau dan juga Jalan R.E. Marta Dinata.
1: Yoi, kalau gitu gue Elan pamit.
0: Gue ini Tama pamit, dan
1: juga
0: ini dia,
1: Dedasti Rasti! 1, 2, 3, 4.

sering stres dan cemas? Atau overthinking dan galau tiada henti? Yuk, refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaka Malam, cerita penutup hari. Setiap hari, dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaka Malam, jangan galau.

89,5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Hai, ketemu lagi barengan Dede di sini 13 Agustus 2026. Jaga malam siap menemani kamu di malam hari ini. Gimana hari ini teman Pro 2? Capek? Kalau Dede boleh cerita, hari ini capek banget sih teman Pro 2 ya. Banyak hal gila, hal random yang Dede lakuin akhir-akhir ini, mulai dari kemarin yang tiba-tiba bersepeda ke kantor, pulang malam jam 12 malam bersepeda juga. Terus tadi tiba-tiba trekking ke bukan gunung ya, air terjun Tanjak Tulis yang aku gak pernah tahu itu ternyata jaraknya sejauh itu, dan ternyata lumayan luar biasa banget. Berangkat kesiangan, akhirnya gak sampai ke air terjunnya, udah balik aja daripada nanti pulang-pulang gelap gitu teman berdua. Tapi happy banget ya ketika kita melakukan hal random yang mungkin tidak pernah kita rencanakan, dan kita tidak banyak babibu-babibu, ternyata jadi. Dan ya, happy and enjoy menjalani hari, walaupun sekarang kondisi kaki lagi lemes teman berdua ya. Makanya kalau misalkan ngajak teman-teman kamu, udah minim wacana, yang penting terlaksana ya. Malam hari juga Deni minim wacana, langsung Deni laksanakan, bakal Deni temanin kamu jaga malam sampai nanti di jam 11. Jadi stay tune aja di 89,5 FM per 2 RR Jember, teman terbaik kamu.

0: sadar nggak kalau hampir semua orang punya tai lalat di tubuhnya? Ternyata, tanda kecil di kulit ini punya fakta menarik dari sisi sains. Tai lalat terbentuk dari kumpulan sel pigmen kulit yang disebut melanosit, yang berkumpul di satu titik sehingga warnanya terlihat lebih gelap dari kulit di sekitarnya. Rata-rata orang dewasa bisa memiliki sekitar 10 sampai dengan 40 tai lalat yang muncul sejak lahir atau bisa berkembang saat masa pertumbuhan karena pengaruh dari hormon dan paparan sinar matahari. Namun, penting untuk diperhatikan bahwa tai lalat yang berbahaya adalah tai lalat yang berubah bentuk, berubah warna, dan juga berubah ukuran. Jadi, selain jadi ciri khas di tubuh, tai lalat juga bisa menjadi pengingat untuk lebih peduli dengan kesehatan kulit kita.
1: Aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
2: Ayolah, optimis dikit dong.
1: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
2: Aku disendok. Yeay, dadah!
1: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
2: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman berdua, di era sekarang distraksi itu rasanya ada di mana-mana ya. Baru juga mau fokus, tiba-tiba notifikasi masuk. Scroll sebentar, keterusan sampai lupa waktu. Kamu mungkin pernah ngerasain kayak gini juga kan, teman berdua. Tapi tenang, kamu gak sendirian teman berdua, dan ini bukan kutukan. Cuma realita hidup di zaman serba digital. Tapi pertanyaannya adalah, masa iya hidup kamu kalah sama notifikasi, teman berdua? Melatih self-control emang gak instan, apalagi kalau godaannya lebih menarik daripada niat awal kamu. Kadang niatnya cuma buka HP 5 menit, tapi ujung-ujungnya sejam lebih. Kamu buka HP atau lagi audisi jadi influencer sih teman berdua? Nah, kabar baiknya, self-control itu bisa dilatih pelan-pelan loh. Kamu gak harus langsung jadi super disiplin dalam semalam. Yang penting ada usaha buat lebih sadar sama kebiasaan sendiri. Yuk, mulai dari langkah kecil, teman berdua. Biar fokus kamu gak terus-terusan diculik distraksi, teman berdua. Malam hari ini bakal share buat kamu di interval pertama tentang cara melatih self-control di tengah banyak distraksi. Seperti apakah itu? So, stay tune dulu.

0: fast food memang enak dan praktis. Tapi terlalu sering mengkonsumsinya bisa meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Karena adanya tinggi gula, tinggi garam, serta lemak jenuh. Fakta menariknya, kandungan gula dan lemak pada fast food dapat memicu dopamin di otak yang membuat kita merasa senang dan ingin makan lagi. Inilah alasan kenapa makanan ini sering terasa nagih.
1: Kita coba tanya yuk, berapa harga outfit pekerja kantoran di kawasan elit ini?
2: Bajuku ini merek berbeda. Ya, harganya 5,9 juta lah.
3: Ya, ini sepatu saya balik. Harganya kurang lebih 12 jutaan lah.
2: Kalau tasku sih RI dapat hadiah sih, kira-kira harganya 80 jutaan lah ya.
1: Tunggu. Itu harga segitu duit semua. Wah, bisa buat modal usaha tuh. Tapi ada enggak sih yang masih nyaman pakai produk lokal?
4: Ini sepatu lokal Indonesia kok, awet banget, malahan 200 ribuan dapat.
5: Ini jaket dari Jawa Barat, asli nyaman banget.
6: Ya, nurutin gengsi ya pasti mahal. Mending pakai produk lokal aja. Nggak kalah loh kualitasnya.
1: Nah, ini baru benar. Keren itu bangga buatan Indonesia.
7: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
8: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Saatnya Dedi ngasih tahu teman Pro 2 untuk gimana sih cara untuk melatih self control di tengah banyak distraksi. Yang pertama adalah di era yaitu kenali dulu sumber distraksinya teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, sebelum kamu bisa mengontrol diri kamu, kamu perlu tahu dulu apa yang sering bikin kamu kehilangan fokus. Bisa jadi notifikasi HP ataupun media sosial atau bahkan kebiasaan dari teman Pro 2 ya, yang tentunya itu bisa mendistraksi. Buka aplikasi tanpa tujuan, misalnya teman Pro 2. Karena distraksi itu datang bukan karena penting, tapi karena kamu udah terbiasa refleks gitu loh teman Pro 2 ya. Refleks untuk melakukan sesuatu hal, buka sesuatu gitu. Pernah gak sih teman Pro 2 buka HP, gak ada tujuan yang jelas, terus tiba-tiba udah nyasar ke video random yang gak ada hubungannya sama hidup kamu. Kalau kamu merasakan seperti itu, berarti ya kamu terdistraksi teman Pro 2 akan hal yang memang mungkin tidak kamu rencanakan sebelumnya. Terus yang kedua adalah atur lingkungan biar lebih mendukung teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, lingkungan punya pengaruh besar terhadap self control kamu. Kalau di sekitar kamu penuh godaan, ya wajar kalau kamu gampang kehilangan fokus. Coba bayangin kamu mau belajar tapi HP ada di tangan, notifikasi nyala, terus dan kasur memanggil. Itu belajar atau lagi diuji imannya teman Pro 2. Gak heran kalau akhirnya kamu kalah sama kenyamanan. Mulai sekarang coba deh kamu atur teman Pro 2 ya, atur dengan sebaik mungkin tentang apa yang memang membuat distraksi dalam hidup kamu, sehingga di situ kamu bisa lebih fokus lagi dengan apa yang menjadi keinginan fokus kamu teman Pro 2 ya. Dan yang ketiga adalah kamu bisa menggunakan teknik delay atau menunda. Salah satu cara sederhana teman Pro 2 untuk melatih self control adalah dengan menunda keinginan. Misalnya saat kamu pengen buka media sosial, coba bilang ke diri sendiri, nanti 10 menit lagi deh. Kedengarannya sepele, tapi efeknya lumayan besar loh teman Pro 2 ya. Soalnya keinginan itu sering datang tiba-tiba dan juga bisa hilang kalau enggak langsung dituruti. Jadi ini bukan kamu dilarang, tapi cuma disuruh sabar bentar, masa kalah sama waktu 10 menit. Ya kan teman Pro 2?

0: Tahukah kamu garis kecil di tombol F dan J di keyboard fungsinya apa ya? Ternyata itu bukan sekedar desain. Garis kecil ini disebut home row indicator. Berfungsi sebagai penanda posisi jari saat mengetik tanpa melihat keyboard. Sistem ini mulai distandarkan sejak era mesin tik modern dan kemudian dipertahankan saat keyboard komputer dikembangkan. Terutama setelah tata letak QWERTY dipatenkan oleh Christopher Latham Sholes pada tahun 1868. Dengan adanya penanda ini, pengguna bisa menempatkan jari telunjuk di huruf F dan J sebagai titik awal mengetik cepat atau touch typing. Jadi, detail kecil ternyata berperan besar dalam kecepatan dan akurasi kita saat mengetik setiap hari.
1: Kakak, adek mau minum.
2: Kakak ambilkan ya.
1: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
1: Kan mama bilang jangan buang-buang air.
2: Kakak sakit perut, dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
1: Oh, begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM Jember.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini, teman Pro 2 yang masih menemani kamu sampai nanti di jam 11 malam. Dan sesaat lagi kita akan masuk interval kedua. Malam hari ini teman Pro 2 ada cerita penutup hari yang bakal Denny bagiin buat kamu lewat pertanyaan yang sesaat lagi Denny share. Tapi tunggu dulu ya teman Pro 2, stay tune dulu di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: kepikiran gak? Apa makna bentuk lingkaran pada cincin dan kenapa harus disematkan pada jari manis? Bentuk lingkaran pada cincin menjadi simbol sederhana namun penuh makna, melambangkan cinta yang abadi tanpa awal dan tanpa akhir. Dikenal dengan konsep infinity alias tidak terbatas. Saat diterapkan dalam ikatan pernikahan atau pertunangan, cincin pun menjadi simbol dari cinta yang abadi. Selain itu, terdapat mitos atau kepercayaan kuno dari bangsa Romawi bahwa menyematkan cincin harus pada jari manis. Sebab di jari itu ada vena khusus yakni vena amoris atau pembuluh darah cinta yang mengalir dari jari manis langsung ke jantung, menjadikan jari tersebut tempat umum untuk memakai cincin.
1: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
2: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
1: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan, ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita, ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
2: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
1: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
2: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
1: Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
2: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
3: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
4: Jika ada pertanyaan siapakah ilmuwan paling berpengaruh sepanjang masa, maka sejarawan dan para ilmuwan sepakat jika Isaac Newton adalah orangnya. Sang penemu hukum gravitasi ini merupakan sosok jenius yang memiliki cerita hidup yang sangat menarik. Newton lahir prematur pada hari Natal 1642 di rumah keluarganya Woolstock Manor, dekat kota Granham, Inggris, beberapa bulan setelah kematian ayahnya. Ketika Newton berusia 3 tahun, ibunya menikah dengan seorang pendeta kaya, Barnabas Smith. Ibu Newton pergi untuk tinggal bersama suami barunya di desa lain, meninggalkan putranya yang masih kecil dalam perawatan kakek neneknya. Pada usia 12, Newton terdaftar di sebuah sekolah di Granham. Awalnya dia bukan siswa yang kuat. Namun setelah mengalami konfrontasi dengan perundungan di sekolah, Newton mulai berupaya untuk mengalahkan anak laki-laki lainnya dan berubah menjadi siswa yang berprestasi. Namun pada usia 15 atau 16, ia diperintahkan untuk berhenti sekolah oleh ibunya, yang kemudian menjanda untuk kedua kalinya dan kembali ke Woolstock Manor untuk menjadi petani. Newton tidak tertarik pada pekerjaan itu dan bernasib buruk. Akhirnya, ibu Newton dibujuk oleh mantan kepala sekolah putranya di Granham untuk mengizinkannya kembali ke sekolah. Setelah menyelesaikan kuliahnya di sana, Newton berangkat ke Trinity College, Universitas Cambridge pada 1661, melepaskan dunia pertanian untuk selamanya. Pada tahun 1669, Newton yang saat itu berusia 26 tahun diangkat sebagai profesor matematika Lucasian di Cambridge, salah satu universitas tertua di dunia yang berdiri tahun 1209. Newton adalah orang kedua yang memegang jabatan profesor Lucasian pada saat itu. Newton adalah tokoh yang merumuskan hukum gerak dan gravitasi. Hukum-hukum ini merupakan rumus matematika yang menjelaskan bagaimana benda bergerak ketika sebuah gaya bekerja pada mereka. Newton menerbitkan bukunya yang paling terkenal, Principia, pada 1687 ketika dia menjadi profesor matematika di Trinity College di Cambridge. Dalam Principia, Newton menjelaskan tiga hukum dasar yang mengatur cara benda bergerak. Dia juga menjelaskan teorinya tentang gravitasi, gaya yang menyebabkan benda jatuh. Newton kemudian menggunakan hukumnya untuk menunjukkan bahwa planet-planet berputar mengelilingi matahari dalam orbit yang berbentuk oval, bukan bulat. Ketiga hukum tersebut sering disebut hukum Newton. Meskipun dia bukan orang pertama yang memahami bahwa orbit planet memanjang seperti oval, dia adalah orang pertama yang menjelaskan cara kerjanya. Ilmuwan paling dikenal ini kemudian meninggal pada usia 84 pada 20 Maret 1727. Ia dimakamkan di Westminster Abbey.
5: masih dengerin Jaga Malam.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini nemenin kamu sampai nanti di jam 11. Dan by the way, teman Pro 2 yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nanti, cerita penutup hari yang bakal siap hadirkan malam hari ini. Untuk pertanyaannya, kita akan ngobrolin perihal sesuatu perubahan dalam hidup teman berdua. Kadang-kadang dulu gitu ya teman berdua, kita mengira sesuatu hal ini terasa kayak gak kamu suka gitu. Tapi bertambahnya usia malah menjadi kebalikan, malah kamu lagi suka banget dengan hal tersebut. Contohnya mungkin makanan teman berdua yang sering terjadi ya. Entah gak tahu kenapa lidah kita tuh semakin tua itu kayak semakin memahami rasa gitu teman berdua. Dulu mungkin kalau nikmati nasi jagung waktu kecil itu kayak, ya pasti nasi jagung gak enak rasanya gitu ya. Tapi teman berdua kalau udah dewasa gitu ya, udah di usia-usia matang gitu, rasanya yang namanya nasi jagung itu nikmatnya luar biasa banget teman berdua ya. Nah kayak gitu tuh perubahan-perubahan yang terjadi di saat usia dewasa kita. Kira-kira teman berdua, apa hal yang sekarang kamu nikmati padahal dulu gak pernah kamu sukai? Boleh ceritain aja di 081-559-708950.

0: Tahukah kamu, otak manusia cenderung mengingat hal-hal negatif lebih kuat dibanding dengan hal positif. Fenomena ini disebut sebagai negativity bias, di mana pengalaman buruk, kritik, atau rasa kecewa lebih mudah menempel di ingatan kita. Itulah kenapa satu komentar negatif bisa terasa lebih keras dibanding 10 pujian yang kita terima. Sebenarnya, ini adalah cara alami otak untuk melindungi diri, agar kita lebih waspada terhadap ancaman. Tapi di kehidupan sehari-hari, hal ini kadang membuat kita jadi terlalu fokus pada hal yang menyakitkan dan lupa menghargai hal-hal baik yang sudah terjadi. Jadi kalau hari ini kamu kepikiran satu hal yang bikin gak nyaman, coba ingat lagi, mungkin ada banyak hal baik yang juga terjadi, hanya saja tidak terlalu kamu sadari.
1: Sesuai aplikasi ya, Mas?
2: Oh iya, Mas. Ayo.

0: Maaf ya mas, demi keselamatan pengendara yang di belakang, rokoknya lebih baik dimatikan mas. Kasihan kalau kena abu rokok itu matanya yang belakang itu.
1: Lah, emang kenapa pak? Kan terserah saya dong.
2: Aduh, mataku perih, aduh.
3: Jadi, masih yakin nih mau merokok sambil berkendara? Kan kasihan kalau abu rokoknya terkena pengendara lain.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih dijaga malam ya. Malam hari ini tentunya Denny masih nemenin kamu sampai nanti di jam 11. Dan kali ini sebelum sesaat lagi Denny bakal bacain gabungan dari teman Pro 2 yang udah masuk dari berbagai lain interaksi pada malam hari ini. Denny mau ingetin dulu buat teman Pro 2 yang belum bergabung malam hari ini, silakan bergabung dengan pertanyaan yang tadi udah Denny siapin buat kamu teman Pro 2. Pertanyaannya adalah, apa yang sekarang kamu nikmati padahal dulu tidak kamu senangi teman Pro 2? Kasih tahu aja di 081-559-708950 gabungan kamu, tentunya Denny tungguin sampai nanti di jam 11.

biasanya olahraga itu lari atau angkat beban? Di Pulau Nias, ada tradisi ekstrim bernama Fahombo atau lompat batu. Para pemuda harus melompati tumpukan batu setinggi sekitar 2 meter. Dulu, ini adalah syarat kedewasaan dan latihan untuk jadi prajurit. Gak cuma butuh kekuatan fisik, tapi juga keberanian dan teknik. Sekarang, tradisi ini jadi daya tarik wisata sekaligus simbol semangat pantang menyerah.

0: Buang dik, kita sama-sama sampah.
1: Kita emang sama-sama sampah, tapi kamu tuh sampah organik, mudah terurai di alam. Harusnya kamu kumpul sama kertas.

0: kenapa kita bisa bersama sekarang?
1: Apalagi kalau bukan gara-gara manusia yang belum menyadari betapa pentingnya pengelolaan sampah. Semoga aja mereka lebih bijak dalam memilah dan memilih sampah, agar yang seharusnya terpisah tidak dipertemukan, seperti kita berdua.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

89,5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, malam hari ini Denny mau bacain dulu gabungan dari teman Pro 2 yang udah masuk dari berbagai line interaksi malam hari ini. Di cerita penutup hari tadi Denny udah nanya nih ke kamu, teman Pro 2, apa kebiasaan yang tanpa sadar membuat hidup, bukan salah, ini yang kemarin teman Pro 2. Apa yang kamu nikmati sekarang, kamu nikmati padahal dulu kamu gak suka? Itu pertanyaannya ya. Selamat malam dari Alia. Dulu aku gak suka bangun pagi karena merasa masih ingin tidur gitu, katanya teman berdua. Terus sekarang justru aku menikmati suasana pagi, apalagi ketika jalanan masih sepi dan punya waktu untuk membersihkan hari dengan lebih tenang. Terus ada juga nih dari Rizky Dipatan. Dulu aku gak terlalu suka olahraga karena menurutku melelahkan. Sekarang justru jadi salah satu kegiatan yang kutunggu, terutama karena setelah olahraga rasanya badan lebih segar gitu, teman berdua. Terus ada juga Mira. Dulu aku gak suka makan sayur, tapi setelah mulai memperhatikan pola makan, sekarang malah terbiasa dan bisa menikmati sayur gitu, katanya. Terus ini juga ada dari Bagas. Dulu aku gak suka berpergian sendiri, sekarang justru menikmati waktu ketika bisa jalan sendiri, karena aku bisa menentukan tujuan dan menikmati perjalanan sesuai keinginanku sendiri. Tidak bingung nyari teman juga ya biasanya ya. Kalau misalkan kita tuh keluar harus sama teman, kadang-kadang suka gak jadi teman berdua ya. Padahal kita pengennya apa, berujung ya karena gak jadi itu, jadi kita gak bisa meluangkan waktu kita untuk kita sendiri. Terus ada juga nih dari siapa ya ini ya, teman berdua. Datang dari Nanda. Dulu aku gak suka membaca buku karena cepat bosan. Sekarang aku justru bisa menghabiskan waktu berjam-jam membaca, terutama kalau menemukan buku dengan cerita atau topik yang menarik. Kalau kamu gimana teman berdua? Boleh ceritain malam hari ini di cerita penutup hari. Tadi Denny udah nanya ke kamu nih teman berdua, apa hal yang sekarang kamu nikmati padahal dulu kamu enggak suka. Ditunggu mohon kamu sampai nanti di jam 11.

0: Tahukah kamu, di dunia ini ada tempat yang hampir tidak pernah turun hujan selama puluhan tahun. Tempat itu adalah Gurun Atacama di Chili, yang dikenal sebagai salah satu tempat paling kering di bumi. Bahkan, di beberapa wilayahnya, hujan bisa tidak turun selama lebih dari 50 tahun. Karena kondisi ekstrim ini, tanah di sana sangat mirip dengan permukaan planet Mars dan sering digunakan ilmuwan untuk melakukan penelitian tentang kehidupan di luar angkasa. Menariknya, ketika hujan akhirnya turun, meskipun sangat jarang, gurun ini bisa berubah menjadi lautan bunga yang indah, seolah hidup kembali setelah sekian lama tertidur. Dari sini kita belajar, bahkan tempat paling kering sekalipun masih punya kesempatan untuk mekar di waktu yang tepat.
1: Excuse me.
2: Apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
2: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
2: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
2: Harap antri.
1: Itu tahu baca.
3: Pak, mau dong sama anak kecil.
4: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tenteram.
5: Nama Sandiaga Uno mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kamu. Pria dengan nama lengkap Sandiaga Salahuddin Uno ini merupakan pengusaha muda dan politisi Indonesia. Ia lahir di Pekanbaru pada 28 Juni 1969. Ia dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia merupakan lulusan Wichita State University Amerika Serikat dengan predikat summa cum laude. Tak sampai di situ, ia pun melanjutkan pendidikannya di George Washington University Amerika Serikat dan lulus dengan indeks prestasi kumulatif 4,00. Fakta menarik lainnya, ternyata Sandiaga Uno pernah menjadi cover boy di salah satu majalah remaja Indonesia. Menarik ya?
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

berdua, sebelum Denny ingetin dulu gabungan buat teman berdua, Denny juga mau ingetin ada satu hal penting ya untuk teman berdua bisa ketahui, yaitu tentang aplikasi Era Digital yang bisa memudahkan kamu untuk selalu connect dengan program 1 hingga 5 di seluruh Indonesia kapanpun dan dimanapun. Terus serunya lagi teman berdua, kamu bisa banget untuk juga dengerin podcast, musik, baca berita online. Jadi informasi dapat, entertainment juga dapat teman berdua. Dan kamu bisa download secara gratis aplikasi tersebut melalui Play Store ataupun App Store yang ada di handphone kamu. Jadi tunggu apa lagi? Dari sekarang gak usah mikir lama-lama untuk download aplikasi RRI Digital.

0: pernah lihat kain tenun dengan motif rumit, ternyata proses pembuatannya nggak sesederhana yang terlihat. Tenun ikat merupakan teknik tekstil tradisional yang sudah berkembang di Indonesia, khususnya di wilayah Nusa Tenggara, sejak setidaknya abad ke-15 berdasarkan kajian etnografi dan tradisi turun-temurun. Disebut ikat karena prosesnya dimulai dengan mengikat bagian-bagian benang menggunakan tali sesuai pola yang diinginkan. Setelah itu, benang dicelup ke dalam pewarna alami seperti dari daun, akar, atau kulit kayu. Bagian yang diikat tidak terkena warna sehingga membentuk motif tertentu. Setelah proses pewarnaan selesai, benang baru ditenun menjadi kain. Karena motif sudah ditentukan sejak awal, proses ini membutuhkan ketelitian tinggi dan bisa memakan waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Tenun ikat bukan hanya kain, tapi bukti teknologi tekstil tradisional Indonesia yang sudah berkembang sejak ratusan tahun yang lalu.
1: Toleransi.
2: Chris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
1: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
2: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
1: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

yang sering stres dan cemas, atau overthinking dan galau tiada henti? Yuk, refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaka Malam Cerita Penutup Hari. Setiap hari dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaka Malam, jangan galau malam-malam.

Lepas 9,5 FM Pro 2 dari Jember, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah saatnya Denny mau ingetin dulu nih gabungan dari teman Pro 2 yang mungkin belum bergabung malam hari ini di cerita penutup hari, karena sesaat lagi Denny bakal bacain gabungan kamu kembali satu persatu. Pertanyaan hari ini adalah, apa hal yang sekarang kamu nikmati padahal dulu tidak pernah kamu sukai? Boleh kirim aja di 081 559 70 8950.

tisu yang kita buang ke kloset bisa langsung hancur dan larut. Ternyata, tisu dibuat dari serat kertas yang memang didesain mudah hancur saat kena air. Jadi, saat disiram, seratnya cepat terurai dan ikut mengalir di saluran pembuangan. Berbeda dengan tisu basah, atau bahkan bahan lainnya seperti plastik yang tidak mudah terurai. Oleh karena itu, boleh saja membuang tisu biasa pada kloset. Tapi ingat, jangan buang tisu basah atau sampah lainnya ke kloset, karena bisa bikin saluran air jadi mampet.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
2: Nama Sandiaga Uno mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kamu. Pria dengan nama lengkap Sandiaga Salahuddin Uno ini merupakan pengusaha muda dan politisi Indonesia. Ia lahir di Pekanbaru pada 28 Juni 1969. Ia dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia merupakan lulusan Wichita State University, Amerika Serikat dengan predikat summa cum laude. Tak sampai di situ, ia pun melanjutkan pendidikannya di George Washington University, Amerika Serikat dan lulus dengan indeks prestasi kumulatif 4,00. Fakta menarik lainnya, ternyata Sandiaga Uno pernah menjadi cover boy di salah satu majalah remaja Indonesia. Menarik ya?

89,5 FM per 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini nemenin kamu sampai nanti di jam 11 malam. By the way, teman per 2, ada saatnya Denny mau bacain gabungan dari teman per 2 yang udah masuk dari berbagai lain interaksi malam hari ini. Cerita penutup hari ini adalah apa hal yang sekarang kamu nikmati padahal dulu gak pernah kamu sukai. Ada dari Fajar, dulu aku gak suka suasana yang terlalu sepi. Sekarang justru mulai menikmati waktu sendiri tanpa banyak suara atau gangguan. Ternyata suasana tenang itu bisa membuat pikiran lebih nyaman. Bener lagi, dan itu kayak gitu juga teman berdua. Dulu kayak gak suka sepi, kayak harus rame gitu ya. Sekarang malah di tengah kesepian tersebut kayak ada kenikmatan, ketenangan yang mungkin itu sebagai tempat untuk recharge energi juga. Ada juga dari Putri, dulu aku kurang suka memasak karena merasa ribet dan membutuhkan banyak waktu. Sekarang malah senang mencoba resep baru, apalagi kalau hasilnya bisa dinikmati bersama keluarga. Bangga juga sih kayak gitu ya. Ada Arga, dulu aku gak terlalu suka olahraga yang membutuhkan banyak teknik. Sekarang justru tertarik mencoba berbagai olahraga baru karena merasa proses belajarnya menyenangkan. Terus ada juga dari Intan, teman berdua, dulu aku gak suka menghabiskan waktu di rumah saat akhir pekan. Sekarang justru menikmati hari santai di rumah, nonton film, membereskan kamar, atau sekedar menikmati waktu tanpa ada agenda. Terus terakhir nih dari Reno, teman berdua, dulu aku selalu merasa harus punya kegiatan supaya hari terasa produktif. Sekarang aku justru mulai menikmati waktu untuk berhenti sejenak. Ternyata istirahat dan menikmati waktu tanpa melakukan apa-apa juga bagian dari menjalani hidup. Betul. Jadi kadang-kadang kita tuh selalu ngerasa kayak kita harus melakukan A, B, C, D, E, F, G, harus aktif selalu gitu ya teman berdua ya. Tapi ternyata tidak cukup itu kita hidup. Ada butuh ketenangan, kita butuh waktu untuk beristirahat, untuk merelaksasikan badan yang terus kamu ajak kerja keras ya teman berdua. Jadi jangan sampai kamu maksa diri kamu ya. Itulah tadi gabungan dari teman berdua. So buat kamu yang mungkin pengen gabungan, boleh ditungguin gabungan kamu di 0815 9 70 89 50.

0: Pernah gak sih kamu ngerasa capek tanpa alasan? Padahal, fun fact-nya, tubuh sering keliru nih dalam membaca sinyal haus sebagai rasa lelah atau gak fokus. Otak sebenarnya butuh cairan buat kerja lebih optimal. Jadi, sebelum nyalahin aktivitas yang super padat, coba deh kamu minum dulu. Mungkin yang kamu butuhin bukan rebahan seharian, tapi cukup satu tegukan aja.
1: Tembok, kamu kok kotor sekali?
2: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
2: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
2: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Emang berdua thank you banget ya malam hari ini udah nemenin Denny di Jaga Malam edisi 13 Agustus 2026. Akhirnya sudah selesai ya. Besok kita berjumpa lagi teman berdua di edisi 14 Agustus 2026. Dan sesaat lagi kamu juga jangan kemana-mana kalau masih insomnia gitu teman berdua. Dengerin aja terus karena ada Just Music, lagu-lagu yang akan mengantarkan waktu tidur kamu. Jadi stay tune aja di 89,5 FM berdua hari Jember, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda? Ada perbedaan antara tarian janger yang berasal dari Bali dan teater janger yang sering dipentaskan di daerah Banyuwangi dan sekitarnya. Tarian janger adalah salah satu tarian khas Bali yang diciptakan sekitar tahun 1930 menggunakan iringan gamelan khas Bali. Ditarikan oleh 10 pasang pria dan wanita muda. Kelompok penari wanita disebut janger, sedangkan penari pria disebut kecak. Mereka bergantian menari dan menyanyikan lagu janger. Sedangkan teater janger Banyuwangi merupakan kesenian hibrida pertemuan unsur Jawa dan Bali yang berakulturasi dengan manis. Gamelan dan kostum serta gerak tarinya mengambil budaya Bali, namun lakon, cerita dan bahasa justru mengambil dari budaya Jawa.
1: Jagat istunggoro manik ingsun namung ilake kuning panuwun.
0: Pada saat lawakan, terkadang digunakan bahasa Osing sebagai bahasa pengantar.
2: Harpe gewek, atase joget yang masuk rekapan.
3: Osing karepisun maja gedikau.
0: Lakon ceritanya biasanya diambil dari serat Damarwulan.
4: Bohongnya besar, jujurnya kecil.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini, sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular, dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat, dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

Temu berdua sesudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini di FM 89,5 MHz. Dan kamu masih bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. RRI Jember, sekali di udara tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program A2 RRI Jember, siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Hanya di FM 89,5 MHz. Edisi hari ini Jumat 14 Agustus 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami RRI Jember. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Produa, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Produa, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Produa FM Jember, teman terbaik kamu.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Pagi hari ini edisi 14 Agustus 2026, hari Jumat ya. Devi Wulandari udah siap banget buat temenin pagi hari kamu dengan beberapa rangkaian program nih. Untuk memulai pagi hari ini, kamu bakalan ditemenin sama jazz music dari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Lalu selanjutnya kita ke Spada. Selamat pagi teman Pro 2, dimana kamu bakal disuguhin berita-berita aktual dan up to date, human interest dan berita luar negeri, serta lagu-lagu yang enak banget buat temenin aktivitas pagi kamu dari pukul 6 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Lalu selanjutnya sesaat lagi kamu akan mendengarkan kajian tematik bersama dengan Fatahila Ali dengan topik kajian Sirah Nabawiyah Kisah Pasukan Gajah. Oke deh teman Pro 2, itu tadi adalah rangkaian acara untuk day part pertama barengan sama Devi. Have a nice day and stay tuned at 9.5 Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala amma ba'du. Teman-teman sekalian, rahiman wa rahimakumullah. Semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Teman-teman sekalian, kemarin di pertemuan yang lalu kita sudah membahas sedikit tentang nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita sudah membahas kenapa sih mempelajari sirah nabawiyah itu sangat penting. Ya, mungkin teman-teman bisa menyimaknya lagi di rekaman RRI Pro 2 Jember ya. Baik teman-teman sekalian, kemarin kita juga sudah sebutkan ya tentang kisah dilahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita sudah coba menyinggung sedikit tentang kejadian pasukan gajah yang menyerbu Mekah. Nah, di pertemuan kita kali ini teman-teman sekalian, kita akan bercerita tentang pasukan gajah ketika mereka mau masuk ke Ka'bah untuk menghancurkannya. Tapi sebelum itu teman-teman sekalian, di sini ada poin yang cukup penting untuk kita ketahui, bersama ya, yaitu adalah kenapa sih Jazirah Arab itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi daerah yang mana nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir untuk mengemban risalah Islam ini. Nah, di antara poin-poin disebutkan oleh para ulama, yang pertama teman-teman sekalian, yaitu adalah Jazirah Arab ketika itu adalah jazirah atau daerah yang merdeka, teman-teman. Jadi artinya tidak ada satupun kerajaan atau pemerintahan yang menguasai Jazirah Arab ketika itu. Tidak seperti Romawi dan juga Persia yang mereka sudah dikuasai dengan sebuah kerajaan dan juga mereka sudah terpengaruh dengan sebuah agama. Nah, ketika itu Jazirah Arab itu kosong dari agama tertentu. Nanti kita akan sebutkan poin di mana agama kaum bangsa Arab ketika itu berbeda-beda. Nah, jadi ini poin pertama, yaitu Jazirah Arab adalah daerah yang merdeka ketika itu belum terpengaruhi dengan agama atau masalah politik yang lainnya. Poin yang kedua teman-teman sekalian adalah Jazirah Arab belum memiliki agama yang satu, secara umum di hampir setiap penjurunya. Jadi tidak seperti Romawi dan juga Persia yang mereka memiliki agama tertentu, di mana Romawi memiliki agama Nasrani dan Persia ketika itu memiliki agama Majusi. Nah, ketika itu bangsa Arab belum memiliki agama tertentu. Nah, tapi teman-teman sekalian, agama yang waktu itu dianut paling banyak oleh kaum Arab ketika itu adalah penyembah berhala. Tetapi sebenarnya agama di Jazirah Arab itu bermacam-macam. Ada di antara mereka yang menyembah patung ya, berhala. Dan ini cukup banyak dan sesembahan atau berhala-berhala yang mereka sembah ini bukan satu, teman-teman. Jadi bermacam-macam. Contohnya di kaum Quraisy ada Lata, Uzza, dan Manat. Itu salah satu sesembahan-sesembahan kaum Quraisy ketika itu. Nah, ada juga di antara mereka yang menyembah pohon, ada yang menyembah malaikat dan sebagainya. Dan di antara mereka juga ada orang-orang yang menolak keyakinan-keyakinan seperti ini. Sehingga mereka-mereka ini yang menolak ini, mereka beragama dengan agama Nasrani ataupun Yahudi. Tapi ada juga, walaupun mereka sangat sedikit, orang-orang yang beragama dengan agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini poin yang kedua teman-teman sekalian. Kemudian poin ketiga, nah ada juga nih sebabnya karena sebab sosial. Jazirah Arab teman-teman ketika itu memiliki banyak kabilah. Dan peraturan mereka adalah peraturan pemimpin kabilah tersebut. Jadi kalau pemimpin kabilahnya punya peraturan tertentu, ya mereka taat dengan peraturan buat oleh pemimpinnya. Jadi mereka nggak punya peraturan atau undang-undang negara itu nggak punya. Nah, contohnya ya di kabilah Quraisy mereka dipimpin oleh Abdul Muttalib ibnu Hashim. Nah, jadi semua orang-orang ketika itu loyal sama dia, mengikuti peraturan yang dibuat oleh Abdul Muttalib terhadap kaum Quraisy ketika itu. Nah, subhanallah teman-teman sekalian, karena sebab sosial dan juga sebab kesenangan atau sebab fanatisme kabilah ini memiliki poin yang cukup baik untuk dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke depannya. Salah satunya yang beliau rasakan alaihi salatu wasallam adalah dukungan dari paman beliau Abu Talib ketika beliau berdakwah. Sekalipun di akhirnya Abu Talib tidak masuk ke dalam Islam. Tapi di sini salah satu yang menyebabkan Abu Talib mendukung Nabi Muhammad adalah fanatisme kabilah ketika itu. Nah teman-teman, poin yang keempat adalah bangsa Arab ketika itu yang hidup di Jazirah Arab, terutama di Mekah,
mereka hidup jauh dengan kehidupan kota-kota besar. Teman-teman harus tahu ya, jadi Mekah dan Madinah atau Jazirah Arab secara umumnya itu adalah daerah yang jarang dijamah oleh orang-orang Romawi atau Persia. Mereka ini kurang mau untuk masuk ke daerah-daerah itu karena apa? Karena itu padang pasir, dan yang mereka anggap dari padang pasir adalah mereka tidak punya apa-apa atau tidak punya sumber daya alam yang bisa mereka manfaatkan. Nah, akhirnya orang-orang Jazirah Arab ini jauh dari kehidupan kota Media ya, seperti Romawi dan Persia yang mana mereka adalah sebuah kerajaan yang sangat besar dan cukup adidaya dan sudah maju. Sehingga mereka nih, bangsa Arab ini sampai disebut dengan khamatun tabi'iyah, artinya biji yang masih asli, belum tercampuri dengan perkembangan dan pemikiran-pemikiran yang lainnya. Poin kelima, teman-teman sekalian, Jazirah Arab itu terletak di tengah-tengah bumi, teman-teman sekalian. Ini subhanallah, ini ada sebuah keunikan. Sehingga mudah untuk menyebarkan risalah Islam ini. Jadi sebab dari Jazirah Arab ada di tengah-tengah bumi, maka ini menjadikan salah satu sebab agama Islam mudah tersebar. Nah, poin keenam itu menjelaskan untuk poin ini. Poin keenam adalah bahasa Arab yang unggul juga tersebar luas di Jazirah Arab. Di Jazirah Arab hanya ada satu bahasa, teman-teman. Ini subhanallah. Jadi bahasa di Jazirah Arab itu hanya ada satu bahasa, itu bahasa Arab. Adapun di daerah lain itu mereka terkadang punya bahasa-bahasa yang cukup banyak. Contohnya di Indonesia, kita lihat. Di Indonesia dengan 30 lebih provinsinya, mereka punya bahasa yang berbeda-beda. Dan juga misalnya contohnya lagi India itu mereka punya bahasa lebih dari 15 bahasa. Nah, tapi bangsa Arab, Jazirah Arab ketika itu, walaupun sebesar itu mereka cuma punya satu bahasa, yaitu bahasa Arab. Poin ketujuh, teman-teman sekalian, Mekah punya salah satu keutamaan, yaitu banyaknya orang yang datang dan berlalu lalang di Mekah. Yang sebabnya karena dia berdagang atau sekedar berkunjung ke Ka'bah atau kadang orang-orang haji setiap tahunnya datang. Nah, dengan demikian penyampaian dan tersebarnya risalah Islam ini jadi mudah melalui mereka saja. Jadi mereka belajar dan mendengar dari Nabi SAW, kemudian mereka sebarkan ke daerah-daerah mereka masing-masing. Nah, teman-teman sekalian, itu beberapa poin penting terkait kenapa Jazirah Arab dipilih menjadi tempat strategis diutusnya Nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti tadi kita sudah sebutkan, teman-teman, kita akan membahas tentang

Kalian tidakkah kalian melihat dengan apa yang Allah perbuat terhadap pasukan gajah itu? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, bukankah Allah telah menjadikan keinginan mereka atau rencana mereka dalam kesesatan? Wa arsala 'alaihim tayran ababil, yang kemudian Allah utus kepada mereka burung yang datang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratin min sijil, yang burung-burung ini membawa batu kemudian melempari mereka dengan batu dari api neraka ini. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Nah, dengan sebab itu Allah jadikan mereka seperti dedaunan yang dimakani, artinya bolong-bolong gitu. Nah, mari kita simak ya teman-teman sekalian tentang pasukan gajah. Jadi dikisahkan pada zamannya Abdul Muttalib ibnu Hashim, kakeknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dia juga adalah pemimpinnya Quraisy ketika itu. Jadi terjadi, nah, kisah perang atau kisah pasukan gajah ini juga terjadi pada tahun di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Itu disebut dengan Amul Fil atau tahun gajah. Nah, teman-teman sekalian, jadi dikisahkan ada seseorang bernama Abraha Al-Habsyi, wakil Raja Habasyah di Yaman. Ketika dia melihat orang-orang Arab ini sering sekali ke Mekah untuk berziarah ke sebuah bangunan yang disebut dengan Ka'bah, dan di mana orang-orang juga berhaji mengelilinginya tiap tahun, akhirnya dia bangunlah sebuah gereja yang sangat besar yang kemudian dia namai dengan Al-Qulais, yang dinamai dengan Al-Qulais. Dengan harapan apa? Dengan harapan orang-orang Arab ke depannya gak perlu lagi nih haji ke Ka'bah, jadi hajinya ke Al-Qulais aja. Maka ada nih seseorang dari Bani Kinanah mendengar keinginan Abraha ini, kemudian langsung pergi menuju Al-Qulais ini. Dan subhanallah teman-teman, tahu gak apa yang dilakukan oleh orang ini? Orang ini masuk ke gereja Al-Qulais ini, kemudian di malam hari, kemudian apa yang dia lakuin? Dia kotorin tembok-tembok gereja Al-Qulais ini teman-teman, subhanallah. Nah, ketika Abraha tahu dengan perbuatan orang ini, dia marah besar teman-teman. Kesel ya, dia gak terima. Dan langsung ingin menghancurkan Ka'bah karena tahu orang ini ternyata dari bangsa Arab, dari Bani Kinanah. Maka dia langsung turun sendiri untuk menghancurkan Ka'bah dengan membawa 60 ribu pasukan, dan di antara pasukan itu adalah pasukan gajah. Kemudian dia jalan menuju Ka'bah teman-teman, dan dia tidak berhenti di satu kampung pun kecuali di daerah namanya Al-Maghmas. Dan disitulah Abraha menawan dan mengambil hartanya orang-orang Quraisy. Di antaranya yang ditawan adalah hartanya Abdul Muttalib, yaitu 200 ekor unta. Nah, kemudian teman-teman sekalian, Abdul Muttalib menemui Abraha, dan beliau ini adalah pemimpin Quraisy ketika itu. Nah, ketika Abraha melihat Abdul Muttalib datang kepada beliau, maka dia langsung memuliakan dan menjamunya dengan baik. Jadi teman-teman, dikisahkan para ulama menjelaskan bahwasannya Abdul Muttalib ini memiliki sebuah kewibawaan yang sangat terasa, sehingga makanya Abraha ketika melihat Abdul Muttalib itu langsung tahu bahwasannya dia adalah pemimpin kaum Quraisy ketika itu. Kemudian Abraha mengatakan kepada Abdul Muttalib, apa hajatmu? Ya, apa yang kamu butuhkan? Kemudian Abdul Muttalib mengatakan, hajatku cuma satu, yaitu supaya raja yang mengambil 200 ekor unta milik aku mengembalikan kepada aku. Nah, Abraha ketika itu kaget loh. Jadi dia ini kaget, kenapa kok bisa-bisanya Abdul Muttalib datang bukan yang ngomongin masalah Mekah ataupun Ka'bah, dia malah ngomongin 200 ekor unta yang diambil sama Abraha ini. Kemudian Abraha mengatakan, kamu nih sudah membuat aku takjub tadi ketika aku melihat kamu datang ke sini. Kemudian kamu merendah ketika berbicara kepadaku, dan kamu malah minta sama aku 200 ekor unta. Kamu gak peduli nih sama Ka'bah, yang itu adalah agama buat kalian dan juga agama buat bapak-bapak kalian. Aku nih datang ke sini untuk menghancurkan Ka'bah, kamu malah gak membahas itu sama sekali. Jadi bahasanya kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi Abraha ini bingung, kok malah minta 200 ekor yang tadi, padahal ini udah jelas nih, kita udah bawa pasukan, bawa gajah, mau menghancurkan Ka'bah, dia malah bahas cuma 200 unta, gak mikirin gimana Ka'bah dan juga kotanya. Nah, Abdul Talib kemudian mengatakan, aku nih pemilik 200 unta yang tadi, sedangkan Ka'bah itu sudah ada pemiliknya, yang nanti juga pemiliknya akan mencegah kalian untuk menghancurkannya, kata Abdul Muttalib. Kemudian Abraha mengatakan, mana mungkin pemilik Ka'bah itu mencegah aku. Sombong dia, bahwasannya gak akan Allah Subhanahu Wa Taala mencegah dia dari menghancurkan Ka'bah. Kemudian Abdul Muttalib mengatakan, terserah kamu, kamu melakukan silahkan, kata Abdul Muttalib. Kemudian kaum Quraisy naik ke atas bukit dan menunggu
sambil melihat apa yang akan dilakukan Abraha

terhadap Ka'bah. Ini teman-teman, subhanallah, unik ya. Jadi orang-orang Quraisy itu sudah tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu pasti menjaga Ka'bah ketika itu. Dengan keyakinan mereka yang sesat itu, mereka tetap yakin bahwa Allah akan jaga Ka'bah. Baik. Nah, kemudian Abraha langsung menyiapkan pasukannya dan langsung mengarah masuk ke Mekah. Ketika mereka hendak menghadapkan gajah-gajah itu menuju Mekah, ada kejadian nih teman-teman sekalian. Ternyata gajah-gajah itu ketika diarahkan ke Ka'bah atau ke Mekah, mereka langsung duduk. Mereka nggak mau diri gajah-gajah itu. Kemudian pasukan-pasukan ini akhirnya mukul-mukulin gajah ini supaya diri. Tapi nggak mau juga gajah-gajah ini. Tapi subhanallah, uniknya, ketika mereka menghadapkan gajah-gajah ini ke arah yang berlawanan dari Ka'bah, justru gajah ini bangun dan langsung jalan. Nah, maka singkat cerita, kemudian Allah utus deh kepada mereka nih, pada pasukan gajah ini, burung-burung yang banyak, toiran ababil, yang mereka juga membawa batu dari api neraka, dan tidak ada satupun yang selamat dari mereka, semuanya mati binasa. Nah, jadi teman-teman sekalian, Allah SWT mengatakan, wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alhum ka'asfin ma'kul. Allah telah mengutus kepada mereka gerombolan burung yang membawa batu-batuan, yang akhirnya mereka melempari mereka dengan batu-batuan ini. Faj'alhum ka'asfin ma'kul. Kemudian Allah jadikan mereka seperti daun yang berbolongan. Nah, jadi teman-teman sekalian, subhanallah, uniknya. Ya, wow, hal yang menakjubkan, orang-orang ketika itu yang terkena batu itu mereka bolong. Seperti kita kalau lihat daun itu bolong dimakan sama ular, itu seperti itu teman-teman. Jadi mereka hancur sedikit demi sedikit karena kena batu itu. Subhanallah. Ya, jadi salah satu keajaiban atau sebuah keagungan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjaga Ka'bah ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fal wa'budu rabbaha wa'bud rabbaha dzal bait Allah. Maka sembahlah Rabb pemilik Ka'bah ini. Nah, ini teman-teman sekalian sedikit cerita tentang pasukan Fil yang insyaallah nanti kita di pertemuan selanjutnya kita lanjut lagi. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Produa, syukur bukan hanya diucapkan saat menerima nikmat yang besar. Syukur adalah kemampuan melihat kasih sayang Allah dalam setiap hal, bahkan pada hal-hal kecil yang sering terlupakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin jika mendapat nikmat ia bersyukur, maka itu baik baginya. Jika ditimpa musibah ia bersabar, maka itu pun baik baginya." Hadis riwayat Muslim. Mari jalani hari dengan mengucapkan Alhamdulillah. Lalu buktikan rasa syukur itu melalui amal saleh, keberulian kepada sesama, dan juga ketaatan kepada Allah. Semoga Allah menjadikan hati kita selalu dipenuhi syukur, sehingga hidup terasa damai dan juga penuh keberkahan.

Teman Pro 2, dalam perjalanan hidup, tidak semua perkataan dan perbuatan orang lain akan sesuai dengan harapan kita. Ada kalanya hati terluka, kecewa, bahkan sulit melupakan kesalahan seseorang. Namun Islam mengajarkan bahwa memaafkan adalah jalan menuju kemuliaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 134, orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Memaafkan bukan berarti melupakan semuanya, tetapi memilih untuk melepaskan beban di hati dan menyerahkan segala urusan kepada Allah yang Maha Adil. Mari belajar memaafkan, memperbaiki silaturahmi, dan menjaga hati agar tetap bersih. Semoga Allah melembutkan hati kita, mengampuni dosa-dosa kita, serta menghiasi hidup kita dengan kedamaian.

0: Info Pro 2 hari ini.
1: Hai teman Pro 2, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ini saatnya untuk Info Pro 2 kali ini barengan sama aku Devi Wulandari yang bakal bagiin informasi yang udah aku siapin khusus untuk kamu. Informasi yang pertama, pemerintah sediakan program kredit usaha untuk kelompok perempuan prasejahtera. Informasi berikutnya, KCIC sediakan 37.262 kursi WUSH sambut libur HUT ke-81 RI. Dan informasi yang terakhir, Mendag apresiasi e-commerce perkuat visibilitas produk lokal. Dan teman Pro 2, inilah Info Pro 2 selengkapnya di edisi 14 Agustus 2026.

Teman Pro 2 Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menerbitkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2026 tentang pedoman pelaksanaan kredit perempuan prasejahtera. KPPS adalah skema kredit pembiayaan produktif dengan suhu bunga atau margin 8% flat per tahunnya. Tujuan dari program ini adalah menyediakan akses kredit atau pembiayaan produktif bagi perempuan prasejahtera sehingga mereka bisa membuka usaha dan dapat meningkatkan lapangan kerja.

Beralih ke info Pro2 selanjutnya, PT KCIC menyediakan sebanyak 37.262 tempat duduk bus setiap hari jelang libur panjang. Kapasitas harian tersebut disiapkan untuk melayani masyarakat pada momen peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Pengoperasian armada kereta cepat tersebut direncanakan mencapai hingga 62 perjalanan harian dengan kapasitas 601 kursi. Lonjakan volume penumpang diprediksi mulai berlangsung pada 14 Agustus 2026 untuk rute Jakarta menuju Bandung.

Beralih ke info Prodo yang terakhir, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengapresiasi platform Niaga Elektronik yang memperkuat visibilitas produk lokal. Menurutnya, penguatan visibilitas dapat membuat produk lokal lebih cepat dikenal konsumen dan turut meningkatkan kapasitas pelaku usaha, khususnya UMKM. Budi menyampaikan hal tersebut saat peluncuran program akselerasi produk lokal Shopee di Taman Mini Indonesia Indah pada Kamis 13 Agustus 2026. Ia menilai produk lokal perlu diutamakan dalam ekosistem niaga elektronik untuk memperkuat penggunaan produk dalam negeri. Baik teman Prodo, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Prodo. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Prodo FM, teman terbaik kamu.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, good morning teman Pro 2. Hari Jumat. Long weekend gak sih? Hari Senin tanggal merah. Tapi ingat harus upacara. 14 Agustus 2026 teman Pro 2, ketemu hari Jumat finally. Yang katanya hari santai ya kalau Jumat. Tapi semoga aja iya benar. Santai alias hari yang super duper santuy. Semoga aja ya, aminin aja deh teman Pro 2. Yang mungkin aja juga kamu yang hari Sabtu, Jumat ini pagi udah ngerasa hektik. Semoga pagi aja, nanti lewat dari jam 7 udah kelar hektiknya ya. Biasanya sih hektik karena nganter anak sekolah, nganter yang lagi maba-maba nih, lagi PKKMB. Terus juga, ini tanggal 14 Agustus, itu kan hari pramuka ya. Ada upacara-upacara juga, mungkin ada juga yang nanti menggelar perkemahan Jumat Sabtu. Nah kan, kalau dulu persami namanya, kayaknya sekarang udah bergeser. Jadi aku pernah lagi ngebaca story-nya temen aku, anaknya kemah tapi Jumat Sabtu gitu, bukan Sabtu Minggu. Yah itu deh pokoknya ya teman Pro 2. Nah, di edisi 14 Agustus 2026, Devilan dari here udah siap banget buat nemenin kamu yang pastinya selama 4 jam ke depan dari jam 6 sampai jam 10 dengan informasi-informasi yang udah aku siapin dan pastinya dengan segmen-segmen menarik nanti ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, station terus aja di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru.

Mercato atau Sauropus androgynous adalah sayuran populer di Asia Tenggara yang dikenal mampu melancarkan ASI. Di balik itu, daun katuk juga punya banyak khasiat lain. Salah satunya membantu meredakan peradangan sekaligus melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Karena itulah, konsumsi daun katuk bermanfaat untuk menurunkan resiko penyakit kronis seperti penyakit jantung dan kanker. Namun, saat memilih warna daun katuk, jangan sampai salah ya. Daun katuk yang baik berwarna hijau gelap.

0: atau hijau tua, bukan hijau muda pucat.
1: Cinta, uang kas kelas kita kan sisa 1 juta rupiah.
2: Iya, terus?
1: Nah, gimana kalau kita bagi dua saja? Aku kan ketua kelas, dan kamu bendahara. Asal kamu gak bilang siapa-siapa, tak jamin nih, gak ada yang tahu kok.
2: Tapi kan, ini bukan uang kita. Ini uang teman-teman satu kelas.
1: Alah, uangnya kan bisa buat tambahan uang saku, Cinta. Masa kamu gak mau uang?
3: Mulailah jujur. Ayo, jadi generasi anti korupsi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Perakhiran cuaca ya teman Pro 2. Sebelum kita menjalani hari-hari di Jumat ini, ada baiknya bagaimana kondisi cuaca untuk tapal kuda. Jangan sampai seperti kemarin tuh, kayak udah siap banget pagi gitu ya untuk olahraga, taunya 5:30 masih berkabut gelap banget. Jam 6 itu masih ada kabutnya dan cukup jelas menutupi area ini. Kalau hari ini bagaimana? Sepertinya sih masih sama aja ya. Buat Jember di hari ini kondisi cuacanya berkabut ya teman Pro 2. Ini berdasarkan prediksi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Dengan suhu udara di Jember dari 22 sampai 29 derajat Celcius. Lalu kita ke Lumajang dengan kondisi cuaca di hari ini juga berkabut. Suhu udara dari 21 sampai 25 derajat Celcius. And then buat Banyuwangi, ini terpantau udara kabur ya teman Pro 2, dengan suhu udara dari 22 sampai 27 derajat Celcius. Lalu Bondowoso, di sini juga terpantau udara kabur dengan suhu udara dari 20 sampai 29 derajat Celcius. Untuk Situbondo terpantau berkabut dengan suhu udara dari 22 sampai 32 derajat Celcius. Sepertinya hari ini gak panas-panas banget ya teman Pro 2. Ada panas, cuma udaranya itu tuh dingin gitu. Kayak kemarin siang aku tidur, masa iya pakai selimut, saking dinginnya sih. Selamat beraktivitas dan jangan lupa selalu hidrasi tubuh kamu dengan banyak-banyak minum air mineral ya teman Pro 2.

0: Hey, main game Flatirian Arkia. Kalau game ini sih kakak udah tamat maininnya loh. Dari tahun kemarin malah.
1: Apa sih kak, berisik banget deh. Jangan kasih spoiler please kalau udah tamat mainnya. Tapi, sumpah ya kak ya, nih game keren banget. Sayang ya Indonesia gak ada yang bisa bikin game ginian. Loh, kak, kok di pause?
0: Kayaknya sebelum main game ini wajib banget googling dulu deh. Game ini besutan Agate, developer game asli Indonesia. Gimana game buatan dalam negeri? Keren kan?
2: Julukan Irian Lady disematkan kepada Supeni Pujo Buntoro, diplomat Indonesia yang lahir di Tuban, Jawa Timur pada 17 Agustus 1917. Julukan ini muncul karena perannya yang aktif memperjuangkan pengembalian Irian Barat melalui jalur diplomasi. Pada era 1950-an, Supeni terlibat dalam berbagai misi luar negeri untuk memperkuat posisi Indonesia di forum internasional. At the Asian African Conference, in another surprising development. Perannya menonjol saat Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung, ketika Supeni menjadi satu-satunya perempuan dalam delegasi Indonesia dan ikut membangun jaringan diplomatik antar negara. Lewat diplomasi yang tegas dan konsisten, Supeni membantu menempatkan Indonesia sebagai negara yang aktif dan diperhitungkan di dunia internasional.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tampaknya teman Pro 2 beberapa ruas di Jember ini udah mulai menunjukkan kepadatan yang sangatlah padat ya. Dari LPPR RI Jember aja, teman Pro 2 Jalan Panjaitan dari kedua ruasnya ini terpantau udah cukup padat antrean kendaraan yang ada di traffic light. Lalu dari Jalan Panjaitan kita menuju ke Gelada Kembar yang dari ketiga ruas jalan ini pun juga terpantau udah padat banget nih antrean kendaraan di traffic light-nya. Mulai dari Jalan Panjaitan terus juga Jalan Lejen Suprapto dan juga Jalan Ahmad Yani yang udah mulai menunjukkan kepadatannya ya teman Pro 2. Dari Jalan Lejen Suprapto yang ini terpantau sangatlah ramai sekali. Jadi kamu yang berkendara dan mau lewat situ, mohon untuk berhati-hati dan selalu waspada. Dari Jalan Lejen Suprapto, kita menuju ke Jalan Ahmad Yani yang terpantau lancar untuk trafiknya. Dan menuju ke, masuk ke Jalan Trunojoyo ya teman Pro 2. Jalan Trunojoyo terpantau sudah padat merayap. Ini antrian kendaraan untuk masuk ke Jalan Trunojoyo aja cukup panjang, jadi harus bersabar kalau kamu mau lewat Jalan Trunojoyo ini. Nah, kalau dari Jalan Ahmad Yani yang berasal dari mana nih? Pertigaan Tembakan gitu ya, teman Pro 2. Ini juga terpantau sudah sangatlah padat merayap untuk masuk ke Jalan Trunojoyo. Lalu menuju ke Simpang 4 Pasar Tanjung yang di sini terpantau lancar aja teman Pro 2. Menuju ke Jalan Hoscokro Aminoto juga terpantau lancar, di Gajah Mada terpantau lancar trafiknya ya. Dan dari Jalan Gajah Mada kita putar balik ke Jalan Sultan Agung yang juga terpantau lancar. Masuk ke alun-alun masih lancar, tapi ketika kamu masuk ke Jalan PB Sudirman seperti biasa antrian kendaraan untuk traffic light yang ada di Jalan PB Sudirman dari kedua ruasnya ini cukup panjang. Harap bersabar ya teman Pro 2. PB Sudirman di SMP 2 terpantau ramai dan padat. Dan juga di PB Sudirman yang kita mau belok ke kanan ke Jalan Maastricht, di sini juga terpantau sangatlah padat merayap kendaraannya ya. Sampai di Bundaran Maastricht juga sangatlah padat merayap kendaraan yang melewati Jalan Maastricht ini teman Pro 2. Di Jalan Kalimantan ini terpantau lancar, di area kampus lancar, di Bundaran DPR seperti biasa ya. Harus sabar-sabar dan harus mengalah ketika lewat situ. Di jalan-jalan lancar teman Pro 2. Itu tadi adalah satu info untuk traffic Jember di pagi hari ini. Selalu hati-hati dan selalu waspada dalam berkendara. Hati-hati kalau ada yang nyebrang ya, duluin dulu ya yang nyebrang itu ya teman Pro 2. Jangan lupa surat-surat kendaraannya dibawa. Dan kamu yang pakai motor, helmnya dipakai. Yang berkendara pakai mobil, seatbeltnya juga dipakai. Selalu hati-hati dan waspada ya.

Senyuman itu bukan cuma tanda bahagia loh. Di balik satu senyuman, ada proses biologis yang cukup rumit. Saat kita tersenyum, sekitar 53 otot wajah ikut bekerja dan memicu pelepasan dopamin serta endorfin. Dua hormon yang bikin mood jadi lebih happy. Menariknya, dari senyuman saja kita bisa tahu mana senyuman yang tulus dan mana senyuman yang cuma basa-basi. Senyuman tulus biasanya terlihat dari pipi yang terangkat, lalu sudut mata ikut mengerut secara alami. Sementara, senyuman palsu cenderung hanya menggerakkan mulut, tanpa melibatkan otot sekitar mata. Bahkan menurut penelitian Paul Ekman, senyum yang tulus akan memudar secara perlahan dan natural. Sedangkan, senyum palsu biasanya akan hilang lebih cepat.

0: banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: jangan bergerak.
3: Diam.
4: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak? Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

14 Agustus teman Pro 2, ternyata tuh banyak sekali momentum-momentum bersejarah yang terjadi pada tanggal ini loh. Dimana 14 Agustus ini kan juga diperingati sebagai hari pramuka nih di Indonesia. Tapi selain itu juga teman Pro 2, you know what, di tahun 1950 ternyata 14 Agustus ini juga menjadi hari jadi Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu juga di tahun 1958, di 14 Agustus ini pun termasuk hari jadi Provinsi Bali. Itu tadi beberapa yang ada di Indonesia nih. Tapi selain itu ada juga di tahun 2010 pada 14 Agustus ini ada Olimpiade Remaja pertama di dunia yang itu digelar di Singapura. Dan buat kamu generasi-generasi 90-an, you know what, teman Pro 2, bahwasanya di tahun 2000 pada 14 Agustus ada serial televisi anak Dora the Explorer. Ingat kan kamu? Itu ternyata mulai ditayangkan secara resmi di jaringan TV Amerika Serikat Nickelodeon, teman Pro 2. Dan akhirnya sampailah di Indonesia. Ingat kan kamu? Tanyakan pada peta. Peta, aku peta gitu. Pagi-pagi sebelum berangkat sekolah yang ditonton, ya udah Dora di Explore. Itu inget banget pas lagi SD kan. Ketahuan deh generasi tahun berapa ini penyiarnya.